0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Haweretan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerana yang sana kemunculan buaya di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur mulai berdampak pada aktivitas masyarakat hingga sektor pariwisata, menyusul pemasangan papan peringatan di beberapa kawasan pantai. Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengatakan pemerintah daerah telah meminta pemerintah provinsi melakukan langkah penanganan untuk mengendalikan kemunculan buaya di area aktivitas masyarakat. Menurutnya, meningkatnya kemunculan buaya dipicu oleh menyusutnya habitat alami akibat alih fungsi lahan serta berkurangnya sumber pakan satwa tersebut. Pemerintah berharap penanganan yang dilakukan dapat menekan resiko konflik manusia dan buaya, sekaligus menjaga keamanan kawasan wisata dan permukiman warga. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Agan Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Rompa Terai Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren dan sana ya. Tadi sudah berdendang ya, Etam request lagu. Nah sekarang giliran program Halo Etam ya. Jadi di sini Etam bisa berkesahan, bisa telepon-telepon ya. Mohon mau berkesahan ya tentang suatu topik inilah ya. Tapi hari ini buat Tata akan membahas mengenai topik mengantisipasi atau menghindari kebakaran ya. Karena juga kemarin di sosial media juga ramai ya insiden kebakaran yang cukup besar, tapi di negara tetangga di Thailand gitu, keren di sana ya. Jadi infonya itu emang ada kebakaran hebat melanda sebuah klub gitu ya di kawasan distrik di Bangkok pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Jadi insiden ini menewaskan setidaknya 27 orang ya, kurang di sana ya, dan melukai puluhan pengunjung lainnya. Jadi api ini diduga bermula dari panel listrik yang memicu ledakan, jadi membuat korban panik dan terjebak di toilet karena kurangnya pintu darurat. Mundi salah pas Mbok Tata lihat juga di sosial media untuk videonya begitu ya, terlihat kayak api itu apa yo, kayak tiba-tiba muncrat gitu loh kurang di sana ya. Jadi apinya sangat besar, jadi banyak orang yang meninggal di situ. Jadi turut berduka juga, walaupun di negara luar, tapi juga ya kita menghargai sesama begitu ya. Jadi untuk informasi hari ini Pak Tata akan berkesahan lah mengenai antisipasi kebakaran, karena juga di Samarinda lumayan sering terjadi kebakaran karena ya begitulah, karena di sana ya musibah dia ada yang tahu. Jadi bisa lah Etam sharing-sharing ya mengenai antisipasi kebakaran mungkin dari kondisinya seperti apa ya. Boleh telepon 051-727-2656 atau 736-152. Kalau juga di WhatsApp 0811-5819-984. Dan Mbak Reni juga sudah gabungan di WhatsApp ya, Etam sapa dulu nih. Halo, salam muda ya.
1: Aduh, kayakkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tata yang kerecek.
0: Waalaikumsalam, Mbak Reni. Iya nih,
1: tentang kebakaran. Membahas kebakaran. Tujuannya, sebetulnya tuh apa namanya, bisa dihindari kalau kita teraten melihat apa, kalau sudah melakukan aktivitas utamanya, kita habis masak dan mengasah sayur, dicek dulu. Sudah mati apa belum?
0: Itu.
1: Kompornya bisa juga kita nyalakan kompornya, ditinggalkan ke tinggalkan keluar kah, ditinggalkan ke belakang kah, atau ditinggalkan ke atas. Itu yang salahnya. Sepertinya ada waktu dulu, bor ini dulu masih tinggal sama Umi itu. Nah, lupa morin ini apa namanya tuh, mangga sayur apa rasanya waktu dulu namanya Umi ke undangan. Langsunglah itu kan, sekalinya pulang apa ini, bawa apa ini, katanya dan kita jalan ke undangan. Itu Umi gak tahu, anu gak ngasih tahu sama morin ini kalau Umi lagi manasin sayur. Pulang mau apa ini ya, katanya si Umi untung ke dapur. Astaga, ada mama itu ya, aku tadi manasin sayur, untung ada anu ya kebakaran. Itu kan ini mati ini sama orang tua ya. Aku nanya si tahu anaknya kan. Nah biasanya Umi itu kan karena apa namanya hendak laka mungkin ya, untung ada anu kebakaran ya.
0: Iya,
1: kering, kering sudah kering, Mbok. Ya masih alhamdulillah mama masih dilindungi, kata Lon kan. Makanya kan di sini juga, di sini Mbok ini juga kalau tidur, walaupun kita tidak nyalain, aktivitas malam ini enggak aktivitas. Karena malam-malam itu kan ancak, itunya longgar, apanya-apanya kan, kepalanya apakah itu kan ancak sebelum tidur. Mbak ini biasa ada adek yang diberi papan, ada kejadian ini biasa lewat ya, dicek kak ya, anu kompor banyu ya.
0: Takut lupa
1: yang listrik yang nggak bisa dipakai, kalau nggak yang perut dipakai itu matiin aja atau dicabut. cek dah sebelum tidur, sudah aman, komponen sudah aman, landingnya sudah aman, kan sini pipanya belum dipasang, ini sudah aman kan. Yang colokan itu yang nggak penting dah dicabut, laporkanlah nomor ini sama yang ada yang di perempatan. Oke, aman dan sudah. Nah, katanya apa Bu Sumamat nanti sekilas infonya kita tunggu ya, itu ada lengkap.
0: Nah, itu
1: ada. Busu itu penting. Nah, itu tentang kebakaran dia ada apa namanya itu tenggelamnya, dan ada juga barang apa aja yang ada di rumah itu dia ada. Pasti nanti kita tunggu sekilas infonya dan tidak lama-lama. Mbak Deni turun dulu.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Itu sekilas info dari Mbak Reni ya. Pernah juga hampir terlupa matikan kompor. Nah, ini juga penting ya karena di sana ya. Mau habis masak langsung dimatikan karena takutnya etam tinggal ke WC kah atau keluar kah, lupa habis itu gosong malah mengepul asapnya ya. Oke deh. Etam lanjut lagi untuk menyapa yang satu ini. Halo, salam udah ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Gusu.
2: Ya, baru datang nih, Bu. Apa tema?
0: Temanya kebakaran nih, mencegah kebakaran.
2: Jadi, Bu, nih, Bu, di mata saya nih, 2 meter apar 10 kilo, Bu. Di rumah mama nih, lekor rumah anak saya kan ada juga tuh, baru diperiksain semua. Takut beku.
0: Oh, bisa beku ya, Gusu?
2: Nah, jadi kan sering dia nih digoyang, dipanaskan. Terus itu kan ada ampernya itu, Mbok. Boleh dipanaskan matahari, cuman harus. Tapi saya, Bang, di ini beri handuk, Mbok, supaya ampernya kan kaca tuh atau micang nih, takut pecah. Masalah lagi nih, Mbok, ngisi itu di agen 100.000 aja.
0: Oh, aparnya ya? Apa ampernya?
2: Bukan. Oksigennya, Mbok. Kalau isinya tuh ada yang 35, 45 sampai 75. Tapi fungsinya sama, jadinya nggak apa-apa, jadikan. Jadi saya mengharap juga kan siapa-siapa yang punya mobil, harusnya punya apart. Apa dan bawa apart murah mah, mohon bagi saya itu murah, bawa 100.000 itu murah. Buat Tata kalau bangun rumah berapa? Tandanya rumah terbakar ya kan? Anak saya itu kan pindah beli Opanda, itu aja bawa yang beli rumah itu kan, di cashnya 400-an juta dengan perbaikan kan, rumah baru. Cuman kan di ya namanya rumah baru kan ada kekurangan-kekurangannya kan diperbaiki, Mbok.
0: Ah, betul. Nah,
2: jadi belilah apart tuh 700.000, aduh, misalnya murah, Mbok. Murah, saya bukan sombong, Bang.
0: Antisipasi. Jadi mun ada.
2: Iya, mun ada apa-apa kan, Mbok, etam apart kan tinggal cabut. Ininya picunya ya, tarik. Tinggal semprot aja lagi, jadi kan enggak kagum-kagum. Ya kalau paling tidak satu, paling dikan dua, tuh, Mbok. Lagi dia sekarang ini kan pemasak nih, saya kan baru ngambil kambing tadi, Mbok. Jadi Mbok ya sudah siapkan memang, ya kan, karung segala ya, perlengkapannya itu.
0: Pakai karung?
2: Iya, harus basahi kan karung. Baru tutup. Nah, kalau listrik kan hampir kebakaran jor, mama ini untung saya yang diamin nih, Mbok. Pegat, kayak konflet itu tegaknya kan. Harusnya itu ngetek kan, galnya ipartnya itu ke sebelah kan, keluar di rumah. Kalinya sejam jam 5 itu ngetek lagi.
0: Faklarnya.
2: Jam ngetek, kan misalnya nafas ini. Jadi saya lihat sih jam 8 tuh, Mbok. Wah, ini bisa longgar nih MCB kabel. Memang saya bisa listrik, Mbok. Jadi kan saya lepas di, Mbok. Wih, hangus semua.
0: Bakar yuk.
2: Iya, jadi kan arus pendek itu ya tadi di bagian dalam kan. Saya lapor ke PLN di datangnya. Sampai saya di sembahyang Jumat kan, misalnya, ada apa sih kalian nih, misalnya, Mbok, yo. Tapi saya dimarah, Mbok, saya telepon kawan saya, Mbok, empainya, laporan tuh ujarnya, harusnya, jangan, langsung ke online, kena, Mbok.
0: Jadi,
2: di pusat, kan. Mungkin kayak itu, kalau, oh iya, enggak, nah, ini, saya kan, diganti seorang bisa, aku ganti seorang, bisa kan, ini kan bisa kan, ya sudah, asal jangan bagian, meter. Jadi saya bayarin, Boy. Nah, sudah bagus. Rupanya yang rumah mama ini kan yang belakang ya baru katakan ya betul kan. Room yang depan rumah tua, Mbok. Tapi kabel baru semua diganti waktu itu. Nah, jadi, Boy, Mbak tinggal 10 tahunan ya. Mm-hmm. Jadi kabel kita kan baru, Mbak. Rupanya dia MCB itu longgar, plusnya itu.
0: Oh, iya iya, penyebabnya
2: saya
0: ya.
2: Saya kan. Jadi saya kencangin, Mbak, ya. Coba saya ketek, Mbak. Nah, karena EPLN itu belum datang kan, mm-hmm. sampai kempainya Sabtu, akhirnya didatang, ya saya ganti belikan MCB. Sekitar 100 saja, Mbak, harganya MCB itu, Mbak.
0: Mm-hmm. Ganti seorang.
2: Akhirnya baik seorang, Mbak, selesai. Mm-hmm. Kedengaran bujur kaburung, Mbak.
0: Iya, lumayan.
2: Soalnya, pasnya minta keluar nih, Mbak. Mm-hmm. Saya pengen. Iya, mau dikeluarkan.
0: Berjemur, kah?
2: Berjemur. Jadi, akhirnya ya di papa, Mbak, di konslet. Malam tadi kan saya sambil, ini lagi kipas angin dah jalan, Mbak. Karena berat kipas angin, Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Berat tadi kan mungkin bosingnya dengan khasnya sudah kebanyakan apa putaran kan, Mbak, jadinya agak lengket. Saya bersihkan, Mbak, ini sudah jalan. Cuma saja semuka itu di Lawas, Wang.
0: Bagi seorang nih.
2: Kalau bosingnya itu temakan atau khasnya, itu saya ganti.
0: Mm-hmm.
2: Saya ingatkan lagi kipas angin ini. Kalau bisa tiga, kah? Dua berempat, Mbak, karena ini musim panas.
0: Mm-hmm.
2: Jalan dua jam, Mbak, kipas angin itu. Jangan nyepul seharian, Mbak.
0: Iya, panas nanti.
2: Ya, kira-kira 2 jam atau 3 jam ganti lagi.
0: Mm-mm, matikan dulu.
2: Ya, jadi jangan ini ya, seharian.
0: Mm-mm.
2: Karena mulai panas kan ini ya. Ganti, mulai ganti. Ini lagi yang di atas ini, nah. Pas angin.
0: Uh-uh.
2: Jadi mulai kan rumah di gang ini, Mbak. Apa orang jual kipas angin bule-bule itu, nah.
0: Mm-mm.
2: Jadi biasanya bule kipas angin berapa dijual? Ya kan? Allah, ya kan? 25.000. Jadi menurut saya sudah bule turunkan aja, karena bagus kan, Boyo? Nah, bagus, Boy. Jadi, saya turunkan, saya cuci dulu, Bo. Habis cuci, Boy, wah, ini bosingnya yang apa merosak aja, Bo. Cuci-cucikan, kasih minyak, ya jalan, Bo. Nih, yang di belakang itu, nah.
0: Jadi, bagus lagi, Boy.
2: Bisa sebut merek, Boyo. Yang itu, Bo. Yang segi empat, Bo. Yang mereknya terkenal lah, Boyo.
0: Oh, iya.
2: Jadi, saya beli, Boy. Saya bersihkan ini sudah tahun kali ini yang belakang tuh kencang.
0: Wih, mantap busu.
2: Saya kalau pasangin asal mereknya itu inisial M tuh, Mbak, wah, apa ahlinya.
0: Wih, yang penting dibersihkan.
2: Jadi yo, kalau lagi nih yo, rumah mau tata tuh sudah 20 tahun 30 tahun. Nah, ya abah mau tata padai apa listrik nih, kabelnya sudah diganti kah? Belum tuh. Makanya kabel kalau ke Tuhan nih, bagusnya, Bo.
0: Oh, diganti dulu ya, Bu, ya?
2: Harusnya diganti. Jadi, gue, saya di RRI kan perlu satu memberikan masukan itu, kabel itu jangan tambah harap dari Kota Madya subsidi kan, Bo, ya? Jangan. Etam beli kabel tuh ke rumah saya dulu, Bo, ya, untuk orang tuh, saya habis 1.200.000, Bo. Itu dengan upahnya, karena saya beli kabel itu satu gulung. Jadi harus ganti semua. Nah, instalasinya, nah, saya bisa sih masang. Jadi instalasi itu, Mbok, pipa paralon yang halus itu nggak kelihatan. Jadi bunyi kawan saya orang paling itu jelek bunyinya kan. Nggak apa-apa, misalkan saya bisa kontrol. Wah, bujur juga bunyi, Mbok. Jadi instalasi itu di luar semua. Jadi kata-kata ketahuan, Mbok. Nah, itu teknik saya sih. Jadi apa namanya memudahkan kontrol, dan lagi kita bela konsulting ketahuan yang mana yang kena gitu, Mbok. Terima kasih, Mbok Tata, yo. Jadi masalah kebakaran ini jangan sepele, Mbok. Memang sepele enggak apa nih, Mbok, yo.
0: Tapi penting ternyata.
2: 700. Sakit enggak ngeluarin titis, Mbok. Jadi kan lah gitu, Mbok. Mohon ada yang mau beli lewat saya boleh.
0: Nah, dan bisa.
2: Dan untung, Mbok. Ya 700.000 itu ya 700 sudah. Kalau inang yang kilo itu harusnya 400. Jadi yang 2 kilo 250 kan disalah. Jadi boy banyak yang saya sembuh. Saya tidak ambil untung. Yang penting tuh kita selamat gitu, Mbok.
0: Betul, aman ya rumahnya.
2: Kebakar semua paling bikin rumah kan 400 juta tuh.
0: Kan?
2: Sampai ya 700 kan, Mbok. Nah, jadi jangan anggap sepele, hati-hati meninggalkan rumah juga.
0: Nah, betul. Ya. Cabut dulu listriknya.
2: Cabut semuanya, Mbok. Apa catnya ya? Jangan juga sampai.
0: Iya.
2: Artinya dicabut-cabut. Nah, ini panjang, Mbok, kisah ini. Karena sangat penting ini. Soalnya tadi itu berulang-ulang, nah. Saya tamat di perusahaan itu. Ya rumah dibangun, membangun rumah itu mahal, Mbok.
0: Betul.
2: Ya kan, hati-hati pokoknya, paling di 600 juta sekarang tuh.
0: Mm-mm.
2: Membangun rumah anak itu mulai 2 kamar aja, Mbok. Itu sekitar 450 juta kan habis.
0: Nah, mahal sudah ya, ya rumah nih.
2: Apalagi makanya dia kan apar ini, Mbok. Ada apa-apa? Artinya teman-teman.
0: Iya, betul.
2: Bakalan jalan Pures warung tuh, Mbok. Saya dengar itu 4 apar yang sudah dipakainya tetap apa namanya kebakaran kan? Karena itu lengah, Mbok, sudah besar barunya tahu kan.
0: Oh,
2: nah, makanya
0: itu iya, iya.
2: Warung saya ingatkan ya. Artinya tuh dikontrol bujur-bujur. Kayak yang di Kinibalu, Mbok. Saya kemarin ada lewat, oh, rumah makan yang kebakaran baru-baru ini tahu kalau gitu, Mbok. Nah, itu sudah mulai beroperasi tegaknya tuh. Tapi itu kan kenal dengan Pak D itu, dia saya datanginya. Tolong Pak D beli apar aja nanti lewat saya. Dan beliau itu kan sudah di kursi roda, dia ketemu aja hari Jumat, Mbok. Beli pokoknya apar tuh, kalau bisa 6 lah. Apa sih 6 tuh? Hanya 700 ribu, Mbok. Daripada hitam terkena kan?
0: Betul, nah, antisipasi, iya.
2: Iya, antisipasi, ya, terima kasih ya, mohon maaf kawanan panjang ini karena
0: iya, makasih infonya, Bu Sul.
2: Ekonomi susah sekarang, Mbok.
0: Bujur
2: susah sekarang. Nonton, bola hitam di RRI, Mbok, yuk, dia. Tapi saya lewat tadi, Mbok, ada, dia ada tarum, Mbok.
0: Tegaknya bentar lagi, Bu Sul.
2: Oh iya, boleh juga, saya kira tarum dari pasang, kayaknya rumah makan yang sebelah itu sekalinya.
0: Iya betul di situ.
2: Oke ya, Boya. Oh, kata jagalah rumah jangan sampai terjadi musibah kebakaran.
0: Iya.
2: Membangun rumah mahal, Bo.
0: Betul.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu info dari Ibu Sumamat juga tadi. Jangan lupa mun ada duit bisa disisihkan ya untuk membeli apar nih keren sana, karena dijual penting sebagai penyelamat pertama ya sebelum ke pemadam kebakaran datang, bisa Etam selamatkan dulu dengan apar ya. Oke. Nih Etam dengar dulu ya lagu satu ini, nanti kita lanjutkan lagi ya keren sana.

0: Dan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kronesana masih di program Halnu Etam ya. Jadi tema ini untuk mencegah kebakaran nih, Bu Sumbo ya. Kemudian juga ada informasi nih untuk kronesana galannya yo yang bisa diterapkan di rumah untuk mencegah kebakaran. Jadi yang pertama adalah bijak dalam menggunakan alat-alat listrik. Jadi gunakan peralatan listrik sewajarnya dan dimelebihi beban kapasitas meter listrik di rumah etam ya. Jangan lupa untuk selalu matikan alat-alat listrik ketika sudah digunakan lagi. Misalnya matikan komputer atau laptop mun sudah dipakai ya. Jadi bisa menghemat listrik juga bisa mencegah kebakaran nih kurang di sana. Kemudian yang kedua, jauhkan pemantik atau korek ya. Korek api dari jangkauan anak-anak karena rasa ingin tahu anak-anak tuh biasanya lebih besar, jadi mereka gampang penasaran nih Bu Sumbo ya. Jadi memang harus dijauhkan, apalagi benar-benar berbahaya seperti pisau mungkin atau gunting kah, itu sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan di gampang dijangkau anak-anak ya. Kemudian yang ketiga adalah awasi penggunaan kompor gas sebagai penyebab kebakaran. Nah, jadi memang terkadang ada juga banyak ya kasus-kasus kebakaran itu bermula dari kompor, kompor yang lupa dimatikan. Nah, ini juga bahaya ya Bu Sumbo ya, karena sedikit saja etam lengah, api cepat naik ke atasnya. Jadi usahakan dan harus wajib ya, boleh lupa, harus wajib matikan kompor setelah etam gunakan. Jadi jangan ditinggal ke WC dulu atau kemanakah, jangan ya. Jadi harus etam waspada, etam matikanlah kompor tersebut ya.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ibu, ibu tidak punya uang, nak.
2: Ibu bohong. Mana uangnya? Mana?
1: Ibu, ibu tidak punya uang, nak.
2: Mana?
1: Tidak punya.
2: Mana?
3: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya Bu Sumba, jadi tips untuk mencegah kebakaran selanjutnya nih ya, berhati-hati ketika merokok. Jadi bara api yang ada di puntung rokok nih terkadang benar-benar mati ya ketika diletakkan dalam asbak atau dibuang ke tempat sampah. Jadi walaupun kecil, bara api ini juga kalau menimbulkan percikan api dan beresiko membakar benda-benda di sekitarnya. Jadi kita pastikan ya bara api itu benar-benar padam ketika etam membuang puntung rokok. Kemudian adalah sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Ya tegak yang Busu Mamat bilang tadi ya. Kalau bisa disiapkan dulu apar di rumah ya. Boleh etam tabung-tabung dulu mau beli apar gitu ya. Karena itu juga penting untuk penanganan pertama nih untuk mencegah api melalap rumah etam ya. Jadi pastikan alat pemadam kebakaran di tempat yang dekat dengan sumber api, misalnya di dapur, agar ketika kita juga nggak tahu ya kapan itu terjadi atau bagaimana, tapi untuk pencegahannya lebih baik etam letakkan di dapur gitu ya. Jadi waktu-waktu ya entah ada musibah apa, bisa etam mudah dengan pakainya ya. Jadi lebih gampang untuk mengambil aparnya kemudian di pakailah untuk meredam kebakaran tersebut ya. Kemudian bisa pasang alat pendeteksi asap untuk mencegah rumah kebakaran. Jadi smoke detector atau alat pendeteksi asap, oh yang ini sudah lazim ya digunakan di rumah. Biasanya alat ini dipasang di langit-langit di plafon gitu ya, dan bekerja dengan sensor.

Jadi bisa etam siapkan mungkin pintu itu jangan apa ya Gus Mbok ya, karena juga ada tragedi ya, tidak bisa menyelamatkan diri karena terkunci pintu tralis gitu. Sebenarnya di masalah sih pasang pintu tralis, cuman perlu etam perhatikan lagi, jangan sampai apa ya, kadang ada juga lupa kuncinya jadi tidak bisa keluar gitu, tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi, mungkin satu pintu, pintu depan sama pintu belakang. Mungkin pintu depan bisa dipakai tralis, pintu belakang bisa pakai tralis. Jadi bisa dipertimbangkan aja keran di sana. Jadi misalnya ada musibah gitu ya, bisa etam pertimbangkan nih, kalau sini aja aman dikunci, dipakai tralis gitu. Jadi bisa menyelamatkan diri lebih cepat gitu keran di sana. Karena juga waktu itu ada juga di mana gitu Bu Sumba, Tata juga lupa ini, di luar Kalimantan sih, mungkin di Jawa ya. Jadi ada suatu tragedi gitu, musibah kebakaran. Nah, jadi di rumah itu banyak tralisnya, hampir semuanya dikelilingi tralis. Kemudian itu ruko, jadi mereka tinggal di ruko, jadi bisa menyelamatkan diri gitu Bu Sumba ya. Jadi memang harus diperhatikan juga memasang tralis, jangan apa ya, jangan terlalu semuanya dikasih tralis. Jadi harus ada jalur evakuasinya juga, etam pertimbangkan gitu ya. Siapa tahu juga bisa menjadi masukan untuk Bu Sumbo, mungkin mau masang tralis juga ya. Mun di jendela pasang aja juga enggak apa-apa, cuma diperhatikan lagi ya. Jangan terlalu banyak makainya, karena juga kita harus pikirkan ya masalah-masalah yang lain ya. Oke deh, informasinya tadi mau tata kutip dari laman bpbd.jogjaprav.go.id. Selanjutnya juga pukul 9 waktu Indonesia Tengah, karena program selanjutnya Bu Sumbo ya, program Odah Bekesah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat RI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9.

0: 9 waktu Indonesia Tengah. Kronisana Goa Halo Tabung di Desa Wisata Payung-Payung, Kabupaten Berau menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keunikan batuan kars dengan kolam air payau jernih berwarna biru kehijauan. Kolam alami di dalam goa tersebut berasal dari resapan air laut sehingga ketinggian permukaan airnya mengikuti pasang surut laut Sulawesi yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi. Karakter alam yang langka serta suasana goa yang sejuk dan tenang menjadikan Goa Halo Tabung punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Maratua. Goa Halo Tabung ini juga pernah dikunjungi Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud yang menilai goa tersebut layak menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Benua Etam. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

ditujukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya, Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing, serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

98,4 FM Perompat Teresa Marinda. Kurangnya sana ya di sejam terakhir nih rangkaian program Samarinda Hambat. Ada program Oda Bekesa dan untuk hari ini itu edisinya sejarah ya kurangnya sana. Jadi mau tatakan menginfokan nih mengenai Museum Radia Pustaka yang ada di Solo ya. Jadi Radia Pustaka Solo merupakan museum tertua di Indonesia. Jadi pada Oktober lalu, museum ini memperingati hari jadinya nih kerannya sana. Jadi pendirian Museum Radia Pustaka saat itu diinisiasi oleh Kanjeng Adipati Sosro Diningrat IV, seorang pati di Keraton Kasunan Solo. Museum ini berdiri sejak 28 Oktober 1890, udah cukup lama ya, digunakan untuk menyimpan berbagai arsip dan benda koleksi milik keraton. Ada juga banyak koleksinya yang cukup menarik nih untuk kita melihat. Rata-rata peninggalan keraton Kasunan Solo seperti buku kuno, beragam senjata dan pusaka, mata uang kuno hingga aneka keramik di kerani sana.

0: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Ya, kerana sana yo masih di program Order Bekesah nih ya. Jadi berjalanan ke Museum Radia Pustaka yang ada di Solo. Jadi mun eta berkunjung ke sini bisa menemukan meriam serta senapan kuno peninggalan VOC nih ya. Selain itu juga masih banyak nih benda-benda kuno yang bisa etam saksikan. Ada juga beberapa artefak peninggalan era Buddha dan Hindu berupa beragam arca kuno, baik yang terbuat dari batu atau perunggu. Kemudian pada tahun 1913, Sosro Diningrat IV ini memindahkan semua koleksinya ke Loji Kadipolo yang merupakan lokasi museum pada saat ini. Kebetulan bangunan bekas milik warga Belanda bernama Johannes Buselaar itu ada di samping Taman Sriwedari yang ada di Solo ya. Dan pada saat itu juga Taman Sriwedari dikenal sebagai Taman Bontraja, merupakan salah satu pusat keramaian di kota Solo. Jadi hingga wayah nih bangunan Loji Kadipolo itu masih tetap berdiri kokoh nih Bu Sombo. Pengunjung juga bisa menikmati keindahan arsitektur sekaligus melihat koleksi Museum Radia Pustaka yang ada di dalamnya.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1, Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
2: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan...

Oke, informasi terakhir mengenai Museum Radya Pustaka yang ada di Solo ya. Jadi mengenai pengelolaan ini Bu Sembo ya. Jadi pada awalnya museum ini dikelola langsung oleh Kepatihan. Namun setelah era kemerdekaan akhirnya dibuatlah sebuah yayasan untuk mengelola museum yang bernama Yayasan Paheman Radya Pustaka yang berdiri pada tahun 1951. Kemudian ada beberapa masalah yang terjadi di museum tersebut sehingga pemerintah Kota Solo akhirnya mengambil alih pengelolaan museum dan membentuk Komite Museum Radya Pustaka. Ada banyak pembenahan yang dilakukan oleh komite yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Solo ini. Sedangkan untuk Koyoni, pengelolaan museum menjadi lebih profesional dengan pengelolaan yang dilakukan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi tidak hanya itu, ada juga berbagai koleksi yang mereka juga terus melakukan konservasi ya, agar koleksi kuno bersejarah itu tidak rusak. Jadi konservasi dilakukan dengan membersihkan koleksi dari jamur dan zat-zat penyebab korosi. Demikian informasinya ya Bu Sumbo mengenai Museum Radya Pustaka yang di Solo, dikutip dari laman detik.com. Selanjutnya juga pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan dilanjutkan oleh Mbok Ira ya di rangkaian program Samarinda Siang. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya Bu Sumbo.

0: القرآن الصوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: 30 bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Krondeun Sana Prompat RRI Samarinda. Tim mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda berhasil lolos ke tingkat nasional dalam ajang Astra Honda SDGS Future Leaders 2026 setelah menjadi yang terbaik pada seleksi regional akhir Juni lalu. Tim tersebut mengusung inovasi pemanfaatan tanaman eceng gondok menjadi produk bernilai ekonomi yang sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui capaian ini, mahasiswa UWG Samarinda akan bersaing bersama 46 tim dari 30 provinsi di Indonesia pada tahap nasional untuk menunjukkan dampak dan juga keberlanjutan inovasi yang mereka kembangkan. Prestasi ini pun menunjukkan potensi generasi muda Kalimantan Timur dalam menghadirkan solusi kreatif terhadap persoalan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam. Selamat hambat menjelang siang, Kronden sana Mbok Ira ngawani etam galanya di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Nah jadi Kronden sana di hambat ini, Kronden sana Mbok Ira punya informasi seputar Hari Pajak Nasional di Jejak Budaya dan Sejarah ya. Untuk Kronden sana juga di Miamin, informasinya cukup lancar saja lalu lintasnya, cuacanya juga ya berawan gitu. Jadi untuk Kronden sana yang mungkin wajahnya dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat. Yang aktivitas juga semoga lancar, diberikan kemudahan juga ya, amin. Hari Pajak Nasional itu ternyata diperingati setiap tanggal 14 Juli oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Kemenko. Jadi peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat sejarah awal munculnya konsep perpajakan dalam Konstitusi Indonesia sekaligus sarana edukasi publik mengenai peran pajak dalam kehidupan bernegara. Nah, berbeda dengan hari-hari nasional lainnya yang ditetapkan lewat keputusan presiden, hari pajak ini masih bersifat internal dan juga administratif. Meski begitu, peringatan ini juga terus digelar rutin setiap tahunnya gitu ya, sejak ditetapkan secara resmi pada tahun 2017. Nah, Krondensan, untuk informasi lengkapnya seperti apa sih sejarah daripada Hari Pajak Nasional dan tujuannya seperti apa, kenapa sih ada peringatan Hari Pajak, nanti berhadirkan informasi selengkapnya dan masih temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Kita ketemu sama lagu Dayak Rijok Surop Doi Dinang.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Keranden sana masih di Jejak Budaya dan Sejarah ya. Jadi kalau bicara seputar Hari Pajak Nasional, penetapan Hari Pajak ini merujuk pada momen bersejarah ya, keranden sana pada tanggal 14 Juli 1945. Jadi saat itu Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar Kedua. Nah, dalam dokumen ini pun kata pajak pertama kali muncul pada pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Kemudian Kroanden Sana mengutip dari laman resmi DJP, Hari Pajak ini ditetapkan melalui surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang penetapan Hari Pajak yang tertanggal 22 Desember 2017. Sementara peringatan perdananya itu dilaksanakan pada 2018. Pihak DJP menyebut bahwa Hari Pajak ini idealnya dapat ditingkatkan statusnya menjadi Hari Nasional melalui Kepres seperti halnya peringatan Hari Besar lainnya. Namun sejauh ini peringatan ini tetap difokuskan pada kegiatan internal dan juga publik yang bersifat edukatif. Untuk informasi lengkapnya masih Mbak Ira hadirkan. Kita ketemu lagi Kroanden Sana dengan lagu berikutnya, lagu Sunda Kacida.

orang diam sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Iya, iya, ini sudah banjir. Memang dia banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu Alam.
1: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho, Pak. Loh,
0: salahnya di mana, Bu? Hujan memang lebat seperti itu.
1: Ya Allah, Bapak tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air melebar kemana-mana.
0: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
1: Nah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
0: Iya Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
1: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda Pak, kita itu nggak bebas banjir.
0: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
1: Alah ya nggak Pak RT, kita Pak, kita.
0: Jadi nggak tunggu perintah?
1: Nggak usah, kita warga masyarakat ini kita Pak.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

Kroden sana Prompa TRI Samarinda. Dan masih ada sedikit informasi terakhir ya Kroden sana, masih seputar Hari Pajak. Jadi peringatan Hari Pajak ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Selain itu juga DJP menggunakan momen ini untuk memperkuat layanan komunikasi dan edukasi perpajakan terutama kepada generasi muda dan juga pelaku usaha. Selama peringatan ini biasanya digelar kegiatan-kegiatan seperti seminar, kampanye media sosial, lomba edukasi pajak hingga publikasi informasi seputar hak dan juga kewajiban perpajakan. Jadi peringatan Hari Pajak setiap 14 Juli menjadi salah sebuting upaya untuk terus menumbuhkan kesadaran pajak di Indonesia baik di kalangan wajib pajak maupun aparaturnya sendiri. Ya baiklah Kronden sana, informasi ini dikutip tuladetik.com. Semoga bisa menambah informasi kita semuanya. Dan setelah ini akan ada teras UMKM bersama Halal Center Unmul. Dan nanti juga pendengar bisa bergabungan di line telepon kita atau WhatsApp dan menyaksikan juga siaran kami melalui YouTube dan juga Facebook Prompat RRI Samarinda. Ketemu dengan lagu-lagu daerah Nusantara, lagu Batak, Molo Oloho.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Kanwil Kemenkum Kaltim memperketat pengawasan terhadap peredaran barang palsu atau produk tiruan di sejumlah pusat perdagangan. Salah satu lokasi menjadi sasaran pengawasan adalah Pasar Inpres Kebun Sayur, Kota Balikpapan. Kegiatan ini pun dilaksanakan pada Kamis 9 Juli 2026 yang tujuannya melindungi hak kekayaan intelektual, haki, serta mencegah kerugian yang dialami pelaku usaha. Khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal akibat peredaran produk yang menggunakan merek ataupun desain tanpa izin. Tim dari bidang pelayanan kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum Kaltim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kios di kawasan Pasar Inpres Kebun Sayur. Petugas mengecek berbagai jenis barang dagangan mulai dari produk tekstil, pakaian, aksesoris hingga souvenir khas daerah yang memiliki potensi menjadi sasaran pemalsuan merek. Dalam kegiatan ini juga petugas menemukan sejumlah indikasi produk tiruan yang diduga dipasarkan tanpa izin dari pemegang merek resmi. Pedagang kemudian diberikan imbauan dan edukasi agar lebih teliti dan juga teliti dalam memilih produk dari distributor serta memastikan barang yang dijual memiliki legalitas yang jelas. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Ibnu Qayyim mengatakan pengawasan terhadap peredaran barang palsu akan terus dilakukan secara berkala di berbagai pusat aktivitas ekonomi. Peredaran produk tidak berlisensi tidak hanya berpotensi merugikan konsumen, tapi juga dapat menghambat perkembangan pelaku usaha yang telah

0: upaya menciptakan produk asli dan inovatif. Demikian Habar Etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pusaran Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Perempat RRI Samarinda. Senang sekali ya Kerandan sana bisa kembali hadir menemani aktivitas Etam Galanya dengan program Teras UMKM. Dan di suasana siang hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber kita, ada Ibu Andi Mismawati SPI MSC, dari Pengabdian Masyarakat Halal Center Unmul. Untuk tema kita, akselerasi sertifikasi halal gratis sehati bagi pelaku UMKM Kaltim. Pendengar juga nanti bisa bergabungan di line telepon kita di 0541-7272656 atau di 7361152. WhatsApp kita juga bisa di 0811-5819984. Kita juga bisa disaksikan melalui YouTube RRI Samarinda dan juga Facebook Perempat RRI Samarinda. Ya, kita langsung aja nih sapa narasumber kita ya di pagi di siang hari ini. Selamat pagi Bu Andi.
1: Selamat pagi Mbak Ira.
0: Apa kabar? Yang mana nih? Ya, coba sehat ya.
1: Ya, insyaallah sehat.
0: Oke. Tadi gimana nih perjalanan ke sini Bu, lancar aja ya?
1: Alhamdulillah lancar, Mbak.
0: Alhamdulillah. Iya, nah ini tema kita akselerasi sertifikasi halal gratis sehati bagi pelaku UMKM Kaltim ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, memang kita ketahui juga pemerintah kan melalui program sehati ini kan terus mendorong para pelaku UMKM kecil ya, Bu ya, untuk mendapatkan kemudahan juga dalam proses mendapatkan sertifikasi halal.
1: Betul.
0: Nah, mungkin nih kita bahas dulu nih Bu, sebelum membahas lebih jauh ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan program sehati atau sertifikasi halal gratis ini Bu?
1: Oke, baik. Program sehati ini singkatan dari sertifikasi halal gratis ya. Nah, program ini sebenarnya diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil, itu untuk mendorong kualitas produk tentunya, dimana juga usaha kecil dan mikro ini kan terkendala dengan dana ya. Biasanya kalau kita berbicara tentang sertifikasi halal yang ada di pikiran pelaku usaha itu kan selalu wah mahal ini.
0: Yeah.
1: Ya kan? Nah, pemerintah memberikan kemudahan dengan memberikan program gitu, program yang kita sebut sehati ini. Yang mana program sehati ini tidak berbayar sama sekali ya. Namanya juga sertifikasi halal gratis ya. Mungkin seperti itu gambarannya.
0: Gambaran. Jadi tujuan dari pemerintah menghadirkan program sehat ini untuk mempermudah pelaku.
1: Iya, betul, mempermudah pelaku usaha, kemudian meningkatkan kualitas produk, kemudian tentunya nanti kalau kualitas produknya sudah meningkat, levelnya juga meningkat kan, level pasarnya bisa luas, dan yang terpenting itu adalah menjamin konsumen ya, menjamin kualitas produk apakah itu layak untuk dikonsumsi, dalam artian halal, apakah ini halal bagi konsumen atau tidak. Kalau ada sertifikasinya kan ada jaminan ya, ada jaminan untuk konsumen juga. Jadi dua hal sebenarnya, dari segi pelaku usahanya dan juga dari segi konsumennya terjamin gitu.
0: Oke. Tapi kalau bicara seputar sertifikasi halal nih ya Bu ya, Bu Andi, seberapa penting sih Bu sertifikasi halal ini, apalagi nih untuk para usaha kecil menengah gini Bu, apalagi kan kalau kita pikir kan ah usaha kecil-kecilan aja ngapain sih pakai sertifikasi halal gitu.
1: Betul. Selain ini dari program pemerintah ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 kalau tidak salah ya, tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dari kata jaminan produk halalnya saja berarti produk itu harus ada jaminan gitu kan. Jadi sangat penting gitu, jangan sampai nanti produsen, apalagi kita di Indonesia ini ya, atau di kita bicara skala Kalimantan Timur aja ya. Kalimantan Timur ini kan didominasi oleh konsumen muslim, dan UMKM adalah pelaku produsen dominan untuk produk-produk khususnya makanan dan minuman ya. Jadi sangat penting untuk adanya sertifikasi halal ini. Dan perlu diingat bagi pelaku usaha khususnya kecil UMKM ya, pelaku usaha itu tanggal 17 Oktober adalah tanggal di mana diwajibkan seluruh pelaku usaha itu tersertifikasi halal.
0: Iya.
1: Ya, bagi produk-produk yang istilahnya potensi halal gitu. Ya, silahkan didaftarkan melalui program Sehati, karena tidak ada lagi kesulitan harusnya ya, karena ada program yang memudahkan dari segi biaya, dari segi proses. Dari segi proses mungkin pelaku usaha berpikir, oh ribet ya. Tidak semua pelaku usaha paham teknologi misalnya, sementara registrasi atau pendaftarannya itu harus melalui aplikasi, harus melalui website, seperti itu ya. Jangan khawatir, karena registrasi halal itu didampingi oleh penyelia halal yang kita kenal sebagai P3H atau
0: yang mendampingi,
1: iya, yang mendampingi ya, dalam yang mendampingi proses ya, mendampingi proses halal.
0: Oke, okay, jadi jangan takut, kita tuh nggak tahu ya, karena nanti didampingi juga dari penyelia tadi ya.
1: Penyelia, ya, penyelia.
0: Oke, jadi kalau misalkan ada yang kurang atau mungkin butuh ini butuh ini juga bisa kita tanyakan ya. Nah, selain itu juga nih, apakah semua produk nih Bu, makanan, minuman atau produk-produk lainnya tuh harus ada sertifikasi halalnya?
1: Semua produk ya, baik itu makanan, minuman, kemudian kosmetik. Ya, kita banyak melihat kosmetik yang bertebaran saat ini kan, banyak pelaku usaha juga yang yang memasarkan produk kosmetik, kita tidak tahu ya,
0: apakah yang kayak racikan gitu ya,
1: betul,
0: Bu ya.
1: Betul. Kemudian obat-obatan, bahan kimia, bahan biologi, bahkan yang rekayasa genetik pun harus ada sertifikasi halalnya. Dan bahan sehari-hari ya, misalnya pakaian kita ini kan juga kalau menurut dari informasi BPJPH itu juga harus tersertifikasi halal, karena kita sekarang kan barang-barang pemakaian sehari-hari ya, saya kasih contoh pakaian ini bisa jadi kan dari kulit binatang dan sebagainya, atau tas-tas lah, tas-tas kan banyak,
0: nah, tas-tas kulit ya, gitu,
1: tas-tas
0: ya,
1: kulit, apakah itu betul-betul dari bahan yang halal gitu kan, seperti itu okay. Salah satu contoh sederhana.
0: Jadi
1: saja,
0: bukan makanan sama minuman aja ya, ternyata hampir semua produk malah
1: hampir
0: ya.
1: Hampir semua produk.
0: Oke. Okay. Nah, selain kalau tadi kan ada beberapa produk-produk itu yang disebut ya, selain makanan dan minuman. Kalau dilihat sekarang gimana nih Bu, perkembangan kesadaran juga para pelaku UMKM ini untuk mengurus sertifikat halal saat ini? Karena saya dulu tuh tahu Bu, sertifikat halal ini kayaknya diperpanjang ya kan Bu ya, sebelumnya kan di sebelumnya tuh peminatnya mungkin belum banyak. Nah, diperpanjang lagi sampai Oktober ini ya Bu ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, itu gimana Bu?
1: Kita bicara sedikit data ya Mbak ya.
0: Oke, siap. Nah, itu penting itu.
1: Ya. Jadi kuota untuk Kalimantan Timur itu sebesar 16.349 khususnya untuk Sehati ya. Nah, yang sudah terpakai baru 552.
0: Wow, jadi kalau kita masih banyak ya?
1: Masih banyak. Jadi kalau kita mau presentasikan itu hanya sekitar 3,376%. Nah, jadi bisa kita pikirkan bagaimana sih awareness dari para pelaku usaha ini.
0: Iya.
1: Nah, mungkin kalau ada sedikit punishment ya,
0: dorongan
1: atau informasi seperti ini sangat sangat baik ya, sangat baik menurut saya, karena bisa jadi pelaku usaha ini informasinya tidak sampai gitu, seperti itu. Nah, jadi masih banyak sisa sekitar 15.797.
0: Malah belum sampai setengah persennya ya.
1: Belum. Belum sampai 5%.
0: Oh iya. Oh, jadi, belum ya.
1: Belum, baru 3,376%. Ini menurut data JPHPI ya yang saya yang saya yang saya intip kemarin tanggal 13 Juli ya. Nah, ini sangat rendah ternyata
0: ya.
1: Iya, dan ini mungkin perlu juga partisipasi dari teman-teman P3H ya, untuk mendatangi atau memberikan informasi ke setiap pelaku usaha, apalagi kita di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda aja ya, skala kecil Samarinda itu sangat banyak pelaku usaha kan di sini, usaha-usaha jalanan yang di pinggir jalan, dan itu konsumennya itu masif ya. Nah, itu kan juga masuk ke dalam bagian pelaku usaha yang harus tersertifikasi.
0: Ya, selain itu juga nih kalau kita lihat fenomena kan sekarang banyak juga ya kayak jualan online-online gitu ya, Bu ya. Nah, itu kan kalau kita pergi ke outlet kita lihat nih biasanya ada tulisan halal gitu ya. Tapi kalau kita belanja online gitu kan terkadang kan mereka tidak mencantumkan tuh, Bu, di packagingnya seputar halal. Nah, itu juga sebenarnya harus ngurus juga ya.
1: Sebenarnya harus ngurus. Jadi begini ya. Ini saya cerita sedikit pengalaman ya, Mbak.
0: Nah, itu harus ceritakan, Bu.
1: Iya, saya cerita sedikit. Jadi ada satu waktu saya belanja online, belanja kue lah ya, untuk kebutuhan saudara gitu. Nah, kebetulan pelaku usahanya ini sudah mendaftarkan sertifikasi halal dari produknya ini. Jadi ini, Bu, saya tuh sebenarnya sudah saya lihat dari kita kan biasanya kalau belanja online tuh lihat profil ya. Profilnya seperti apa, kemudian komen-komen dari
0: komen-komennya orang, reviewnya komen, orang.
1: Ya, reviewnya ya, review dari konsumen. Seperti apa sih ini, dan saya lihatlah di profilnya itu sertifikat halal. Jadi yang ada di profilnya itu bukan foto produknya tapi sertifikat halalnya. Jadi itu sebenarnya salah satu daya jual ya, menurut saya. Saya pikir semua orang juga berpikir seperti itu, bahwa ketika produk kita sudah tersertifikasi halal, otomatis orang akan lebih memilih atau konsumen lebih memilih produk tersebut. Jadi produk online itu ada beberapa yang bersertifikasi halal, tetapi kekurangannya mungkin tidak mencantumkan saja. Agak seperti itu. Tapi mungkin sebagian besar juga belum gitu. Nah, saran saya buat pelaku usaha yang memang sudah tersertifikasi halal, tidak apa-apa disampaikan saja produk saya sudah tersertifikasi sertifikasi halal gitu. Jadi menambah nilai
0: jual
1: produk
0: juga,
1: iya, nilai jual produk gitu.
0: Iya, biasanya ada nomor registrasi juga ya untuk bisa dicek gitu ya.
1: Iya, nah itulah karena terkadang kalau kita belanja di toko-toko kelontongan misalnya kan, produk UMKM ada logo halalnya, tapi tidak semua logo halal kan itu betul-betul tersertifikasi halal. Karena saat ini atau mungkin dari dulu mungkin ya, logo halal itu punya nomor ID. Jadi kita bisa track kan, bisa kita cek apakah ini betul-betul tersertifikasi halal atau hanya copy paste logo kan, seperti itu. Jadi tidak ada celak lagi kan untuk produk kita ini dinyatakan halal secara label saja gitu, seperti itu.
0: Berarti kalaupun kita mau belanja kita juga harus perhatikan juga ya, Bu. Kalau bisa dilihat juga ya. Apalagi kalau mungkin yang beli bahan-bahan yang mungkin kadang kan kalau di supermarket tuh tulisan-tulisan dari Korea, Cina. Nah, itu juga
1: Produk luar juga harus tersertifikasi halal. Nah, jadi kalau memang produknya tersebut mengandung bahan halal, ya harus sertifikasi halal. Kecuali misalnya kan, kalau produk tersebut memang ada unsur-unsur yang non halalnya, tentu tidak perlu gitu. Harus dicantumkan bahwa produk ini non halal. Gitu. Jadi mungkin nanti produk itu ada yang namanya produk halal dan non halal seperti itu. Sudah ada ininya. Biasanya kan kita kesulitan nih, ini produk nih halal kah atau non halal, apalagi kalau produk luar kan. Kalau kita baca dari segi ingredient, kelihatannya kan tidak ada yang
0: masalah
1: tapi biasanya kalau ini ada yang menuliskan mengandung babi gitu ya, tapi kan tidak semua konsumen kita paham kan, apalagi tulisannya dalam bahasa Inggris biasanya seperti itu, atau ada kode-kode, tidak semua konsumen paham, saya pikir begitu.
0: Benar, karena pernah juga nih ngalamin nih, Bu, belanja gitu kan di supermarket, terus itu di situ tuh bingung saya ini halal atau enggak gitu. Tapi saya berpikir masa sih kalau udah masuk supermarket besar gitu itu enggak halal ya, kan, Bu, ya. Cuma enggak ada tulisan halalnya, jadi saya enggak beli, Bu.
1: Nah, itulah pentingnya kan sertifikasi halal.
0: Benar.
1: Jadi tidak hanya produk lokal saja yang perlu. Jadi BPJPH menekankan bahwa produk impor juga harus tersertifikasi halal dulu baru bisa masuk ke pasar gitu.
0: Tapi kalau saat ini, Bu, tantangan apa sih yang paling dirasakan nih ketika ke lapangan gitu mungkin dari pengalaman?
1: Jadi ini pengalaman teman-teman P3H ya. Ada beberapa ya. Yang pertama pasti pengetahuan dari pelaku usaha tentang bagaimana sih melakukan sertifikasi halal, seperti itu kan banyak aplikasi. Yang kedua, mungkin ketika penyelia atau petugas P3H ini turun ke lapangan, kan mesti memeriksa tuh kan, memeriksa bahan, kemudian area produksi seperti apa. Nah, yang ditemukan itu biasanya bahannya tidak konsisten, dalam arti kadang kan kalau beli di pasar itu mungkin karungan ya, kemudian dikemas kecil-kecil. Nah, yang dikemas kecil ini kan kita nggak tahu ya halal, apakah betul-betul halal dari asalnya atau gimana. Nah, itu biasanya kesulitan track ya, men-track produk atau bahan yang digunakan ini halal atau enggak, seperti itu.
0: Itu biasa tantangannya ya. Selain itu ada lagi, Bu?
1: Inkonsistensi tadi, ketika setelah keluar sudah dinyatakan halal kan. Nah, ketika dilakukan pengawasan, biasanya barang yang digunakan sudah seperti pada saat
0: dicek gitu ya, waktu mengurus sertifikasi halal itu ya, Bu ya.
1: Iya, jadi itu harus pelaku usaha harus aware terhadap itu, karena pada akhirnya kan yang konsumsi kita juga ya.
0: Betul.
1: Seperti itu kan. Jadi kalau kita melakukan sedikit kecurangan di situ, ya imbasnya kan kembali ke kita juga kan, seperti itu.
0: Benar. Tapi biasanya kayak itu pernah ketemu nggak sih, Bu, sama kasus yang seperti itu?
1: Pelaku usaha itu apalagi yang tidak paham ya. Biasanya kan mungkin banyak faktor, mungkin apakah nanti di tempatnya sudah tidak ketemu bahan yang sama, akhirnya dicarilah bahan yang bahan lain tapi ya, fungsinya sama gitu, seperti itu.
0: Oke, siap. Oke, Bu, nanti kita lanjut lagi, kita break dulu ya, Bu ya.
1: Baik.
0: Dan untuk pendengar juga yang mau tanya-tanya nih, boleh seputar program Sehati, karena masih banyak sekali kuotanya ternyata ya, Bu.
1: Betul.
0: Ya. Sayang sekali nih.
1: Sayang,
0: ya.
1: Betul, sayang
0: kalau
1: sekali.
0: Saya juga punya, Bu, saya mau. Cuma karena enggak punya, Bu, usaha. Iya, jadi untuk pendengar ya, boleh bergabungan nanti dan tetap di Perempat RRI Samarinda.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar Pro 4 RRI Samarinda, masih di teras UMKM, masih bersama Ibu Andi Mismawati dari Pengabdian Masyarakat Halal Center Unmul. Tema kita, akselerasi sertifikasi halal gratis sehati bagi pelaku UMKM Kaltim. Dan pendengar juga dinantikan untuk bergabungan. Siapa tahu nih pendengar juga pengen ngurus sertifikasi halal seperti apa, boleh nih ya, mumpung ada Ibu Andi ini ya yang di sini udah hadir. Kalau gitu lanjut kita ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Nah, mungkin Bu boleh nih diceritakan sedikit manfaat nyata yang mungkin yang dirasakan pelaku UMKM nih Bu. Mungkin ada pernah cerita, ih ternyata habis ngurus sertifikat halal ini, wih banyak banget nih yang order keripikku misalnya ya, gitu ya, ya Bu ya. Ya. Nah, gimana Bu?
2: Ya, seperti yang tadi ya kita sedang ngobrol tentang apa pengalaman-pengalaman di lapangan. Ternyata produk-produk yang sudah bersertifikat halal atau ada logo halalnya itu lebih diminati konsumen ternyata. Jadi konsumen ini juga sudah mulai aware kan terhadap apa kepentingan diri sendiri ya dalam mengkonsumsi suatu makanan ya dalam tanda kutip. Jadi apa ya jaminan untuk produk yang berkualitas itu penting ternyata. Tidak melihat harga, tentu tetap membandingkan harga, tetapi kalau selisihnya sedikit ya untuk apa gitu kan, mending kita beli yang halal sehingga pada akhirnya penjualan dari UMK ini nanti akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan awareness dari konsumen seperti itu mungkin ya.
1: Iya, apalagi sekarang mungkin konsumen lebih selektif ya,
2: selektif,
1: Bu ya.
2: Selektif betul.
1: Untuk beli-beli apapun yeah. itu ya, apalagi untuk dikonsumsi ya, Bu yeah, ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, selain itu juga Bu, tadi kan kalau kita punya sertifikasi halal juga kan pastinya kepercayaan kita sebagai konsumen itu juga meningkat.
2: Betul.
1: Nah, selain itu juga peluangnya juga ya, Bu ya, untuk pemasaran produk juga makin yeah, meningkat ya.
2: Bahkan kita pelaku usaha itu bisa expand sebenarnya ketika memenuhi standar-standar salah satunya sertifikasi halal ini ya. Dia ada satu satu kisah dari mahasiswa yang melakukan PKL ya di tempat usaha UMK. Itu salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha ini adalah sulitnya memperluas pasar karena tidak adanya sertifikat ini gitu. Jadi salah satu faktor juga sebenarnya usaha sulit dikembangkan adalah tidak adanya jaminan bahwa produk kita ini berkualitas gitu.
1: Iya. Apalagi saat sekarang ya Bu ya, kayaknya orang lebih milih yang ada tulisan halalnya.
2: Betul.
1: Gitu. Terus kalau selain halal ada juga BPOM gitu ya,
2: iya,
1: Bu
2: betul,
1: ya.
2: Iya.
1: Nah, selain itu juga nih Bu, kalau misalkan kita mau ngurus sertifikasi halal gratis nih Bu ya, syaratnya tuh apa aja sih Bu?
2: Yang pertama pasti ada KTP pelaku usaha dan yang kedua adalah punya NIB.
1: Nah, berarti kalau nggak punya NIB ini gimana Bu?
2: Berarti harus ngurus
1: dulu ya.
2: Iya, nanti didampingi oleh P3H untuk kelengkapan berkasnya. Kemudian ada informasi tentang bahan yang digunakan, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, untuk program sehati ini sendiri itu hanya berlaku untuk usaha mikro dan kecil ya. Jadi usaha-usaha rumahan seperti itu ya, yang omsetnya itu mungkin kalau dari info BPJPH itu 15 miliar per tahun. Tidak lebih dari 15 miliar per tahun. Artinya apa? Artinya prosesnya itu sederhana. Tidak menggunakan proses yang kompleks ya seperti industri. Kemudian satu tempat produksi ya. Kemudian produknya tidak lebih dari 10 dan satu outlet saja. Jadi kalau sudah buka cabang yang
1: itu lain lagi urusannya,
2: lain
1: Bu,
2: lagi ya,
1: ya.
2: Karena itu pasti omsetnya lebih tinggi dan sudah tidak masuk dalam skema ini.
1: Oke, berarti yang masih punya satu outlet ya Bu ya, yang bisa ngurus ya. Nanti setelah dapat sertifikasi halal, ternyata dia punya outlet lain, tuh lain lagi ya Bu ya.
2: Ya mungkin
1: pengembangan.
2: Ada, ada proses yang
1: prosesnya lagi ya.
2: Proses yang berbeda lagi.
1: Oke, siap. Berarti itu syaratnya Bu ya.
2: Iya.
1: Tadi
2: nanti kalau lebih jelasnya, ketika nanti akan mengajukan sertifikasi halal, tentu kan harus ada pendamping karena nanti ketika registrasi itu ada dicantumkan nama pendampingnya.
1: Oh gitu.
2: Jadi nama pendamping proses halalnya ini sudah terregistrasi di JPHPI. Nah harus ada itu. Nah peran P3H ini sangat krusial di sini ya, karena berhubungan langsung dengan produsen, kemudian beliau-beliau ini yang akan memverifikasi dokumen, kemudian melihat tempat produksi. Jadi pelaku usaha jangan takut kalau ada P3H datang mendatangi. Kalau memang belum terstandar halal, artinya belum masuk kriteria halal, ya silakan berkonsultasi, berkomunikasi bagaimana sih usaha saya seharusnya supaya bisa registrasi halal gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi dengan adanya apa pendamping ini, itu membantu kita juga ya untuk mendapatkan, bagaimana sih mendapatkan sertifikasi halal ya. Kadang ada yang takut juga, aduh didatangin nih gitu.
2: Nah, iya takut. Biasanya sih yang paling sering itu tempat produksi ya. Biasanya kan pelaku usaha tuh selalu, wah tempat produksi saya bagaimana Bu? Nanti dulu katanya. Lah kan itu harus transparan ya.
1: Iya, benar.
2: Harus ini terbuka,
1: bahwa
2: tempat produksi saya seperti ini, karena kehalalan itu tidak hanya dilihat dari bagaimana prosesnya, tapi lingkungannya juga seperti apa, apakah toyib gitu kan. Nah itu penting, makanya halal ini bukan hanya dari segi bahan baku, tapi mulai dari bahan baku, proses, pengemasan, kemudian penyimpanan, sampai distribusi, sampai dikonsumsi konsumen, harapannya tuh halal semua.
1: Seperti itu. Jadi bukan hanya seputar bahan aja ya yang dipakai oleh pelaku usaha ya. Ternyata juga rentetan-rentetannya tuh banyak
2: Banyak verifikasi yang harus dilakukan. Jadi kalau orang awam kan pikir yang penting kan
1: bahannya,
2: tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ada proses-proses yang harus kita perhatikan, jangan sampai ada unsur haram yang terkontaminasi dalam proses itu. Makanya sekarang itu bukan hanya produk makanan, minuman, tapi juga bahan yang kita pakai sehari-hari, bahan atau alat yang kita pakai sehari-hari itu tersertifikasi.
1: Oke, jadi selain bahan, alat pun ya, peralatan ya, juga
2: peralatan
1: ya.
2: Peralatan juga kita mesti perhatikan, apakah ini potensi untuk terkontaminasi barang haram gitu.
1: Oke, selain itu juga nih Bu, kalau tadi kan kalau misalkan kita udah nyiapin berkas, udah registrasi dan sebagainya nih. Nah, biasanya prosesnya itu berapa lama sih Bu sampai sertifikat halal ini keluar gitu biasanya?
2: Tidak ada waktu yang pasti, tapi biasanya ya paling cepat tuh 21 hari karena banyak banyak urutannya tadi kan. Setelah nanti diverifikasi oleh petugas atau penyelia halal, nanti kan BPJPHI juga memverifikasi. Setelah itu nanti ada fatwa yang keluar. Nah dari situ nanti, itu kan prosesnya panjang tuh. Nah nanti setelah keluar fatwa, nanti di kembalikan ke BPJPH, kemudian dari situ nanti apakah ini lolos sertifikasi atau tidak. Kalau lolos diterbitkan sertifikatnya, nah nanti setelah itu baru pelaku usaha boleh didampingi. Kalau bisa sendiri silakan, tetapi kalau tidak bisa ya pasti didampingi oleh P3H-nya untuk mendownload sertifikatnya. Nah di situ juga nanti bisa download logo halal yang ada nomor ID-nya gitu. Jadi logo halal itu tidak hanya
1: logonya doang ya.
2: Tidak serta-merta kita terdapat logo dari internet tempel. Saya kan sudah punya sertifikat. Ya, kalau mau produknya betul-betul meyakinkan konsumen bahwa oh ini betul-betul tersertifikasi, download dari sistem aja gitu. Karena nomor ID itu kan beda-beda seperti
1: Itu. Ada nomornya ya. Jadi nggak bisa dibohongin.
2: Nggak bisa.
1: Baru bisa kita cek juga ya.
2: Konsumen bisa mengecek.
1: Oke. Nah selain itu juga nih Bu, tadi kan prosesnya nggak bisa pasti ya Bu ya,
2: iya.
1: 21 hari lah minimal gitu,
2: minimal
1: ya.
2: Minimal 21 hari.
1: Nah, nah biasanya Bu ketika dalam proses itu pernah di istilahnya tuh kayak misalkan ada kendala-kendala yang paling sering lah. Biasanya selain maksudnya tadi berkunjung ke mana? Tempat produksi.
2: Tempat produksi ya.
1: Nah, apalagi tuh Bu? Biasanya yang perlu apa yang banyak gitu nah dikeluhkan, apa ditakutkan lah.
2: Mungkin prosesnya tadi itu sebenarnya bukan ketakutan ya, tapi bisa jadi ini adalah ketidakpahaman dari produsen ya. Okay. Jadi tidak perlu ada ketakutan sih menurut saya, karena pada akhirnya produk kita itu tersertifikasi atau tidak kan dilihat dari urutan-urutan pelaksanaannya tadi.
1: Okay.
2: Jadi kalau memang misalnya mengikuti, ya berarti kan tidak ada masalah. Nah kalau tidak mengikuti ya tanya aja apa sih yang seharusnya. Jadi harusnya tidak ada ketakutan saya pikir.
1: Kalau mau ngurus sehati misalnya nih Bu dengan Puslit Halal nih ya, nah itu kemana tuh Bu perginya?
2: Bisa menghubungi kami di Puslit Halal. Jadi sedikit informasi juga, jadi sampai tahun 2025 kemarin kita tuh sudah menyalurkan hampir 2000 sertifikat bagi UMKM di seluruh Kalimantan Timur. Dan info lagi nih dari BPJPH bahwa kita tuh UNMUL telah menyalurkan 704 sertifikat halal ke pelaku usaha. Jadi tahun 2026 ini sudah ada 704 pelaku usaha mendaftarkan dan lolos gitu. Nah, mungkin ditingkatkan lagi di bulan-bulan berikutnya. Dan kabar baiknya tuh kami akan melakukan recruitment P3H itu di pendaftarannya tanggal 6 sampai 18 Juli, Mbak. Jadi siapa saja baik laki atau perempuan, tentunya Muslim, karena yang Muslim lah yang memahami, ya kan, dan yang paham, ya Muslim saja belum tentu. Jadi Muslim yang paham, kemudian minimal lulusan SMK atau sederajat, SMA atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah tentunya, boleh mendaftar. Dan recruitment ini gratis, gratis tidak dipungut biaya. Jadi siapa saja yang memenuhi kriteria atau syarat silahkan mendaftar. Batas pendaftarannya sampai tanggal 18 Juli.
1: 18 Juli itu langsung online atau gimana Bu?
2: Pelaksanaannya online.
1: Online ya.
2: Jadi dimanapun Anda berada di Kalimantan Timur dimanapun.
1: Berarti tinggal buka apa linknya aja.
2: Linknya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kami menyebar link.
1: Oke okay, siap. Nah selain itu juga Bu sampai saat ini gimana pendaftarnya, terlihat nggak sih Bu pendaftar untuk rekrutmen ini?
2: Ada panitianya sih.
1: Oh ada panitianya ya.
2: Jadi nanti bisa
1: nanti setelah itu di yang sesuai kriteria di seluruh Indonesia ya Bu ya.
2: Iya.
1: Oke. Luar biasa ya.
2: Iya.
1: Saya mau daftar tapi gimana ya? Gak bisa ya Bu.
2: Ya karena harus turun ke lapangan sih.
1: Iya. Bener. Nanti kalau pas saya lagi dinas ada konsumennya mau nih, saya mau dicek nih.
2: Nah itu. Tapi sebenarnya bisa aja sih Mbak,
1: bisa
2: karena
1: aja.
2: Itu kan waktunya
1: fleksibel.
2: Fleksibel ya betul.
1: Okay, siap. Takutnya enggak kepegang ya Bu ya.
2: Nah itu. Mbak di sini aja.
1: Di sini aja.
2: Kita
1: ya?
2: Kasih peluang
1: untuk yang lain. Ini mungkin ya, nih teman-teman nih tapi lulus sekolah nih Bu.
2: Nah, bisa tuh. Tapi bisa karena pengalaman sebelumnya banyak mahasiswa sebenarnya.
1: Oh.
2: Iya, banyak mahasiswa, banyak tapi yang memang fokus ke P3H ini memang istilahnya banyak mendapatkan banyak mendapatkan UMKM gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya, banyak mendamping UMKM.
1: Mendamping ya.
2: Kalau mahasiswa mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan ya, apalagi mahasiswa tingkat akhir kan tidak ada lagi, tidak banyak lagi kan.
1: Iya.
2: Kegiatannya bisa saja untuk kegiatan-kegiatan sampingan gitu ya. Meskipun pada akhirnya kalau tertarik, terjun dan senang.
1: Iya.
2: Ya mungkin bisa jadi ini ya pekerjaan.
1: Jadi pendampingan ini Bu dari P3H itu tuh akan mendampingi sampai sertifikat halal itu tuh terbit.
2: Iya, karena setelah sertifikat ini terbit kan ada lagi pengawasan. Nah, pengawasan ini kan yang melakukan juga P3H.
1: Oh gitu. Ya. Untuk pengawasan biasanya tuh random nggak sih Bu waktunya gitu? Atau janjian nanti besok mau ke situ ya?
2: Harusnya random ya. Kalau janjian ya, kan bisa jadi tidak ketemu tuh yang dicari ya.
1: Benar.
2: Mudah-mudahan enggak ada kalau random.
1: Enggak ada ya.
2: Artinya konsisten berarti pelaku usahanya.
1: Harusnya konsisten ya, Bu ya. Oke. Okay. Nah, Bu, waktu kita masih ada sekitar 14 menit, mungkin kita langsung aja lagi ke pertanyaan berikutnya ya, Bu ya. Nah, mungkin punya tips enggak sih, Bu, untuk pelaku UMKM nih yang mau ngurus sertifikat halal nih, Bu?
2: Tipsnya ya tentu pertama itu harus punya dokumen yang disesuaikan ya, dokumen yang sesuai dengan persyaratan atau paling tidak sudah punya pendamping gitu, punya pendamping atau paling tidak aktif berkomunikasi. Biasanya kan sesama pelaku usaha, kalau misalnya ada yang sudah tersertifikasi halal itu lebih mudah, karena kan bertanya-tanya ke pelaku usaha yang lain yang sudah tersertifikasi itu, saya pikir itu solusi yang lebih mudah ya,
1: sharing
2: apalagi
1: gitu ya,
2: sharing
1: ya.
2: Apalagi pelaku usaha ini kan waktunya juga kelihatannya dihabiskan untuk melakukan proses ya, supaya produknya itu ada terus ya, konsisten. Nah, kalaupun tidak bisa share ya tentu program-program seperti ini sangat membantu menurut saya untuk mengarahkan ya apa saja sih yang perlu ya. Kemudian harus ini juga sih sebenarnya pelaku usaha sekarang tuh sudah mulai melek teknologi juga menurut saya, apalagi yang jualan-jualan online itu sepertinya tidak ada kendala untuk cari informasi harusnya ya. Nah, kalau untuk mencari informasi lebih detail itu bisa ke websitenya BPJPH. Nah, informasinya lengkap di situ. Kuotanya berapa, kemudian yang sudah tersalurkan berapa. Saya ini masih punya ini enggak, peluang enggak sih untuk dapat kuota ya, bisa dilihat dari situ. Kemudian dokumen apa saja yang bisa saya siapkan, formatnya seperti apa ada di situ. Semuanya sudah ada. Nah, paling penting tuh sebenarnya kalau memang punya keterbatasan ya didampingi. Harus ada pendamping.
1: Harus ada pendamping ya. Oke, sampai sertifikat halal itu keluar.
2: Betul.
1: Gitu ya. Mungkin setelah sertifikat halal keluar nih, yang harus dijaga pelaku usaha apa nih, Bu?
2: Ya konsistensi tadi, konsistensi dari bahan, proses, kemudian pengemasan dan seterusnya.
1: Nah, jangan ada yang berubah ya, Bu ya.
2: Jangan, ya, kalau bisa jangan berubah, ataupun kalau ada perubahan kemasan, biasanya kan pelaku usaha ini, aduh kemasannya gitu-gitu aja nggak menarik gitu kan, ada standar kemasan ya. Sebaiknya tetap melampirkan atau mempertahankan kualitas dari kemasan sama seperti semula. Kemudian jangan lupa logo halalnya dilampirkan beserta ID-nya.
1: Oke.
2: Ya, seperti itu. Kemudian penyalurannya harus intinya konsisten gitu.
1: Kalau misalkan di pertengahan ya Bu ya, istilahnya tuh usaha produk yang kita cari itu udah misalkan saus nih ya Bu ya, saus ini udah nggak ada lagi gitu ya, nggak keluar, terus kita ganti lagi, apa kita juga harus lapor kembali ke BPJPH ya gitu ya?
2: Iya, sebaiknya, karena ini sudah produk yang berbeda kan. Jadi harus ada klarifikasi gitu, klarifikasi atau bahkan mungkin harus ada sertifikasi ulang karena produknya berbeda.
1: Oh,
2: kecuali
1: gitu.
2: Kalau produk mungkin kalau produknya sama, prosesnya sama, kemudian cuman nama sama, lah kan tidak ada perubahan kan. Tapi kalau sudah ada perubahan dari penambahan
1: bahan
2: atau proses yang sedikit dimodifikasi, ya tentu harus ada klarifikasi ya.
1: Oke, siap. Nah, selain itu juga nih Bu, apa aja nih yang tadi ya, yang pastinya didapatkan ketika kita memiliki sertifikasi halal tadi, kepercayaan ya,
2: iya,
1: Bu
2: betul.
1: Ya. Nah, selain itu apa lagi Bu, selain kepercayaan?
2: Ya ekspansi tadi. Nah, berdasarkan informasi dari BIMTEK ya, BIMTEK yang dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya untuk halal ini berkaitan dengan halal, ternyata sertifikasi halal ini mampu meningkatkan daya tarik wisatawan ternyata. Dan kenapa? Karena wisatawan muslim itu ternyata besar, dominan gitu. Jadi kalau kita sudah menyiapkan jaminan bahwa di tempat saya ini silahkan datang, karena makanan minuman di sini melimpah yang halal gitu. Jadi kan selain kita memasarkan sumber daya alam kita, tentu produk-produk yang ada di sini juga bisa kita pasarkan kan. Apalagi kalau sudah tersertifikasi halal, aman, tidak ada keraguan lagi untuk wisatawan dari luar khususnya yang muslim itu untuk mengkonsumsi. Dan sekarang bukan hanya, saya pikir bukan hanya yang muslim saja yang pengen konsumsi produk halal ya, bahkan yang non muslim juga sering cari itu halal nggak. Karena apa ya, kalau kita berbicara halal ya semuanya ikut. Kan halal dan thayyib berarti kan dari segi keamanan pangan, higienitas, harapannya kan seperti itu juga terpenuhi.
1: Oke. Nah selain itu juga Bu, bagaimana sih pelaku UMKM mendapatkan informasi ataupun mendapatkan pendampingan nih Bu dari Halal Center?
2: Kami punya grup P3H, jadi silahkan menghubungi nanti Puslit Halal. Nanti diarahkan oleh Puslit siapa saja P3H yang siap membantu di sana, karena P3H ini kan tersebar ya di seluruh wilayah Kaltim. Jadi kalau misalnya tempat usaha Bapak Ibu di wilayah mana, ada P3H-nya di situ.
1: Oke, jadi nanti langsung datang ke Unmul.
2: Bisa menghubungi nanti.
1: Oke, siap. Nah, terakhir nih Bu, harapannya nih terhadap perkembangan UMKM bersertifikat halal di Kalimantan Timur, dan juga harapannya nih kuotanya kan masih banyak ya Bu.
2: Betul.
1: Ya. Mudah-mudahan lah terpenuhi gitu.
2: Iya,
1: nah,
2: iya.
1: Untuk mengajak para pelaku UMKM juga untuk sadar nih mengurus sertifikat halal. Silakan Bu.
2: Ya, harapan saya tuh semoga UMKM ya, UMK khususnya ya, yang tersebar banyak sekali khususnya di Samarinda, ayo kita memanfaatkan momen ini karena di tanggal 18 diharapkan semua produk itu bersertifikasi halal. Jadi jangan sampai nanti setelah itu pemerintah melakukan teguran atau bahkan produk kita tidak bisa dipasarkan lagi karena tidak adanya sertifikat halal ini. Jadi ayo sama-sama kita membantu pemerintah juga. Pemerintah juga sudah banyak membantu kita melalui program-programnya dan skema, bahkan skemanya gratis, tinggal menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Pendampingnya juga ada. Jadi jangan sampai kuota ini kembali ke reguler gitu. Kalau reguler berarti kan harus bayar. Nah, ini momen yang sangat sangat baik menurut saya. Jadi silahkan dimanfaatkan momen ini. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Oke, terima kasih Ibu Andi sudah hadir pagi hari ini ya, membuka wawasan kita juga nih ya seputar bagaimana sih mengurus sertifikasi halal ya, mumpung masih gratis
2: ya,
1: ya sampai Oktober ya Bu,
2: sampai
1: ya
2: Oktober, sampai 17
1: Oktober. Nanti lewat sehari udah bayar ya Bu.
2: Nah itu jadi istilahnya lebih cepat lebih baik ya
1: gitu. Jangan udah entar aja lah kalau udah
2: sudah sibuk kadang kita tidak ingat waktu tuh.
1: Benar.
2: Wah lewat nih.
1: Lewat nah, akhirnya ya.
2: Kesalahan di mana ya?
1: Di mana-mana. Oke, terima kasih Bu Andi.
2: Baik, terima kasih kembali.
1: Iya, sehat selalu ya Bu ya. Sama-sama. Lancar terus aktivitasnya.
2: Amin.
1: Dan pendengar, tidak terasa waktu kita juga sudah hampir merapat di jam 12. Terima kasih untuk pendengar yang sudah setia dengarkan Pro4 di siang hari ini. Semoga perbincangan kita juga bermanfaat untuk kita semua. Tetap bersama kami Pro4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kabupaten Paser kembali menorehkan prestasi olahraga melalui atlet tenis yang berhasil mengharumkan nama daerah pada kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Perorangan Asosiasi Tenis Medis Indonesia ATMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan 10 sampai 12 Juli 2026. Dalam kejuaraan ini pun diumpati para dokter dari berbagai daerah di Indonesia tersebut. Paser mengirimkan 3 atlet terbaik yang berhasil membawa pulang sejumlah prestasi. Ketiga atlet ini yakni Taufik Hidayat yang meraih juara pertama kategori tunggal putra kelompok umur 40 tahun, Ahmad Irsyad pada nomor ganda putra, serta Morita yang berhasil meraih juara kedua tunggal putri dan juara kedua ganda putri. Prestasi ini pun mendapat apresiasi dari pengurus cabang Persatuan Lawn Tenis Indonesia PLT Kabupaten Paser. Ketua Pengcap PLT Paser Ibrahim Ahmad menyampaikan rasa bangga atas pencapaian para atlet yang juga berprofesi sebagai dokter. Ia berharap para atlet senior tersebut tidak hanya mempertahankan prestasi, tapi juga turut berkontribusi dalam pembinaan atlet muda tenis di Kabupaten Paser. Menurutnya, pengalaman dan kemampuan para atlet senior perlu ditularkan kepada generasi berikutnya agar tradisi prestasi tenis Paser dapat terus berlanjut di tingkat provinsi maupun nasional. Demikian Kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
3: Bu, itu modal saya bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu kesini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya mbak. Glowing. Mau kita mbak?
2: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
2: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Benua Etam. Dan Kronden Sana di musik informasi ini, Mbok Iraja Kronden Sana juga untuk mengetahui beberapa informasi ya. Dan Kronden Sana untuk informasi kali ini,

Iya, jadi untuk Etam Galanya yang gawal bola ya, mau nonton Piala Dunia Kronden sana. Nah, Kronden sana kawan nobar ya. Jadi Kronden sana bisa langsung nobar di halaman kantor RRI Samarinda tanggal 15, 16 dan 20 Juli ya. Jadi untuk Kronden sana ya mau menyaksikan ya pertandingan semifinal, final Piala Dunia bisa langsung datang ke RRI ya dari tanggal 15, 16 dan 20 Juli dan tidak dipungut biaya alias gratis ya Kronden sana. Jadi bisa langsung datang aja ke sini untuk menyaksikan keseruan ya dan pasti nonton bar, nonton bareng gitu ya. Ketemu juga teman-teman kita ya, busu-busu Mbok di sini gitu ya. Ditunggu ya Kronden sana. Yo. Oke deh Kronden sana, untuk informasi lainnya dia mau hadirkan. Dan untuk informasi terlebih dahulu nih, di Miamin langat beneh ya cuacanya, lalu lintasnya cukup lancar aja. Selamat melakukan aktivitas hari ini dan juga lagi jalan-jalan, mungkin mau cari menu makan siang apa hari ini gitu ya, cari ya sesuai selera dan juga kantong pastinya gitu ya. Yaudah kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Tari pendek, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.
4: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
1: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
1: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
3: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

0: sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Musik Rambi Muna. Musik Rambi Muna merupakan seni musik yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Rambi Muna berarti bermain gong versi suku Muna, suku asli Sulawesi Tenggara. Musik jenis ini membuat suara atau bunyi-bunyian yang akan membentuk alat seni yang bernada indah yang disebut seni Matatou Rambi Muna, Gaganda Lipat Rambi Muna, dan Boka-Boka Rambi Muna.
1: Cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Taunya
1: dilebay. Apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Kronden sana perompak teroris Samarinda. Ya, Kronden sana Mbok Ira punya informasi ya untuk etam galanya di suasana siang hari ini yo. Jadi Kronden sana ya, informasi dikutip tulareri.co.id terkait Piala Dunia. Jadi mantan kapten timnas Inggris John Terry merasa optimis The Three Lions mampu menyingkirkan Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Namun menurutnya kualitas individu pemain Inggris lebih baik dibandingkan Argentina. Meski bintang Argentina Lionel Messi masih menjadi ancaman utama bagi Inggris, Terry meyakini Inggris memiliki strategi. Tim asuhan Thomas Tuchel diharapkan memiliki materi pemain yang lebih lengkap. Di satu sisi, mantan bek Chelsea itu mengakui Argentina memiliki modal penting berupa pengalaman tampil di laga-laga besar. Pengalaman ini pun dinilai kawan jadi keuntungan bagi tim asuhan Lionel Scaloni. Menurutnya kehadiran Messi mengolah Argentina selalu berempu peluang untuk membalikan keadaan dalam situasi apapun. Ia kemudian membandingkan pengaruh Messi dengan mantan rekan setimnya di Chelsea, Eden Hazard. Menurutnya kedua pemain ini berempu kemampuan mengubah jalannya pertandingan dalam waktu singkat. Sementara mantan bek timnas Inggris Gary Pallister menilai Messi memang tetap berbahaya, tetapi Messi tidak lagi berada di level yang sama seperti satu dekade lalu. Meski begitu, ia mengingatkan Inggris tetap harus memberikan perhatian khusus kepada kapten Argentina tersebut. Di sisi lain, mantan gelandang Inggris Joe Cole juga memprediksi The Three Lions mampu melaju ke final. Ya, dan kerandain sana siapapun itu ya, mau Argentina kah nanti atau Inggris yang sampai ke final ya, yang pastinya itulah hasil yang terbaik gitu ya. Yang pasti kita supporter harus mendukung dengan sportif gitu ya. Kemudian juga selain dari Piala Dunia, informasi juga ya Kronden sana tula Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Jadi Timnas Indonesia dipastikan menghadapi persaingan ketat pada fase grup Piala AFF 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Hasil undian menempatkan Indonesia ada di pot ketiga satu grup dengan Vietnam yang berstatus sebagai kampiun edisi sebelumnya. Timor Leste menjadi tim terakhir yang masuk ke grup A. Sementara itu grup B dihuni Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Persaingan di grup ini juga diprediksi berlangsung sengit mengingat adanya rivalitas klasik antara Thailand dan Malaysia. Piala AFF tahun ini hadir dengan jadwal yang berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya. Amun biasanya digelar pada akhir tahun, turnamen wayah ini menggunakan nama resmi ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan berlangsung mulai 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Format kompetisi masih mempertahankan sistem kandang dan tandang pada fase grup. Setiap tim akan jalani 2 pertandingan di kandang dan 2 laga tandang sebelum memperebutkan tiket ke semifinal. 2 tim teratas tulah masing-masing grup berhak lolos dan akan saling bertemu di babak semifinal. Babak semifinal dan final juga tetap menggunakan format 2 leg dengan sistem kandang dan tandang. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026. Setelah itu, pasukan Garuda akan bertandang ke markas Timor Leste sebelum menjalani laga krusial melawan Vietnam. Pertandingan terakhir fase grup akan mempertemukan Indonesia dengan Singapura pada awal Agustus. Laga ini pun berpotensi menjadi penentu langkah Garuda menuju semifinal. Dan untuk pertandingan Piala AFF 2026 dapat disaksikan melalui siaran langsung di RCTI sebagai pemegang hak siar resmi turnamen di Indonesia. Selain melalui televisi, penggemar juga bisa menyaksikan pertandingan secara daring ya, ataupun layanan streaming. Baiklah Kronden sana, itulah beberapa informasi ya di suasana tengah hari ini. Dan jangan lupa Kronden sana yuk, hadir dan saksikan, nonton bareng
Piala Dunia tanggal 15, 16 dan 20 di halaman RRI Samarinda dah dipasang dah tuh layarnya yo. Jadi ditunggu kebersamaan Krondens sana untuk sama-sama ya kita nonton keseruan Piala Dunia di semifinal. Oke deh kalau gitu tetap di Pro 4 setelah ini ada mitos fakta.

Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.

mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Samarinda mengusulkan 3 kegiatan prioritas dalam penyusunan Annual Work Plan atau AWP tahun 2027. Usulan ini berkaitan dengan pengendalian pencemaran, rehabilitasi lingkungan, serta peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup. Pengendali dampak lingkungan DLH Kota Samarinda Iwan Setiawan mengatakan 3 kegiatan ini disusun untuk mendukung program lingkungan berbasis karbon. Menurutnya setiap kegiatan punya indikator capaian yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ia menjelaskan program pertama yaitu pemulihan perencanaan melalui pelaksanaan remediasi, kemudian kegiatan diarahkan untuk melakukan optimalisasi instalasi pengolahan air limbah komunal termasuk identifikasi lapangan, pengambilan sampel air limbah, serta evaluasi sistem pengolahan. Kemudian program kedua yang diusulkan adalah rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman bibit tanaman. Kegiatan ini juga menyasar sejumlah lokasi seperti pemakaman Husnul Khotimah di Kelurahan Sungai Siring, pemakaman Serayu di Tanah Merah, serta kawasan Sampadan Sungai Karang Mumus tepian Lempake. Dan untuk kegiatan rehabilitasi ini, DLH Samarinda menargetkan pemulihan lahan kritis seluas sekitar 4,5 hektar dengan dukungan anggaran sekitar 400 juta rupiah. Selain itu, DLH juga mengusulkan penguatan laboratorium lingkungan melalui pengadaan peralatan pengujian kualitas air. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu

Perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam kronden sana ya di suasana siang hari ini. Mbok Ira punya informasi mitos fakta seputar keuangan ya kronden sana. Jadi kronden sana ya, ada beberapa mitos seputar keuangan yang perlu kita menghindari biar lebih melek finansial gitu ya. Nah, siapa sih yang nggak mau punya keuangan sehat kronden sana? Nah, sayangnya hal ini pun tanpa disadari justru sering terhambat oleh berbagai mitos-mitos keuangan yang beredar di masyarakat. Nah, jadi mitos-mitos ini memang terdengar masuk akal sehingga mudah dipercaya juga, padahal faktanya nggak selalu demikian ya. Nah, untuk informasinya dia Mbak Ira hadirkan beberapa mitos-mitos seputar keuangan.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Kronden Sana masih di Perempat RRI Samarinda. Jadi Kronden Sana, mitos seputar keuangan yang pertama, harus punya uang banyak dulu buat menabung. Jadi banyak orang menunda menabung karena merasa belum cukup pitisnya yo. Padahal ini termasuk salah satu mitos keuangan yang sering menghambat seseorang itu dalam membangun kebiasaan finansial yang sehat. Soalnya yang lebih penting dalam menabung adalah konsistensi, bukan nominalnya. Lebih baik etam sisihkan 10.000 per hari atau 500.000 per bulan daripada menunggu sampai berempu pitis banyak ya, tapi tidak pernah mulai menabung. Jadi cara terbaik buat membangun kebiasaan menabung adalah langsung menyisihkan sebagian pitis buat ditabung begitu etam terima gaji gitu ya. Atau mungkin bisa langsung disimpan di rekening terpisah biar tidak terpakai untuk keperluan lain. Kemudian rutin menabung kawa etam, mengolah etam bisa bersenang-senang. Jadi menabung bukan berarti etam tuh harus stop pengeluaran buat hiburan ataupun hobi. Setelah menyisihkan pitis buat ditabung ya, dan kebutuhan sehari-hari juga sudah terpenuhi, etam boleh mengalokasikan anggaran untuk ngopi, jajan ataupun liburan sesuai kemampuan finansial. Dengan begini kebutuhan saat ini tetap terpenuhi tanpa harus mengabaikan tujuan keuangan jangka panjang. Nah, etam bisa menerapkan aturan 50/30/20 atau 50% gaji untuk kebutuhan pokok, 30% untuk hiburan, 20% untuk tabungan atau investasi. Ya, dan Kronden Sana masih ada informasi lain dia mau hadirkan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
6: Heh, kamu ngapain Har?
5: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
6: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
5: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
6: Hei Kahar, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
5: Tapi man,
6: gak ada tapi-tapian.
5: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
6: Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
5: Iya, cerewet banget sih, kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
6: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang, aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
5: Yang benar kamu man.
6: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Prompa RRI Samarinda masih di mitos fakta keuangan yo. Berikutnya, utang selalu memberikan dampak buruk. Nah, utang identik dengan konotasi negatif sehingga banyak orang menghindarinya. Tapi, fakta keuangan sebenarnya seputar utang, ternyata nggak semua utang berdampak buruk terhadap kondisi keuangan. Dan dalam dunia keuangan ada yang namanya good debt dan bad debt ya. Jadi kalau good debt itu adalah utang yang dapat membantu meningkatkan nilai aset atau potensi penghasilan di masa depan seperti modal usaha atau kredit rumah. Kemudian kalau yang bad debt itu sering dipakai buat memenuhi gaya hidup konsumtif yang sebenarnya disesuai sama kemampuan finansial, seperti misalkan mengambil pinjaman untuk beli HP hanyar gitu ya, padahal HP yang ada juga masih layak pakai gitu ya. Kemudian persiapan dana pensiun diperlu buru-buru. Nah, wayahni etam mungkin merasa bahwa masa pensiun masih terasa jauh, apalagi etam baru masuk usia 20-an atau 30-an. Alhasil persiapan dana pensiun pun jadi hal yang kurang diprioritaskan. Padahal pola mitos keuangan tersebut justru mengolah target dana pensiun semakin sulit dicapai. Justru semakin cepat etam mulai menabung atau berinvestasi untuk dana pensiun, semakin besar pula pertumbuhan danamu dan dalam jangka yang panjang. Jadi kalau misalkan ya etam mulai mempersiapkan dana pensiun di usia 40-an ya, waktu yang tersisa paling hanya sekitar 15 sampai 25 tahun gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sejak dini, nah bayangkan tuh lawasnya dan juga hasilnya gitu ya. Ya, terakhir, uang tunai lebih mudah dikelola. Jadi masih banyak orang yang percaya mitos ini ya, keroan dan sana. Ya memang ya, uang tunai ini kaum membantu membatasi pengeluaran karena nominalnya terlihat secara fisik. Tapi bukan berarti cara ini selalu lebih efektif. Wayah ini udah banyak layanan keuangan digital yang menyediakan fitur-fitur yang membantu penggunaan pengguna memantau cash flow secara real time gitu ya. Riwayat transaksi akan tercatat otomatis sehingga tam bisa tahu kemana uang yang pergi tanpa perlu mencatat manual. Ya, itulah beberapa informasi keronden sana seputar mitos fakta uang ya, keuangan. Dikutip tulogopay.co.id, semoga bisa menambah informasi kita juga. Ya pastinya keronden sana ya, jangan lupa untuk datang ke RRI Samarinda untuk nobar, nonton bareng Piala Dunia semifinal dan juga final ya, tanggal 15, 16 dan 20 ya di halaman RRI Samarinda. Jadi untuk ronden sana para pecinta bola langsung aja merapat ke RRI Samarinda untuk langsung nobar ya Piala Dunia. Dan ini terasa kronden sana yo, para jam 14 nanti akan ada siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara jam 14. Kemudian nanti akan ada Mbok Nita juga hadir menemani etam galanya di suasana siang menjelang merian yo. Kalau gitu Mbak Ira pamit, kalau saya salah kata mohon maaf dan tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, merampungkan penataan kawasan terpadu di bantaran Kali Pejambon RW 1 sebagai upaya memperkuat pengelolaan lingkungan dan sampah dari sumbernya. Lurah Gambir, Rohmat, kemarin mengatakan kawasan tersebut dilengkapi bank sampah budidaya maggot serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos cair dan padat. Menurutnya, volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang telah berkurang hingga 50%. Sesuai target pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan hasil budidaya maggot akan dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele, sedangkan kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman di sepanjang bantaran Kali Pejambon.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Ombat FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, ayo Bang Noel dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilkis. Assalamualaikum Kak Bilkis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Ya? Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada tipe iya. Mungkin ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke, okay, deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilkis.
2: Sudah
1: ya?
2: Dong.
1: Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilkis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke. Okay.
2: Suhu sarara.
1: Oke okay deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke okay deh. Kalau buat Kak Bilkis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Oke, okay, deh siap. Baik, langsung aja mungkin ya ke narasumber, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilkis.
2: Silakan. Oke, okay. Dan sampai suhu sarana dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarana dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukan. Bukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan ya pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi apa ya? Oleh saya bilang memang event tahunan ya untuk Sigi sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya. Apa ini sudah mendekati waktunya
3: ya,
2: untuk eventnya?
3: Betul. Kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke, oke, oke. Nah, kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya? Kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat, yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya
2: betul
3: untuk
2: sekali
3: datang ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Betul.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Maafalah mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke. Okay.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek. Jalan
3: naik ojek saja itu bisa 6-7
2: Betul.
3: Jam ya, kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam sangat, setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu 1 jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya, gitu, kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari pariwisata
3: ya,
2: Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas. Kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini ya.
3: Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya
2: betul,
3: kita
2: sekali
3: mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
2: Baik. Ya, nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas ya, sebagai salah satu konten, dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya, kami di tahun ini juga akan, insya Allah ini bukan ya, mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke.
3: Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya. Berarti memang yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi. Di sana ada utadada, ada ayam panggang biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu. Ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
3: Ya.
2: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
3: Ya, jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam atau jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan hal ini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal, untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu, pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya, masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi. Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu, dan ya lain-lain sebagainya, seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi setelah kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat itu, khususnya anak muda, juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti itu.
2: Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten setiap kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya, untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
2: Okay.
3: Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Yeah. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
2: Okay.
3: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi termasuk Kota Palu, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja.
2: Okay.
3: Karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu.
2: Okay.
3: Sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu.
2: Okay.
3: Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan.
2: Okay.
3: Seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal apa Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak apa yang saya bilang, mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti horse.
3: Ya.
2: Kuda, karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana ke apa Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih? Ya. Bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana.
2: Okay.
3: Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar.
2: Yeah.
3: Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke Australia, cukup di Lindu saja. Rupanya ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
2: View-nya luar biasa ya.
3: View-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
2: Oke, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
2: Bagaimana ingin melihat ini?
1: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
2: Oke, baik.
1: Oke, iya. Nanti di
2: kita ngobrol ini.
1: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat
2: boleh,
1: pendengar
2: boleh,
1: juga
2: boleh.
1: Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya.
2: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya, untuk telepon belum bisa, di 0812-1124928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Bang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya, masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Yeah. Kemudian ya, kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, gitu, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, ya bangga seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus
2: sekali.
1: Ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan ada yang bergabung di Jakarta?
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang.
4: Hey, selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Ciguh.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat, ya? Sehat, alhamdulillah. Hai, iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Si iya, boleh.
4: Selamat siang, Kakak Ratu Becky. Cantik.
2: Selamat siang. Halo, Ciguh.
4: Halo juga. Ya, ini temannya Kakak Oderina ini. Selamat sih. Selamat sehat ya, Kakak Ratu. Nah, sehat selalu lah. Namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh, cantik sekali narasumbernya ini. Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad.
4: Assalamualaikum, Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam, Bu.
4: Arita. Wah, iya. Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh, boleh.
4: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Itu ya, ya benar ya?
1: Iya, betul.
4: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Panggil ya. Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya, Pak? Itu danau itu ya. Terus, aduh, saya sih cuma lihat yang orang-orang di pada sana aja tuh. Luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya? Nah, yang saya... itu saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, satu itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya, itu pertanyaan dari Cibir ya Bapak. Sudah paham Bapak, sudah jelas?
2: Oke.
3: Oke, terima kasih Bu.
4: Oke, jelas ya. Terima kasih. Bapak sehat selalu, Ratu Belkis yang cantik, yang ganteng-ganteng juga narasumber ini Bang Noe.
1: Iya.
4: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya.
2: Silakan Kak Din, ya, baik. Jawab saja.
3: Jadi untuk aksesnya, ya aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali. untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut, dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat
2: adatnya,
3: masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: ya kayak ya. Itu. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon.
2: Ya, seperti ya, betul itu. Sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung gitu. Alo atau rangkong,
2: rangkong
3: biasa.
2: Ya, rangkong itu. Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
2: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
2: Makaka. Ya, wah.
3: Seperti itu kan. Jadi, jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
2: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam,
2: salah
3: dan itu include dengan birdwatching ya seperti itu.
2: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
2: Okay.
3: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
1: Boleh, silakan. Iya.
2: Ya. Oke, okay, halo.
5: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Noel yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, ya, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa yang langsung siang ini, Bang Mbak Balki.
2: Dengan
3: Pak Din. Din.
5: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
5: Pakai tutup kepala itu.
3: Ya, ini namanya Sida.
5: Nonton langsung melalui lipcatnya nih di palu nih. Yang mau saya tanya begini, Bang, siapa tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Oke.
5: Di Danau Lindu itu selain festivalnya itu, selain festival itu, yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din?
2: Okay.
5: Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman?
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih Pak Leman ya. Oke, baik, kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa yang saja belakang yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya. Ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas. Di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komunitas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembilan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
2: Jadi
3: itu
2: makan besar,
3: ada makan gitu, adat ya, ada okay, makan adat juga,
2: masak
3: ada,
2: berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di okay, Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay, ada berbagai macam kuliner.
2: Jadi festival
3: kuliner
2: makanan ya, ya seperti itu ya. Ya.
3: Artinya
2: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu karena Lindu pasti bikin rindu.
2: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay. Okay. Dan
1: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
2: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada ya.
2: Kalau di Jakarta ada penelpon?
1: Penelpon belum ada, cuma sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Okay. Pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan, dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
2: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah yeah, memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik. Jadi goalsnya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Yeah. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, okay, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, okay, ada Sulawesi Barat, ya, Kalimantan, ada bahkan Semarang ikut ya satu
2: cross country,
3: ya, cross country-nya.
2: Wow,
3: seperti itu. Jadi ya, melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu. Ya, iya, seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
2: Betul sekali.
3: Nah, seperti itu.
2: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
1: Iya, boleh.
2: Okay. Halo.
6: Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Ya, dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan siapa dulu dong?
6: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
2: Oke, Pak Andre di Palu. Saya ya, Ratu di Palu juga.
6: Oh, Mbak Ratu ya.
2: Iya. Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
6: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang di upayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
2: Oke.
6: Okay. Ya, jadi saya tetap mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, orang Palolo saya.
2: Oke. Ya.
6: Jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
2: Oke.
6: Masih naik kuda itu masih dingin sekali di sana itu. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitupun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional toh,
2: yeah.
6: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun Kadis Pariwisata dan juga Kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana itu supaya mengurangi penerbangan hutan secara liar.
2: Nah,
6: mungkin itu saja. Sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
2: Terima kasih. Iya, selamat iya. siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk iya. festival ini.
1: Mm-hmm.
2: Ya kaitannya dengan iklim ya. Jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu Lindu itu dingin sekali.
2: Betul,
3: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi.
2: Yeah.
3: Nah bahkan betul dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4.
2: Ya.
3: Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
2: panjang
3: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.
2: Okay.
3: Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya. Okay, seperti itu.
2: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
3: Seperti itu, jadi memang ada kesepakatan sampai di poin-poin tersebut. Mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
2: Oke. Berarti ada, apakah diterapkan gifu juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya di sana masih hukum, artinya mereka memberikan sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
2: Oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
1: Betul.
2: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
1: Sudah pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai Festival Danau Lindu ini. Silakan.
2: Oke, silakan Kak Dian.
3: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
1: Rindu. Nah,
3: apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Sigi-nya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua seperti itu.
1: Baik. Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
3: Ya.
1: Oke deh. Amin. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Dalkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Iya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
8: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
7: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bobanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
8: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
7: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
8: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
7: Setuju gue Yan, makanya nih mulain dari kita aja deh ya. Abis nih gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
8: Ya, gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
0: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
9: Kearifan Lokal Nusantara.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Toh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar bisnis matching peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN batch 31 di Balai Kota Jakarta sejak Senin kemarin hingga 16 Juli mendatang. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jakarta, Elizabeth Ratu Rante Alo, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah pertemuan antara produsen nasional dengan pengguna barang dan jasa dari pemerintah, BUMD, dan sektor swasta. Menurutnya, bisnis matching merupakan langkah strategis untuk memperluas kerjasama sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di tengah tantangan ekonomi global.

Beralih ke berita yang lain, lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bontang mengusulkan pembangunan lapas baru di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mengatasi kepadatan penghuni dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Pelaksana tugas Kepala Lapas Kelas 2A Bontang, Huzaifah Makmur, menyampaikan usulan tersebut saat audiensi dengan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, di Senin kemarin. Menurutnya, jarak Sanggata ke Bontang yang cukup jauh menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam proses pengiriman tahanan. Pembangunan lapas di Kutai Timur diharapkan dapat mengurangi beban lapas Bontang sekaligus mempermudah pembinaan warga binaan asal Kutai Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Ya, halo.
5: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
4: Jam berapa toh, Mbak?
5: Jam 9 loh ini.
4: Weh, jam 9?
5: Iya.
4: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
6: Rifki, kemana?
4: Kelas, wes.
6: Mending di kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, yuk.
6: Wes lah, yuk.
7: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Yolah.
7: Paling-paling nongkrong ning kantin.
4: Ngerti wae.
7: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
7: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
7: Mantap.
5: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
4: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
5: Nge-game sampai pagi.
4: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
8: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
9: Dendang Meriah, waktu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebus sembagalanya yo. Lanjut Adam di dendang meriam. Waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Ngan Mbak Dita jang awan kita segalanya yo di siang yang menuju sore langat benih ini karena di sana ada pukul 15.14 waktu Indonesia Tengah di hari Selasa dah pertengahan Juli ya tanggal 14 nih terasa ya mudahan hak lancar-lancar terus gitu ya urusan etam di bulan Juli ini ya. Tentunya Mbak Nita ngawani kita segalanya di Danang Merian 2 jam ke depan. Mbak Nita ngajak kita segalanya Tama bisa di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Langsung saja kita ke telepon WhatsApp duluan ya. Halo Danang Merian. Danang Merian Ustaz Ibrahim, Danang Merian. Waduh, tagihnya nih, jaringannya nih di dasar kita, busu ya. Boleh tambah lagi, busu ya, saya matikan dulu. Oke, etam ke telepon biasa, Dendang Marian.
1: Apa, pasutnya lupa, emang gak ya, pernah diinget
0: nih. Waktunya etam.
1: Waktunya etam, dangdutan.
0: Nah, apa kabar, busu Edo?
1: Alhamdulillah, lagi berbaring di kamar nah.
0: Alhamdulillah, menikmati siang-siang ceria ya.
1: Ngendak guring, kita mau guring dengar radio Pol 4 sama Rinda aja.
0: Nah, bagus, saya sudah itu pasan lagu dangdut.
1: Ya, alhamdulillah aja, aku ketemu ading yang di sana nanggungas yang
0: gitu, alhamdulillah, amin.
1: Mengerti ya, katanya yang bukan yang langgar.
0: Mengerti.
1: Ya lah, kita mengerti orang sama Rinda dan mana tahu ya, ada.
0: Tahu, pernah sudah saya di Banjar situ, pernah.
1: Iya, kan?
0: Iya, jadi paham.
1: Pernah kemana ada yang membawa?
0: Hah?
1: Kemana aja lagi yang Banjar?
0: Pernah di Martapura, busu.
1: Oh, berarti pada guru bari lah.
0: Ini anak berikas lagu apa, Pian?
1: Bagaimana apa? Gara-gara
0: ada, masih penuh nih, ada fitnah. Ada no comment, ada nyut-nyutan. Makan hati, dipikir-pikir lebih dari hidupku. Segenap hati, berbisik, jerit hatiku. Jangan lama-lama, teman jadi nyaman. Rindu berat, sempurnakan cinta. Delima, hancur hatiku. Getar rasa, sama yang terakhir mengejar badai.
1: Nah itu aja yang terakhir aja. Mengejar badai.
0: Mengejar badai, boleh benar.
1: Kalau ngejar badai kanyangnya.
0: Kanyang bujur. Iya, tuh anak bahasanya boleh, busu.
1: Nah, kita bahasa Banjar aja lah. Mana bisa bahasa Indonesia kada bisa ya, Pak ya, udah tapi bisa.
0: Inggih.
1: Papanya salamnya buat pendengar Bombat Samarinda. Nah, kada tahu nang terdahulu masuk nih apa kok ya terdahulu ada tujuan nah. Biasa dua lapiat, diberi rezeki, diberi sehat, ya dak?
0: Amin.
1: Ini penyiarnya siapa? Kan ingat tadi betak penyiar nah.
0: Hah?
1: Ini penyiarnya siapa?
0: Mbak Nita leh, Mbak Nita.
1: Mbak Nita ya. Oh, yang rajin juga lah. Enggak lah yang rajin juga tuh.
0: Rajin juga. Ya Allah.
1: Hah? Iya kalau bahasa banyak yang rajin juga tuh. Jadi
0: siap.
1: Ada orang baru, ada orang hanyar, ada ya dak?
0: Iya, siap. Oke. Makasih Bu Seda ya sudah gabungan ya.
1: Karena dulu lagunya tadi ketik-ketik minta oh yang terakhir.
0: Mengajar badai tadi,
1: heeh. Mengajar barang aja dah buat ading di sanalah, Mbok-mbok sudah penyiar Perempat Samarinda. Berapanya semoga saya berlatih jalan
0: teman-teman.
1: Ada.
0: Amin.
1: Siap. Kepala mentornya itu komandan gue. Nah, ya itu aja. Terima kasih banyak, Mbok.
0: Iya, makasih juga, Busu ya.
1: Kebarelaan lah.
0: Makasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketelepon WhatsApp lagi, Dendang Merian. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum, Dendang Merian. Waktunya etang dang-dang-dang duta. Bon kita yang grecek. Ya,
0: alhamdulillah. Apa kabarnya, Mbak Nana yang grecek?
2: Baik, kepanasan.
0: Bener, liwar panas, bener.
2: Ampun, pakai kipas angin juga mana ada anginnya
0: angin
2: juga
0: panas, salah ya, ya? Panas. Bujur. Ya Allah. Mbak Nana dari kelas lagu apa?
2: Bunda Korra tuh apa judulnya?
0: No comment.
2: Ya no comment nah, saja.
0: Oke, siap.
2: Amun badai yang kalau kita kejar mana bisa, Mbok?
0: Keuyuhan kan emang ngejar badai kalau
2: Lainnya ada yang mengejar badai, mana bisa kita mengejar, malah badai yang mengejar kita.
0: Bujur, kita yang berlari.
2: Jungkir balik.
0: Iya, Allah, iya. Ada sapanya
2: boleh. Ya.
0: Silakan.
2: Ya. Buat Bukti sekularis sebagai selalu, kalau goreng selamat goreng juga buat Mbak Elsa, buat Mbak Reni juga, buat Mbak Dila juga, buat Mbak Farida juga di Palu ya.
0: Iya.
2: Yang buat Bu Eka juga, buat yang tadi Bu Suedo ya, yang Bu Suedo dua-duanya aja dah, buat Bu Suari juga, buat Bu Rinjani juga, buat yang tadi kok putus tadi tuh, siapa itu?
0: Bu Abdul Rahim.
2: Oh, Bu Abdul Rahim juga, iya. Bu Hamzah juga, buat Bu Sano, buat utuh Sarondeng sama Taufik dihantar juga, buat segala-galanya aja buat Inta. Amun mulik hati-hati ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana. Ketelepon lagi. Assalamualaikum Nandang Marian.
3: Waalaikumsalam. Waktunya hitam dang dang dang dang duta.
0: Iya, apa kabarnya Bu Su?
3: Ini dengan Mbak Putri ya.
0: Monita.
3: Oh, Monita.
0: Iya.
3: Apa kabarnya neng Monita?
0: Baik, alhamdulillah. Bu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Cuma cuacanya panas.
0: Cuaca panas luar biasa memang. Di Samarinda juga sama.
3: Sama ya. Kalau di sini sudah hampir satu minggu tidak pernah turun hujan.
0: Iya, sama kita berarti Bu Su.
3: Jadi Mbak Nita nih orang dari Martapura ya?
0: Enggak, orang sini, cuma pernah sekolah di situ.
3: Oh, orang suku apa nih, Banjar ya?
0: Banjar.
3: Oh, kalau aku nih orang Banjar juga nih.
0: Masa?
3: Iya, orang suku Banjar juga Mbak Nita.
0: Enggak jauh-jauh ya Bu Su ya?
3: Iya, tapi orang tua tuh Banjar dari Malaysia.
0: Oh, iya.
3: Merantau ke Indonesia.
0: Siap. Bu Su, mau request lagu apa nih? Kita mempersingkat waktu ya.
3: Kalau lagunya tadi ada sedengar ya, Tetap Menunggu dari Indi Gunawan.
0: Tetap menunggu, tetap menunggu. Sebentar, mana nih? Kok hilang? Indi Gunawan, Indi ada Bu Su.
3: Indi ya.
0: Yang ada nyut-nyutan, fitnah, makan hati dipikir-pikir, lebih dari hidupku, segenap hati berbisik, jerit hatiku jangan lama-lama, teman jadi nyaman, rindu berat, sempurnakan cinta, delima, hancur hatiku sama getar rasa.
3: Yang dari Selvia Man enggak ada ya?
0: Selvia Man enggak ada hari ini.
3: Yang ada siapa tuh?
0: Ada dari Jirayut, Tasya Rosmala, Baby Shima, Evita Mala, Putri Sari.
3: Dari Rumala,
0: eh? Evita Mala.
3: Evita Mala ya.
0: Dari siapa ini?
3: Ya, kalau itu Mala pasti itu tadi ya. Ya, yang segenap hati lah segitu ya.
0: Segenap hati, iya.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Monica ya, sama sore sama lu juga. Kalau di Tanjung Pinang itu sama petang lah. Aku boleh dikatakan setiap hari lah, setiap sore atau setiap petang itu masuk terus di acara dangdut di perempat. Kemudian untuk semua laten perempat Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat ya, selamat sore untuk Mbak Nita, selamat sore sama Mbak Tiga, terima kasih ya, banyak.
0: Terima kasih Bu Su, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang mau lagi boleh yo di telepon, tapi ya kita ke telepon WhatsApp dulu. Halo, Nandang Marian. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Punya etam dang dang dang.
0: Siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak Maya di Gorontalo.
0: Ah iya, Mbak Maya di Gorontalo. Apa kabar Mbak Maya?
4: Alhamdulillah kabar baik. Kalau cuacanya tuh, aduh cerah banget, panas banget loh.
0: Kayaknya satu Indonesia nih yang nggak ada hujan lagi.
4: Mbak, apa kabar nih?
0: Baik, alhamdulillah.
4: Iya, kayaknya nggak ada.
0: Luar biasa panasnya Indonesia.
4: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, walaupun
4: iya, panas. Iya, sekali.
0: Iya.
4: Ya alhamdulillah aja, disuperin aja.
0: Iya betul.
4: Banyak.
0: Ya enggak. Iya benar. Iya. Mbak mau request lagu apa?
4: Tolong di-spill Mbak.
0: Oke, Nita bacakan yang pertama ada nyut-nyutan dari Jerayut, fitnah dari Tasya, makan hati dari Baby, dipikir-pikir dari Anita, lebih dari hidupku dari Iqbal, berbisik dari Putri, jerit hatiku dari Via, jangan lama-lama dari Ebi, teman jadi nyaman dari Tasya, rindu berat dari Trio Macan, sempurnakan cinta dari Hari, delima dari Gary, hancur hatiku dari Nasar, sampai terakhir getar rasa dari Rido Roma.
4: Fitnah aja kalau nggak salah tuh dari Tasya.
0: Tasya nggak tahu
4: Tasya Rasmala atau apa ya.
0: Iya, Tasya Rasmala.
4: Iya, okay. Yang itu aja yang...
0: Iya, siap. Ada sapanya?
4: Oke. Yang menyapa pertama dulu buat yang lagi bertugas, semoga aktivitas aja sukses selalu dengan segala aktivitasnya.
0: Amin.
4: Dan terusnya saya selalu juga dan dengan Allah kuat alaban keluarga tercinta, amin ya robbal alamin. Terus buat seluruh sahabat RRI 4 Samarinda, santun sore semuanya, insyaallah kita semua sehat selalu ya, dan senantiasa mendoakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Maaf banget ini enggak disebut satu persatu semuanya. Lagian apa ya, udah apa, sebentar lagi azan asar ya,
0: masih
4: jadi,
0: lama
4: waktunya agak mepet dikit gitu loh.
0: Makasih Mbak ya.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Gorontalo sudah menyapa, kita ke telepon lagi. Assalamualaikum, Danang Marian.
5: Waalaikumsalam, waktu itu pandang dan gupang.
0: Apa kabar Bu Sumisran?
5: Kabar baik, sehat, awafiat, cuacanya panas.
0: Luar biasa. Jaya, anda berikut
5: jaya. Jadi aku mulai baik sudah, mulai baik.
0: Alhamdulillah, ini anda berikut lagu apa nih?
5: Apanya?
0: Mau request lagu apa bisa miseran?
5: Lagunya putar semua aja deh.
0: Putar segalanya aja deh, oke deh.
5: Oke deh, salamnya buat semuanya aja dari asap ini tetap berkecuali waktunya terletak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Sabdul Rahim masih ditunggu ya, tadi dah tama sida tapi nih, bisa tetama, boleh tama lagi yo. Nita tunggu, kita ke telepon biasa dulu. Nih halo Danang Marian.
6: Halo Danang Marian, waktunya etam dan dutan. Selamat sore, assalamualaikum Monita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Busu?
6: Sehat alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di sana, panas luar biasa menggentang-gentang?
6: Panas, cuman ada angin jadi nggak terlalu panas.
0: Oh, kalau di sini anginnya panas juga atau jadi gimana kita ini ya?
6: Nah, kan di studio masih ada AC.
0: Oh iya benar. Kalau di luar panas banget Bu Setajudin.
6: Udah pulang udah nggak panas kan?
0: Betul. Oke, Bu Su mau request lagu apa ini kita?
6: Dipilihin aja.
0: Oke, siap.
6: Apa kabar wanita hari ini?
0: Baik, sehat, luar biasa.
6: Salamnya buat semuanya aja. Besok siang wanita pergi libur.
0: Besok malam.
6: Oh malam, oke. Okay. Wanita sangat bertugas jika kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Bu Setajudin. Oke, kita lanjut lagi. Halo Dendang Marian.
7: Halo Dendang Marian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Abdurrahim, tahan dulu ya. Bu Su, apa kabar?
7: Alhamdulillah, saya baik, Anembo.
0: Di mana sudah kita?
7: Di Samarinda.
0: Alhamdulillah. Samarinda. Itu jadi menelpon ini dah di Samarinda kah? Jadi men di luar Samarinda ini nelpon kah? Nah, itu cara main kita. Yo, ngeri bener. Sehat yang penting ya, alhamdulillah. Ini malam ini nonton bola nih, nobar di RRI nih.
7: Siapa tahu enggak sini. Nonton di anu aja, nonton di TV aja, nonton sorang lah.
0: Iya, leh mantap leh. Iya, hatu enggak berikas lagi apa Bu Serinjani.
7: Nomor berapa tuh ada tuh? Nomor 4 kah tuh?
0: Nomor 4 ada siapa, yuk? situ Mat. Nih terlihat catatannya. Nomor 4 ada makan hati dari Baby Shima.
7: Ada kah? Ada diputar belum?
0: Belum, belum. Ada aman.
7: Iya ada. Itu aja lagunya. Untuk segalanya aja, Bu Nana, Bu Abdurrahim, Bu Tebu Syukur, terus Bu Sumisra. Pokoknya segalanya yang didapat tersebutkan satu-satu yo.
0: Iya,
7: ucapannya, siap. Ucapannya selamat meriah, selamat menyongsong nobarnya apa?
0: Siap.
7: Untuk Bu Nita, terima kasih banyak waktunya. Salam gerece aja yo.
0: Iya, makasih ya Bu Sri dan Tama. Yo.
7: Sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp Dendang Marian. Assalamualaikum.
8: Waktunya Tam dan Dandutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lah kenapa tadi tuh infonya terputus tadi?
8: Dan, kadang-kadang jaringan di sini ada, kadang-kadang enggak ada.
0: Iya Allah, ini alhamdulillah.
8: Di sini saya di kebun sawit ini.
0: Oh, alhamdulillah.
8: Tempatnya di sini.
0: Pantas.
8: Kalau iya, kalau di rumah banyak jaringan di situ.
0: Iya, berarti lah langsung aja Tam beri kuasa gua apa Bu Su biar enggak terputus.
8: Iya.
0: Ya. Ya.
8: Tadi kan?
0: Nah, putus-putus pulang nih. Apa ya, Bosu?
8: Rindu berat.
0: Rindu berat dari Trio Macan. Oke, sapanya ada, silahkan.
8: Sapanya kepada semua teman-teman pendengar RRI Purba Samarinda di mana pun berada. Saya sapa ya. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
8: Takutnya nanti terputus.
0: Iya, betul. Siap.
8: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Iya, makasih.
8: Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Abdurrahim ya, ngerinya si Dani lagi di kebun sawit. Ya, kita ke telepon WhatsApp lagi. Dan telepon WhatsApp. Telepon biasa sampai salah-salah. Halo, Dendang Marian.
9: Dendang Marian, Marian Tendang Lutan.
0: Apa kabar Bu Suis?
9: Baik.
0: Baik, panas buatnya Bu Su ya.
9: Iya.
0: Ya Allah, dan minum es kah? Belum.
9: Belum mbak.
0: Belum ya. Oke dah langsung satu deh berrequest lagu apa Bu Sri?
9: 5 aja mbak.
0: 5 ini ada 5 5 5 ada 5 ada 5. Oke, ada 5. Siap. Siapanya boleh?
9: Siapanya Bu Abdurrahim, Bu Amja tadi ya. Bu siapa tadi Edo kan?
0: Ya.
9: Bu Edo. Bu Julak Sonding. Mbak Nana, Mbak Rini. Mbak Derika. Mbak Yuli.
0: Yo.
9: Mbak Farida. Apa tadi kalau tahu tadi Mbak Maya kah?
0: Mbak Maya bener.
9: Mbak Maya, kamu kenal Mbak. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, terima Neda. Kasih juga Bu Su.
9: Mudah-mudahan murahkan rezekinya, disehatkan badannya.
0: Amin.
9: Ini malam nonton Mubal.
0: Iya benar, nobar.
9: Makasih Bu.
0: Iya, makasih Bu Si. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya grandeng sana ya, etam ni berlanjutan hak ya mandi ada entam lagi. Nih Bu Su mamat nih ya berlarut dulu ke Sungai Buloh Martapura aja. Berlarut hak situ. Berlarut hak situ ngeri bener. Naik ke pohon kencang sinyal ya tegak mana naik menaik pohonnya sawit ya jereh naik inya yo ndi kuat dia jatuh sih dah ndi banu ndi papa leh namanya lagi di kebun yo jauh jadinya sinyal jereh tapi dah tama sih dah mantap juga Bu Abdurrahim nih yo atam sapa hak nih dulu telepon nih. Halo Dinang Edom Dinang Marian. Halo.
10: Halo selamat sore Prompat
0: sore.
10: Samarinda.
0: Zorena, ini suaranya belum Nita kenal. Siapa di mana?
10: dari Manado ini, dari Manado.
0: Dari Manado, siapa namanya?
10: Cliff.
0: Oh iya, betul Cliff.
10: Apa? Ini Nita kah?
0: Iya betul.
10: Iya dari mana? Samarinda atau sama Ananda ini?
0: Samarinda.
10: Oh Samarinda, saya kira sama Ananda gitu. Kalau kemarin saya bilang kan Samarinda
0: sama Ananda. Mau sama Nita tapi gak bisa diganti nama kotanya gitu ya.
10: Apa kabar Samarinda, Nita?
0: Oh luar biasa, cerah ceria ini Samarinda.
10: Sama dong, Manado juga panas.
0: Manado juga ya.
10: Panas banget loh.
0: Luar
10: iya.
0: Biasa.
10: Nih, di sana, agak dingin kan di sana kan, soalnya kan banyak. Oh, masih lestari kan di sana kan? Atau gimana? Atau udah memang udah mulai panas?
0: Udah mulai panas sih, Bu Su. Makin tahun ke tahun tuh makin berasa panasnya sih.
10: apalagi mm-hmm. apalagi IKN udah mulai dibabat kan hutan-hutan di sana kan.
0: Dan lumayan luas ya itu ya. Cuman ya ada, masih ada hutannya sih masih.
10: Iya.
0: Cuma panas juga. Heeh.
10: Bilang sama apa gitu? Sama itu yang Pak Presiden itu jangan dibabat semua.
0: Aduh,
10: dia karena ciri khas. Iya.
0: Di luar kekuasaan saya ini ya. Sudah ya, sudah Allahul Azim.
10: Oke, enggak. Ya bercanda ya, bercanda. Karena kan identik kan, kalau Kalimantan kan identik dengan hutan yang sangat luas itu kan.
0: Iya.
10: Asri dong, asri. Iya, saya juga orang Manado, orang Minahasa.
0: Sayang ya Bu Suya kalau misalnya dibabat semua ya.
10: Makanya dijaga ya, kelestariannya dijaga supaya airnya di sana tetap banyak, tetap melimpah, dan orang-orangnya juga sejuk kan gitu.
0: Mm-hmm. Yang penting sih jangan buang sampah sembarangan juga masyarakatnya. Ah,
10: betul sekali.
0: Iya.
10: Kalau mantan boleh.
0: Abang?
10: Kalau mantan pacar boleh dibuang sampah sembarangan.
0: Sembarangan aja ya, nggak usah di tempat sampah. Kalau sembarangan nanti bisa dipungut lagi busu. Jadi kayak buang sampah juga di tempatnya kalau mantan itu. Jangan dilihat-lihat. Wih, masih dibutuhkan.
10: Nah, ngomong-ngomong, Anita gimana? Kabar sekarang gimana?
0: Sehat baik, lagi alhamdulillah. Sehat, baik, kan?
10: Ini tanggal berapa ya?
0: Tanggal 14.
10: Oh, saya kira masih awal tanggal, tapi masih mending kan ini kan?
0: Ini udah mulai tengah bulan ini. Luar biasa semangat pokoknya deh.
10: Luar biasa, tetap semangat ya. Mau tanggal bener, tanggal sekali. Muda, tanggal tengah, tanggal tua, tetap semangat.
0: Betul. Iya kan? Musuk lift, mari kesan apa?
10: Ya. Saya minta lagu, ini lagu, main di lagu apa ya?
0: Dangdut, ini udah di format, kita bacakan dulu.
10: Boleh.
0: Oke, yang pertama ada nyut-nyutan, dipikir-pikir, lebih dari hidupku, berbisik, jerit hatiku, jangan lama-lama, teman jadi nyaman.
10: Itu aja, itu yang terakhir, itu yang teman jadi nyaman teman aja, jadi nyaman. Jangan terlalu.
0: Oke, siap. Ada siapanya boleh, Busu?
10: Oke, tentu kita menyapa dulu yang lagi siaran ini, Nita, Anita, yang lagi bercuap-cuap di Pro 4, RRI Samarinda. Semoga dalam keadaan sehat, selalu diberkati, sukses terus dalam segala aktivitas. Oke, kita menyapa dulu yang ada perwakilan siapa ya, penyiar-penyiar yang ada di Pro 4 Manado. Ada Islan, bukan Islan ya, maaf ya. Lagi-lagi dari dulu Islan itu fans apa ya? Siapa ya? Soalnya jarang. Pokoknya semua-semua lah.
0: Iya, semuanya.
10: Semua-semua lah. Dan ada temanku yang ada di Minahasa Tondano ya, Tajudin. Udah gabung ya?
0: Udah.
10: Dan semua-semua lah pendengar, penggemar Pro 4 Samarinda dimanapun berada.
0: Okay.
10: Semoga kita dalam keadaan sehat walaupun panas, sudah mulai kemarau, tapi tetap jaga kesehatan, tetap banyak kita mengkonsumsi air minum supaya tetap fit, tetap sehat, dan tetap apa ya, tentu bahagia ya.
0: Iya.
10: Itu yang paling penting. Itu aja dulu ya Nita. Terima kasih.
0: Terima kasih.
10: Sore.
0: Ada Busuk Lift, kayaknya kalau Busuk Lift jadi penelpon terakhir dulu ya di sesi ini ya, karena kita udah pukul 15.37 waktu Indonesia Tengah nih Busu Mbak. Kita bacakan dulu juga ada yang di Facebook, hadir Pak Opik di Cirebon, nomor 7 ya, salamnya buat semuanya aja deh, nomor 7 ada segenap hati dari Evita Mala. Nanti kita lanjut lagi Bu Sombo, karena Etam masih dikawani dengan sajian lagu dangdut sembari menantikan azan asar ya, yang akan berkumandang pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah. Setumat lagi, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda. Etam Linga, requestan pertama, Mengejar Badai dari Wawa Marissa.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16.01 waktu Indonesia Tengah. Keruan Deng Sanda Museum Kota Samarinda mencatat rata-rata sekitar 17.000 pengunjung setiap tahun dalam 2 tahun terakhir. Mayoritas pengunjung berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang datang melalui program kunjungan terjadwal bersama sekolah maupun perguruan tinggi. Kurator Museum Kota Samarinda Dani Juliansyah dalam obrolan kepada RRI Pro 2 Samarinda mengatakan tingginya kunjungan pelajar tidak terlepas dari program yang rutin dilakukan museum setiap awal tahun. Melalui program tersebut, pihak museum mengirimkan surat imbauan kepada sekolah agar memanfaatkan museum sebagai sarana pembelajaran di luar kelas. Menurut Sidajua, sistem kunjungan rombongan diatur melalui mekanisme surat permohonan agar jadwal setiap sekolah tidak saling bertabrakan. Cara tersebut juga dilakukan mengingat kapasitas Museum Kota Samarinda yang masih terbatas. Sementara itu, kunjungan masyarakat umum masih lebih sedikit dibandingkan rombongan pelajar. Bahkan pada akhir pekan, jumlah pengunjung cenderung lebih rendah karena selama ini museum lebih banyak menerima kunjungan yang telah dijadwalkan pada hari kerja. Sidajua mengungkapkan berdasarkan data 2 tahun terakhir, jumlah kunjungan ke Museum Kota Samarinda mencapai sekitar 17.000 orang setiap tahun. Meski angka tersebut dinilai cukup baik, namun pihak museum masih berupaya meningkatkan kunjungan dari kalangan masyarakat umum melalui berbagai strategi promosi. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: waktunya etam dangdutan.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena di sana dendang meriah waktunya tam dang dang dang dang dadadang dang dang dang detan. Masih dengan Mbak Nita Jaya. Ya tama gabung. Beneh tuh ke situ tuh ya. Eta melanjut dendang meriah.
1: Dulunya tam
0: dang dang dang. Oh, ibu sehari baru tama baru ingat kah?
1: Ya.
0: Oh iya. Langsung aja nih lagunya tersisa ada nyut-nyutan, dipikir-pikir, lebih dari hidupku, berbisik, jerit hatiku, jangan lama-lama, sempurnakan cinta, hancur hatiku, sama getar rasa.
1: Nyut-nyutan.
0: Yang mana?
1: Ya.
0: Yang mana? Yang pertama kah?
1: Ya.
0: Yang nyut-nyutan dari Jirayut ya?
1: Ya.
0: Oke, okay, siap. Nah, sapanya boleh. Iya, makasih Bu Sari.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kita sapa lagi yang di WhatsApp. Halo, salam budaya. Salam budaya, Dendang Marian.
2: Dendang Marian, dang dang dang hutan.
0: Apa kabar Jilak?
2: Kabar baik mahani, ya, cuacanya menyengat.
0: Iya, senang menyengat nyala menyala ya.
2: Eh, sama aja dia.
0: Hendak berikwas lagu apa?
2: Lagunya di format kasih sudah.
0: Ada lagunya nih. Dipikir-pikir lebih dari hidupku, berbisik jerit hatiku, jangan lama-lama, sempurnakan cinta, hancur hatiku sama getar rasa.
2: Apa tadi? Nomor 2 tadi apa?
0: Nomor 2 lebih dari hidupku dari Iqbal.
2: Oh, itu aja sudah aku.
0: Lebih dari hidupku. Oke, sapanya ada?
2: Salamnya tadi ada Bu Suari ya? Suari di Jonda, selamat sore. Nah, Busu Misan, Busu Kutai, Busu Agus, Busu Pinjani, Ima Bo Muda Butika, apalagi ya, Ambudu Busu Wahyu, selamat sore, mudah-mudahan sehat walafiat semua ya, anu ya.
0: Amin.
2: Siapa dengan siapa nih?
0: Mbak Nita.
2: Oh, Mbak Nita.
0: Iya. Siap. Ini
2: salaman aja, salam kumpak di bagi rata aja lah untuk Donita ya.
0: Siap.
2: Oke. Kalau begitu Julak, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih Jajulak lah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon lagi. Assalamualaikum Dendang Marian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya
0: Ya, lamanya enggak ketemu Bunda Elsa. Ya,
3: lagi ada kesibukan ini.
0: Sibuk banget sampai enggak bisa anu ya, gabungan ya.
3: Iya, tapi monitor aja.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bunda Elsa, sehat?
3: Alhamdulillah sekeluarga sehat walafiat, bahagia ceria selalu. Gimana, Dek Nita?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
3: Request lagu ya.
0: Boleh. Ini lagu kita yang tersisa nih, Bunda.
3: Berbisik aja.
0: Oh iya, oke langsung berbisik. Sapanya aja. Senang betul.
3: Salamnya buat Ibu pimpinan Perempat ya. Mbak-mbak, mas-mas penyiar Radio Perempat, para kru Radio Perempat, salam sehat, salam hormat, salam selalu ya deh.
0: Iya, lo terputus kembali sama Bunda Elsa. Nah, Mbak Mudrika boleh tamam, Mbak Mudrika. Ditunggu gabungannya ya, Bu Sombak Galanya ya. Oke, kita ketelpon lagi, halo.
4: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Maria.
4: Oh, waktunya Etan Dangdut.
0: Dangdutan, Bu Senasrun.
4: Iyalah.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Di sini panas, Bu Senasrun, di sana juga kah?
4: Oh, waduh, di sini seharian hujan ini, barusan ini baru ada nyama muncul matahari ini.
0: Oh, hujan. Beda kita ya.
4: Iya, namanya daerah kan masing-masing punya cuaca.
0: Jauh ya, betul sekali. Mau request lagu apa ini, Bu Senasrun?
4: Apa lagunya ada, Mbak?
0: Lagunya ada tersisa ini, dipikir-pikir, jerit hatiku, jangan lama-lama. Sempurnakan cinta, itu. Yang mana?
4: Itulah, sempurnakan cinta.
0: Sempurnakan cinta, oke, ada sapanya ya, boleh.
4: Tambah-tambah, Mbak Abinya sama tugas, selalu sama kolaborasi sama krunya ini, karena sore selalu menetasnya semuanya lah ke sebenarnya apa luar perkataan. Salam sejahtera kompak lalu. Terima kasih.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih besi ya. Kita sapa dulu Mbak Mudrikah di WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nita. Masya Allah cuacanya. Iya bener. Oke langsung aja ya Mbak. Salamnya untuk Besar Abdurrahim, Besar Ari, Besar Rinjani, Besar Iis, Mbak Nana, Mbak Yuli, Mbak Sanawiyah. Segalanya aja. Nah lagunya nomor 13 aja ya Mbak. Makasih Mbak Nita, sehat selalu. Amin. Nomor 13 ada Sempurnakan Cinta tadi ya, dari Hari Featuring Putri Isnari. Oke, terima kasih Mbak Putri, kada tama ya, kesehatan aja di cuaca yang Masya Allah benar cuaca itu hari ini. Sampai si dapat istipar, etam segala aja tak dapat istipar ya. Ya kita sama lagi telepon. Halo Denang Merian.
5: Waalaikumsalam, waktunya tandan dan lutan.
0: Iya busu
5: Misran.
0: Misran.
5: Nunggu saya sampai jatuh kan.
0: Iya, tiba-tiba terputus sudah pesan
5: apa tadi? Habis paket teleponnya tuh, pesannya habis.
0: Kita ambilkan busu.
5: Nah, iya nanti aku kirim itu.
0: Iya, leh.
5: Aku kan salam dulu wanita tadi kan aku udah salah.
0: Aku juga. Boleh salam lagi.
5: Salam buat Bunda Elsa, terima kasih telah jatuh buat dia pun serondeng.
0: Iya.
5: Iya. Ya busu Kutang, busu Ago, busu Mamat, busu Renjani, busu Edo, Kamdan Atete, siapa lagi ya? Ado Suku, Bunda Yuli, Bunda Nana, Naila, Siantola, buat busu Pendinya, semoga sehat busu Pendi, semoga menjalankan tugas busu Pendi ya nanti malam, apa ini? Ano?
0: Kok jadi busu Pendi? Siapa busu Pendi tiba-tiba?
5: Hah?
0: Kenapa jadi busu Pendi?
5: Ya dihormatin gua dong. Kalau punya keempat ini kan harus kamu beri doa kan.
0: Leh iya
5: hati.
0: Iya.
5: Aku gawal juga dengan busu Pendi itu. Boleh gawal-galanya lah yang ada di keempat nih.
0: Iya hati.
5: Ya aku beda-bedakan.
0: Boleh bujur nih, boleh beda-bedakan ya.
5: Iya, boleh beda-bedakan. Bagi rasa.
0: Oke, siap dah. Makasih sama Isran dah tamu lagi.
5: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp lagi ya, Denang Merian. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Denang Merian. Waktunya hitam dan butan.
0: Apa kabar?
6: Baik aja.
0: Baik aja. Anak apa kita di sini? Anak bapak kita sini, Jepul.
6: Jerit hatiku, Bu.
0: Hai, jerit hatiku, menjerit langsung hati pian. Langsung aja tuh. Lagu apa? Lagu apa? Salamnya siapa ini?
6: Seberataan aja, Cil. Sehat selalu aja seberataan. Yang penting ulun dah masuk dah, ya udah. Lepas sudah itu.
0: Iya, siap, mantap.
6: Udah absen kan?
0: Menunaikan hajat ya.
6: Waduh, hajat pulang.
0: Hajat pulang.
6: Oke. Iya, dah untuk Bu Anitanya, makasih juga atas waktunya Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa lagi? Halo Denang Merian.
7: Halo Denang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, besu.
7: Baru lewat RRI tadi, Mbok.
0: Iya, Kak. Udah siap kan layar kami kan?
7: Ya, saya anu mau beli belinjo, Mbok.
0: Oh, jauh bener. Beli belinjo
7: dua toples. Dia tersiapkan di Pro 1 RRI, Mbok. Ya, enggak makan belinjo, tapi luntur tidak ditanggung. Sampai makan asam urat, jangan. Iya, Ndi? Asam urat, boy. Saya memang senang belinjo, Mbok.
0: Oh.
7: Lagi anu punya euforia, boy. Senang, Mbok.
0: Oh.
7: Sudah nyembelih bembe. Tanggal 17. Ini kan bulan Safar. Ada yang enggak nurunkan kapal, Mbok, jadi sudah beli bembek, Mbok. Sudah siapkan, Mbok. Sehari nurusan bembek mah. Badan bawa bembek, Mbok, bolak-balik lewat RR itu tadi, Mbok.
0: Heeh.
7: Wah, karuk, Mbok. Etam pasti bertemu, Mbok.
0: Weh, ini lo subuh nih, Bu, saya nih dah.
7: Oh, subuh kah? Iya.
0: Heeh.
7: Pokoknya yang apa komentator-komentator bola berkumpul hak di situ, Mbok ya.
0: Iya.
7: Pokoknya mah, Mbok. Iya dah, Mbok.
0: Iya, ada lagu kan nih.
7: Menang kah kalah kah? Yang penting apa wawasan luas bola buayan nih, Mbok. Oh, iya. Oke, kalau gitu mau saya lanjut nih, dah sepatu nih Bu Ena.
0: Mantap.
7: Saya Islam Center mau jalan.
0: Iya, hati-hati besok.
7: Tadi Bu Sumisran. Saya dengar dia tamat pulang, Bu.
0: Iya, bersalaman mahasiswa tadi.
7: Iya, nih Bapak rame ya nih, Bu. Iya,
0: benar. Siap. Makasih Bu Suyo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang WhatsApp? Dendang Marian, assalamualaikum.
8: Itu waktunya etak dang. Nidan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, apa kabar?
8: Baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Nita.
8: Oh, Mbak Nita.
0: Yes,
8: iya. Yang grecek.
0: Oh, iya. Mbak Reni yang grecek. Nggak beri kesel nggak apa Mbak Reni grecek.
8: Itu apa?
0: Yang tersisa ada dipikir-pikir, jangan lama-lama hancur hatiku sama getar rasa.
8: Ah, jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan lama-lama. Oke.
8: Enggak ada itu kan, namanya nonton bareng di.
0: Iya, betul. Ada nanti malam subuh.
8: Woi, tak ada yang jemputin. Tapi ini boleh keluar malam juga. Mbak ininya jaringan sih.
0: Ini yang
8: jadi nggak dibolehkan keluar malam. Iya di yang
0: iya.
8: Ya nanti ada aja dari Bu Sumamat.
0: Siap. Ada sapanya nih.
8: Sapanya buat Bu Sumamat tadi, Bu Sumisran tadi. Ya yang suka gawal-gawalan lu sepak bola itu Bu Suwayu, ayo dah sama. Ada Pak Ejang tidak tunggu ke sana. Itu Bu Suari, ayo panggil. Bu Su sama tua itu tua Randi, tua apa namanya itu yang bangunin orang tuh nah.
0: Jelang Hamdan.
8: Ada bulan tuh bawa nasi kuning. Mboknya Mbok Yuli, Mbok Neneng, Nenek Ilas, jangan kesan Nenek Ilas, nanti sakit. Nenek Ilas, Busu Koko, nah itu, Busu Koko, ajakin itu, dia tawa enaknya tuh, sepak bola. Nah, sejalannya, kalau yang ada kita, sepak bola, ada angin situ.
0: Okay.
8: Kalau mau ini nggak bisa. Angkat tangan.
0: Iya.
8: Obat. Obatnya susah, mahal. Jadi cari aman aja di rumah. Kalau simpulnya dari Bu Sumamat. Makasih ya.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon lagi. Dendang Marian, assalamualaikum.
7: Dendang Marian.
0: Dendang
7: Britan.
0: Busu.
7: Itu belakang ini. Kerudian.
0: Apa? Iya tuh sudah, enggak tahan habis deh temen Busu Kutai.
7: Iya, iya.
0: Nih jadi penelpon terakhir hak tuh ya.
7: Apa saya?
0: Lagu yang tersisa nih, semudahan sempat nih ada dipikir-pikir hancur hatiku sama getar rasa.
7: Getar rasa.
0: Getar rasa. Oke, siap. Sapanya ada?
7: Sumi Sehat, Sumi Ganteng Pengaman.
0: Yo.
7: Lagu. Yang sotek tadi.
0: Ya, siap.
7: Ya, siapa Mbak Nita tadi?
0: Mbak Nita.
7: Oh, Mbak Nita.
0: Iya.
7: Mbak Nita, pengen gresek.
0: Iya. Makasih ya, Busu ya, Datama ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gerandeng sana ya dah pukul 16.25 waktu Indonesia Tengah. Ini dah segala lagu dah terputar. Dah terputar, dah terrequest ya. Cuma sisa dua lagu maha. Ini terputarkan ya yang sempatnya hak tuh ya. Karena waktu etam cuma sebentar lagi. Jadi etam langsung nolinga lagu yang selanjutnya, Makan Hati dari Baby Shima.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sio, dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Sebab momen ini biasanya selalu dirayakan dengan perlombaan 17-an. Berbagai lomba yang selalu ada di perayaan 17 Agustus ternyata memiliki makna yang dalam, termasuk lomba makan kerupuk. Dahulu, mayoritas orang Indonesia hidup dengan segala keterbatasan. Mereka sangat sulit untuk merasakan makanan yang enak. Bagi para pejuang terdahulu, bisa menemukan nasi dengan sebuah kerupuk sudah sangat bersyukur. Selain untuk mengingat jasa para pejuang, lomba makan kerupuk juga mengandung makna perjuangan dan semangat dengan rasa percaya diri yang tinggi. Sebab, setiap peserta yang mengikuti lomba secara tidak disadari akan memupuk rasa bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Tuhan serta nikmat kemerdekaan yang telah didapat.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Waktunya Etam Dangdutan.
1: Ya, kerana sana di terasa sudah menunjukkan pukul 16.49 waktu Indonesia Tengah. Makasih banyak ya Bu Sembok ya. Hari ini Danang Meriana Tam laris manis. Ya, ada kurang lebih 20 orang nih. Jadi Nita sebutin kelewasan ya. Makasih banyak pokoknya Bu Sembok galanya. Kecintaan Pro 4 sama Riunda yang dah tamah Merian hari ini ngawani Mbak Nita ya. Tentunya ya alhamdulillah banyak nih hari ini yang tamah, yang jalan-jalan tamah ya. Karena kesibukan ya, mudah-mudahan nak, pokoknya segala kesibukannya selalu dilancarkan dan juga selalu diberikan kesehatan, karena kesehatan yang paling utama yo di sela-sela kesibukannya ya. Etam jumpa lagi ya Bu Sembak di Danang Merian lain waktu. Selain Etam akan lanjut lagi di Jelajah Nusantara. Masih dengan Bu Nita juga tentunya yo. Etam nikmati lagi lagu-lagu yang tersisa dan mohon maaf ya mun ada yang sempat diputarkan. Maksud Nita hari ini ya. Etam jumpa di lain kesempatan. Yo, Etam nalinga lagu selanjutnya Lebih Dari Hidupku dari Iqbal.

0: dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Dinas Sosial Provinsi Kaltim menyebut mayoritas gelandangan dan pengemis atau gepeng yang ditemukan di Kota Samarinda merupakan pendatang dari luar daerah. Mereka umumnya datang dengan harapan memperoleh pekerjaan namun berakhir hidup di jalanan karena tidak mampu memenuhi ekspektasi saat berada di ibu kota provinsi. Kepala UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Harapan Mulia Robi Irawan dalam obrolan pada Produa RRD Samarinda menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki Dinas Sosial, Kota Samarinda maupun Satpol PP, sebagian besar gepeng yang terjaring berasal dari luar daerah bukan warga asli Samarinda. Menurut Sida, kondisi tersebut bukan merupakan fenomena baru. Berdasarkan catatan yang dimiliki pemerintah, mayoritas gepeng yang ditemukan selama ini memang berasal dari luar Samarinda dengan tujuan awal mencari pekerjaan. Sida juga menjelaskan persoalan gelandangan dan pengemis tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Sosial. Penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai instansi mulai dari Satpol PP dalam penertiban hingga pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemberdayaan. Bagi pendatang yang terjaring dalam operasi penertiban, Dinas Sosial akan berkoordinasi untuk mengembalikan mereka ke daerah asal, sementara warga lokal akan mendapatkan pembinaan melalui berbagai program pemberdayaan yang telah disiapkan pemerintah. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya keren di sana, lanjut lagi ya Tam di Jelajah Nusantara Merian hari ini ya. Masih kan wanita juga ngawani kita segalanya di Merian yang luar biasa cetar membahana badai ini ya. Membahana badai ini tuh ya. Tam hari ini berjalanan keren di sana, tepatnya Tam akan berjalanan ke Solo, di mana di Solo ini Tam akan membahasnya. Mun misalnya biasanya tege wisata alam gitu ya, ke air terjun dan lain-lain, hari ini Tam akan membahasnya seputaran kota aja, biasanya ada di kota gitu ya, tepatnya adalah taman ya. Jadi ada beberapa taman yang ada di Solo karena di sana yang cocok benar untuk dipakainya Tam bersantai-santai atau nongkrong-nongkrong dengan kawan, dengan pasangan, dengan keluarga, bawa kanaan ya kan, merian-merian tege ini, jajan pentol kah gak tuh ya, sambil melihat taman yang indah gitu ya tentunya ya. Kita akan bahas langsung saja, yang pertama ada Taman Sriwedari. Nah, jadi Taman Sriwedari ini punya banyak sarana-prasarana, tegak taman, kebun binatang, pertunjukan musik, sampai pertunjukan wayang orang. Selain itu juga ada Museum Radia Pustaka di sana yang digunakan untuk wisata ilmu pengetahuan di taman yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 275 Sriwedari Kecamatan Laweyan ini. Nah, di sini tuh keren di sana, biasanya tuh ramenya dikunjungnya waktu lagi malam. Jadi malam-malam ramai di situ dijadikan tempat nongkrong karena mun malam tuh banyak benih ya kuliner-kuliner yang bisa dinikmati di sana. Selain nongkrong juga di sana tuh bisa lihat rusa ya besok Mbak ya, tegi Atam bisa memberi makan sida dengan wortel atau sayur ya gitu ya untuk memberi makan rusanya. Jadi di sana juga tuh sebenarnya dulu itu ada banyak hewan koleksi Paku Bawono 10 ya, tegi tapir gitu ya, banteng, singa, gajah, sampai buaya. Tapi setelah Paku Buwono 10 ini mangkat, akhirnya kondisi taman ini jadi tidak terawat, sehingga sejumlah hewannya akhirnya dipindahkan nih ke Taman Satwa Taru Juruk yang sekarang dikenal sebagai Solo Safari. Dan selain bisa beri makan rusa juga, kita di sana bisa datangi tadi Museum Radia Pustaka secara gratis ya, dan hanya perlu ngisi daftar tamu aja di bagian depan museum. Di mana museum tertua di Indonesia ini didirikan ya oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat 4 pada 18 Oktober 1890. Nah, museum tertua ya keren di sana di Indonesia dengan berbagai koleksi sejarah juga, tentunya tegak wayang, berbagai jenis keramik juga, buku-buku bahasa Belanda, Jawa, sampai satu set gamelan ada di museum ini keren di sana. Lanjut berjalanan lagi ke Taman Tirtonadi. Nah, Taman Tirtonadi ini ya berada tepat di seberang terminal Tirtonadi Solo. Ada di Jalan Ahmad Yani Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Di sini menjadi spot favorit orang-orang Solo ya untuk bersantai-santai sore tegi ini nih, keren di sana ya. Tegi ada matahari-mataharinya, sunset-sunset tuh di situ melihatnya, karena memang baik benih ya dari situ spotnya, cocok nih untuk ada di tengah kota taman. Tepatnya ada Taman Tirtonadi ini. Taman Tirtonadi ini sendiri diresmikannya tahun 2019 ya, jadi masih lumayan baru lah ya, berapa tahun yang lalu gitu. Dan diresmikannya itu setelah dilakukan pemugaran dan pembangunan dari Kementerian PUPR. Jadi mohon item kesana juga dipungut biaya masuk ya, dan hanya perlu bayar parkir aja gitu. Dimana di sana item bisa melihat pemandangan gitu ya, pemandangan pedestrian cantik, dan juga bersantai nikmati suasana sore hari di kota Solo juga. Di sana bisa etam olahraga gitu ya, tege jogging sore atau sepeda-sepeda, bisa aja nongkrong-nongkrong maha tege itu. Dan di situ tenang aja ya, tersedia banyak benda pilihan kuliner ya yang bisa etam pilih gitu, tentunya dengan suasana yang nyaman bener gitu untuk menikmati dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Iya, lanjut ke taman selanjutnya masih yang ada di Solo ya, Bu Sembo ya. Ada Taman Jaya Wijaya Mojosongo. Nah, di sini kerendeng sana biasanya adalah tempat yang digunakan orang-orang di sana untuk berburu kuliner dari anak-anak sampai dewasa gitu ya. Ke sana tuh untuk menikmati suasana malam dan juga nongkrong di taman ini. Dan etam akan gratis ya di sana ya, dipungut biaya apapun dan cuma perlu bayar parkir aja. Selain kuliner, makanan, jajanan gitu ya, di taman ini tuh juga ada sejumlah area bermain anak-anak gitu. Jadi cocok banget nih main etam, bawa anak etam. Jadi mereka memang ke sana tuh rata-rata yang ke sana adalah orang-orang yang tegak keluarga, gitu ya, keluarga kecil, keluarga besar gitu ya. Yang bisa memanfaatkan lah, banyak memanfaatkan area taman bermainnya. Dan di sana keren, di sana ya ada ayunan nih di area bermain anak-anak. Ada juga tempat duduk di berbagai sudut taman yang bisa teman gunakan untuk menikmati makanan dengan menikmati pemandangan sekitar juga. Taman ini juga nih, Bu Sombak, enaknya juga untuk ya bagi teman muslim gitu ya. Dekat benar dengan masjid keren di sana. Jadi mana teman ke sana tidak perlu pusing nih, mau di sana tiba-tiba atau nyampainya misalnya lagi sunset gak tuh ya, gak maghrib gitu misalnya. Nih ya tem di pusing-pusing lagi dah, nongkrong situ, sholat maghrib setumat, ke masjidnya kan bisa jalankan ibadah sambil bisa lanjut lagi nongkrong sampai malam gak gitu ya. Dan di sini mendak ke sini tuh direkomendasikannya tuh malam hari ya, karena di sana etam aja tuh, kawan etam kah, keluarga etam kah, etam aja segalanya.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Ih, ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.
3: Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya karena di sana ada dua lagi ya, taman yang selanjutnya dan taman Balai Kambang. Taman Balai Kambang ini cukup luas kerandeng sana ya, jadi bisa melakukan banyak aktivitas di sana. Dimana menetam di situ juga tidak perlu bayar ya, karena ini adalah ruang publik yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Di sini bisa jadi salah satu tujuan wisata keluarga ya, karena ada banyak fasilitas, tinggi penangkaran hewan, konservasi sejarah, panggung seni budaya, sampai ada area outbound juga gitu. Di sini kita juga bisa beri makan belasan rusa yang ada gitu ya, dan ada juga sejumlah permainan di sana, tinggi perahu, kereta putar, dan juga becak hias. Dan juga kerandeng sana ya. Selanjutnya ada Taman Cerdas Jebres. Ini yang terakhir ya, di sini bisa dikunjungi oleh teman-teman yang membawa anak gitu ya. Karena di sini tuh banyaknya wahana rekreasi dan edukasi untuk anak-anak kita gitu. Di sini bisa kita menikmati secara gratis, cuma bayar parkir aja gitu ya. Dan di sini tuh punya ruang terbuka hijau hingga 4 bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat pembelajaran anak-anak Jawa. Masing-masing gedung juga ditanya difungsikan sebagai gedung perpustakaan dan gedung komputer. Terus ada juga gedung serbaguna, gedung radio, anak Surakarta, gedung edukasi, dan ruang gamelan. Selain gedung untuk edukasi Jawa, ada juga nih wahana bermain anak-anak, perosotan, gitu ya, jungkat-jungkit, gitu ya. Di situ juga ada. Nah, mau datang ke situ juga, gitu ya, dilengkapi dengan fasilitas free wifi kerandeng sana. Jadi datang bisa di sana bermain HP atau sambil kerja maksudnya ya kan, ngawani anak kita bermain gitu, ngawani anak kita belajar atau sambil misalnya ada kerjaan bisa atau memanfaatkan free wifi yang ada di sana. Dan di sana juga ada beberapa patung tokoh penting ya yang ada di taman ini, tege Presiden Etam, Insinyur Soekarno, sampai Ki Hajar Dewantara, yang bisa juga jadi spot-spot foto menarik menetam berkunjung ke taman yang ada di Solo ini dengan Taman Cerdas Jebres ya. Itu keren ya sana, 5 taman di kota Solo yang cocok untuk etam nongkrong sampai bawa anak etam untuk berwisata keluarga ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman website detik.com dan menjadi akhir kebersamaan kita di Janur Jelajah Nusantara. Selain ini 1 jam lagi ya dengan Mbak Nita terakhir hari ini di Zona Petang. Jadi tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda, etam nelinga lagu di Merian ini dengan Menyesal Kenalku.

tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: DPMPD Kaltim juga menekankan bahwa mayoritas mahasiswa yang terlibat merupakan bagian dari generasi Z yang terbiasa dengan kehidupan perkotaan. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan pedesaan agar bisa menjadi agen perubahan di akar rumput. Perwakilan pemerintah berharap para mahasiswa tidak sekedar menggugurkan kewajiban kuliah, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun desa menuju Indonesia generasi emas serta berdampak positif terhadap pencapaian SDGs. Demikian kabar utama kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nuzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi ini dulu pada beli gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Ya keren yang sana apa lanjut tentunya di sana petang masih di cuaca yang cerah berawan ya keren yang sana berdasarkan bmkg.co.id ini memang aman di ada hujan gitu ya temennya berawan dah merian alhamdulillah dah mulai ini terbenam ya matahari atam ya keren yang sana dan di petang ini juga tentunya Mbak Nita ngawani kita segalanya di zona petang ya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan azan Maghrib ya yang hari ini akan insyaallah berkumandang pukul 18.23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dia akan dikawani dengan sajian informasi ringan juga ngawani petang kita galanya hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Jangan lupa.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya keren yang senada teman dengar bersama kemandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Ya keren yang sana etam. Beralih nih ke informasi pertama di zona petang kali ini, di mana memang ancaman peredaran gelap narkotika wahin itu masif, semakin masif ya, dan terstruktur. Jadi etam tentunya sebagai masyarakat tidak boleh tinggal diam aja gitu kenandeng sana. Dan juga tentunya dalam program Mutiara Pagi di Pro 1 Samarinda ya, RRI Samarinda ya, maksudnya ta Ustadz Muhammad Husin itu jangan ngajak nih seluruh elemen masyarakat untuk bergerak aktif membangun pertahanan kolektif, dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga etam sampai lingkungan RT RW. Karena memang keluarga tuh dinilai ya sebagai institusi pertama dan paling tangguh nih untuk memproteksi anak-anak dan remaja dari pengaruh buruk di luar. Karena memang Nita pernah nelinga ya, dari ini testimoni ibaratnya ya, dari para pelaku peredaran narkotika gitu ya, atau sebenarnya bisa juga dikatakan korban, karena Sida itu adalah korban dari lingkungan sekitar busuk ambo. Dan biasanya itu tuh dimulainya di saat remaja, dari anak-anak peralihan menuju remaja, dan biasanya itu diajari dengan yang dadah dewasa gitu. Nah itu hak pentingnya keluarga ini, dimana Ustadz Husin ini juga nyarankan ya supaya para orang tua nih ayo menuhi rumah Sida dengan pondasi nilai-nilai keagamaan, memperkuat ibadah, dan juga menjalin komunikasi yang harmonis agar anak-anak tuh bisa rasa tenang gitu di dalam rumah, gak tukeran dari sana. Tentunya kedekatan emosional dan spiritual di dalam keluarga diyakini juga bisa meminimalisir nih potensi anak tuh untuk mencari pelarian pada zat-zat terlarang khususnya gitu. Sementara itu juga untuk ruang lingkup komunitas TGRT RW gitu ya, warga ini dituntut juga untuk meningkatkan kewaspadaan dan kebersamaan, dimana ada tips, beberapa tips konkret ya yang bisa dilakukan juga dan diterapkan oleh pengurus lingkungan dan warga sekitar ya, untuk menutup celah masuknya bandar narkoba. Dimana strategi ini juga tuh tegi adanya pengadaan sosialisasi berkala, terus ada juga pemasangan poster edukasi di tempat-tempat yang strategis. Bisa juga mengaktifkan kembali organisasi kepemudaan TG Karang Taruna gitu ya, tentunya melalui kegiatan-kegiatan olahraga atau seni-seni atau kesenian gitu ya, yang positif-positif lah intinya gitu. Dan sampai saling mengawasi juga perubahan perilaku tetangga atau anak-anak di lingkungan sekitar juga. Tentunya penting ya melakukan deteksi dini dan juga tindakan tegas misalnya ditemukan indikasi penyalahgunaan di lingkungan sekitar keren di sana. Karena memang ini tuh juga jadi satu hal yang urgen ya di masa-masa sekarang ya, seputar narkotika ini keren di sana. Karena kes narkotika ini tuh dekat dengan etam, ada di lingkungan sekitar etam gitu ya. Jadi teman sama-sama untuk berjibaku mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: dinilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Ya, kerana sana di terasa waktu menunjukkan pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah, saatnya sampai di sini ya kebersamaan Neta Mbak Sombok ya ngawani dah Mbak Neta ngawani tulak pukul 15 hari sampai bawah ini dalam rangkaian Samarinda Meriah edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026, dan tentunya setelah ini akan ada Mbak Mia ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Malam ya sampai merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Mbak Neta pamit ya dari ruang dengar kita segalanya, mohon maaf ada salah-salah carang atau ada yang kurang berkenan di hati kita galanya, semoga kau menghibur, kau bermanfaat atau untuk etam segalanya ya. Saatnya Mbak Neta pamit sekali lagi, semoga Etam selalu diketengkan dengan hal-hal baik dan juga orang-orang yang baik dan lingkungan yang baik, dan segala apapun yang Etam lakukan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi saatnya Mbak Neta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jangan lupa nobar ya malam hari ini di RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerjasama kolaborasi antar pihak menjadi faktor penting di balik suksesnya penyelenggaraan Festival Sekerat Nusantara 5 di Kabupaten Berau. Festival budaya yang digelar di Kampung Sekerat, Kecamatan Bengalon ini

0: sekaligus memperkenalkan potensi wisata Kalimantan Timur ke tingkat yang lebih luas. Keberhasilan festival dinilai menjadi bukti bahwa pelestarian budaya akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila didukung kolaborasi berbagai pihak. Selain menjadi ruang ekspresi bagi para seniman dan masyarakat adat, festival ini juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang

futsal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Kronosana RRI Pupa Samarinda ya, masih dari kawasan M Yamin nomor 8 Samarinda nih, Mbok Mia kembali hadir ya, menyapa kita semua di tentunya di Perempat RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Tadi dalam rangkaian Samarinda Merian sudah ditemani sama Mbok Nita ya, Bu Sombok. Sekarang giliran Mbok Mia nih yang akan menemani kita segalanya ya hingga merapat di pukul 12 malam sampai kita terlelap di Pulau Kapuk. Dan seperti biasa Bu Sumbo, dalam rangkaian pertama Samarinda malam kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara atau Beranda yo. Mbak Mia akan menyajikan beragam informasi seputar Samarinda dan juga sekitarnya ya. Dan informasi pertama nih, RRI Samarinda gelar nobar semifinal dan final Piala Dunia 2026. Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia Samarinda kembali menghadirkan ruang kebersamaan bagi pecinta sepak bola dengan menggelar nonton bareng atau nobar ya pertandingan semifinal hingga final Piala Dunia FIFA 2026. Kegiatan akan dipusatkan di halaman RRI Samarinda, Jalan M. Yamin sebagai bagian dari upaya menghadirkan siaran publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Ketua Panitia Nobar Piala Dunia 2026 RRI Samarinda, Dedi Purnama mengatakan kegiatan diawali dengan siaran dialog khusus yang membahas persaingan 4 tim terbaik dunia sebelum pertandingan semifinal digelar. Menurut Dedi, sebelum pertandingan dimulai, RRI Samarinda akan menghadirkan dialog interaktif yang mengulas peluang masing-masing tim menuju partai puncak. Dialog tersebut akan menjadi pembuka sebelum masyarakat bersama-sama menyaksikan laga semifinal. Pada semifinal pertama akan tersaji duel antara Perancis melawan Spanyol, sedangkan semifinal kedua mempertemukan Argentina menghadapi Inggris. Kedua pertandingan diprediksi berlangsung sengit mengingat seluruh tim merupakan kandidat kuat peraih gelar juara dunia. Selain semifinal, RRI Samarinda juga akan kembali menggelar nonton bareng pada partai final yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026. Dedi berharap kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menikmati atmosfer Piala Dunia secara bersama sekaligus mempererat kebersamaan antar warga melalui olahraga. Melalui penyelenggaraan nonton bareng ini, RRI Samarinda ingin menghadirkan siaran publik yang hanya informatif tetapi juga mampu membangun interaksi langsung dengan masyarakat. Atmosfer kebersamaan diharapkan menjadi bagian dari semangat Piala Dunia yang menyatukan berbagai kalangan melalui olahraga sepak bola. Informasi barusan mengutip dari lamanya rri.co.id.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam, Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah, Kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih, Kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Rona RRI Perumah Samarinda, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang insya Allah berkumandang di pukul 19.38 waktu Indonesia Tengah.
6: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.
7: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kerawana Senai RRP Pemas Samarinda baru saja kita dengar kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kami segenap kru Pro 4 RRP Samarinda mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi kerawana di sana yang menjalankan.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Karena Tanjaro Cinta ya, lagu Kalteng dari Ling Ling Puput. Bu Sumo, kita kembali lagi ya, masih dalam program Beranda Berita seputar Samarinda ya, berita daerah Nusantara tentunya ya. Bu Sumo, di informasi kedua nih masih di seputaran Samarinda ini. BPBD Samarinda tingkatkan kesiapsiagaan hadapi risiko kebakaran lahan. Jadi pemerintah Kota Samarinda ya Bu Sumbo memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran lahan yang meningkat selama musim kemarau. Melalui instansi terkait, pemerintah menyiagakan personel gabungan sekaligus memperkuat sistem mitigasi hingga tingkat kelurahan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan upaya pencegahan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penanganan bencana sejak dini. Menurut Sidak, kesiapsiagaan personel dan fasilitas penanganan bencana perlu didukung oleh kepedulian masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masih adanya aktivitas pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. Suwarso menjelaskan pembentukan kelurahan tanggap bencana menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat respons apabila terjadi kejadian darurat di lingkungan masyarakat. Sida berharap kolaborasi antara pemerintah, petugas lapangan, dan warga dapat menjaga Samarinda tetap aman dari ancaman kebakaran lahan selama musim kemarau. Nah itu dia Bu Sumbo, informasi terakhir ya dalam berita daerah dan Nusantara yang kami kutip dari lamannya rri.co.id. Dan Bu Sumbo, sekali lagi Mbok Bia mengajak kita segalanya ya untuk bergabung dan menyaksikan laga semifinal Piala Dunia 2006 hari ini Bu Sumbo, kendia nih tanggal 15 pukul 3 waktu Indonesia Tengah, kendia akan berlaga nih Prancis melawan Spanyol ya. Kendia akan dilaksanakan di lapangan parkir kantor RRI Samarinda tanggal 15 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Kita sama-sama ya bergabung rame-rame nonton bareng semifinal 1 nih Prancis melawan Spanyol ya Bu Sumbo, bersama-sama dengan pendengar RRI Perempat Samarinda dan juga pendengar RRI Samarinda di seluruh penjuru Samarinda dan juga sekitarnya. Boleh, mau dari Tenggarong mau datang boleh, Balikpapan boleh, mau dari mana-mana juga boleh. Kita sama-sama nonton menyaksikan laga Nopa semifinal 1 Prancis versus Spanyol kendia Bu Sumbo. Nah itu dia berita daerah Nusantara pada malam hari ini. Setelah ini jangan kemana-mana, kita ketemu lagi kendia Bu Sumbo ya dalam program Beseprah Bagasan Seputar Sejarah di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan sana desa sekerat di Kabupaten Kutai Timur terus dipersiapkan menjadi destinasi wisata unggulan dengan mengandalkan potensi wisata alam yang beragam. Kawasan ini memiliki pantai berpasir putih, air terjun alami, hingga lokasi para layang yang menawarkan panorama pesisir dan perbukitan. Perpaduan keindahan alam tersebut dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan sekaligus membuka peluang pengembangan wisata berbasis alam dan petualangan di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah bersama masyarakat terus membenahi akses, fasilitas, dan promosi agar potensi wisata desa sekerat semakin dikenal luas. Selain mengembangkan destinasi, pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata melalui penguatan UMKM, penyediaan homestay, serta pelestarian budaya lokal. Konsep ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi warga tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan infrastruktur dan kolaborasi berbagai pihak, desa sekerat diperlukan

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres

Pemuda, dia langsung mendatangi Yeo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yeo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yeo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Bu Subok kembali hadir lagi dengan Bu Mia ya. Masih dalam rangkaian Samarinda Malam. Kita ketemu sama rangkaian kedua nih, ada beberapa kisahan seputar sejarah. Tentunya masih di edisi hari Selasa ya Bu Subok, di 14 Juli 2026. Ini ngomong-ngomong di halamannya RRI, halaman parkir nih, lagi ada rame-rame nih Bu Subok. Lagi ada live music juga nih, untuk mempersiapkan ya nobar Piala Dunia Kendia di pukul 3 dini hari Kendia ya Bu Sumbok. Dan tentunya Mbok Mi masih mengajak nih Bu Sumbok segalanya untuk hadir dan meramaikan, memeriahkan nobar Piala Dunia semifinal pada hari ini ya di halaman parkir RRI Perompat Samarinda. Halaman parkir RRI Samarinda ya Bu Sumbok. Dan tentunya gratis, paling sudah juga beli makan ya, paling beli makan di wadahnya angkringan Bahar Mahan lagi ke dia leh. Pokoknya gratis nobarnya. Ya ayo kita ramaikan, sama-sama kita nonton hari ini perhelatan semifinal Piala Dunia. Hari ini Perancis melawan siapa? Tadi sampai lupa lagi momennya. Perancis melawan Spanyol. Ah, kan dia ada siapa nih, ada Yamal kah kan dia nih leh. Namun tapi nih datang le RRI sudah di layar mahal, layar tancap. Kita dukung siapa nih Bu Sumbok? Kalau pokoknya dukung semuanya, pokoknya siapapun pemenangnya itu pokoknya dukung lah pokoknya yo. Balik lagi kita di Besebra Bu Sumbok, di Besebra pada malam hari ini ya. Jadi pokoknya mengajak kita segalanya nih untuk berkisahan seputar tradisi tentunya yo. Dan Indonesia sendiri nih punya banyak benih nih tradisi Bu Sumbok, yang tentunya dia lahir dari perpaduan budaya dan juga nilai-nilai keagamaan. Salah satunya ini adalah tradisi sekaten. Nah, ini adalah perayaan yang sampai sekarang nih masih dilestarikan di Keraton Yogyakarta dan juga di Keraton Surakarta ya, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Maulid Nabi. Jadi Bu Sumbok, sekaten ini bukan sekedar pesta rakyat yo. Jadi tradisi ini punya sejarah panjang yang berawal dari masa Kesultanan Demak pada awal ke-15. Nah, pada saat itu nih Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan budaya yo sebagai media dakwah Islam. Jadi beliau memainkan gamelan di halaman masjid untuk menarik perhatian masyarakat yang waktu itu masih banyak menganut agama Hindu dan juga Buddha. Setelah masyarakat berkumpul ya Bu Sumbok, mereka diajak mendengarkan ajaran Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari sinilah muncul salah satu pendapat bahwa kata sekaten berasal dari kata syahadatain yang berarti dua kalimat syahadat. Jadi selain berasal dari kata syahadatain, ada juga pendapat yang menyebut sekaten berasal dari kata sekati, yaitu nama dua perangkat gamelan pusaka keraton yang hanya dimainkan pada saat perayaan sekaten. Dan pendapat lain juga mengaitkannya dengan kata sukaati yang berarti hati yang gembira ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, tradisi ini juga kemudian diwariskan dari Kerajaan Demak hingga Kerajaan Mataram Islam dan terus dilestarikan oleh Keraton Yogyakarta maupun Keraton Surakarta sebagai bagian dari warisan budaya Jawa. Nah, kalau Mbak Mia ini pernah kan tinggal di Solo ya Bu Sumbok, pada saat di hari-hari sekaten ya, biasanya beberapa hari nih di sana di alun-alunnya banyak benih nih, tegak pasar, bukan pasar malam juga sih sebenarnya, CFD juga bukan, tapi ya isinya berbagai macam makanan, minuman dan juga tradisi-tradisi Islam untuk merayakan sekaten ya, yang sangat meriah sekali oleh masyarakat di tanah Jawa sana. Dan untuk informasi selengkapnya Ibu Sumbok mengenai tradisi sekaten kan dia akan Mbak Mia hadirkan setelah kita nelingkan lagu Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Dayak dengan Warneo, tetap RRI Perompat Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Halo Sobat Bahasa, saya Reza Mahendra.
3: Saya Rica Lia Mayatri.
2: Kami
3: Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2026.
2: Kami mengajak kamu meriahkan dan mengikuti euforia pesta bola dunia Piala Dunia 2026 di RRI Samarinda.
3: Ayo ramaikan euforia Piala Dunia dan berikan dukungan terbaikmu kepada tim favoritmu.
2: Jangan sampai kelewatan ya. Ikuti dan dengarkan setiap pertandingan di RRI Samarinda.
0: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Bosom masih di kawasan Miami nomor 8 Samarinda ya. Kita lanjut lagi di Basepra bagian seputar sejarah. Mengulas tentang tradisi sekaten nih Bosom. Jadi sekaten ini biasanya diselenggarakan selama 7 hari ya, mulai dari tanggal 5 hingga 11 Rabiul Awal atau bulan Mulud dalam penanggalan Jawa. Puncaknya berlangsung pada 12 Rabiul Awal dengan pelaksanaan Gerebek Mulud ya Bosom. Dan rangkaian sekaten diawali dengan Mios Gang saya itu keluarnya dua perangkat gamelan pusaka keraton Yogyakarta, Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nagawilaga. Kedua gamelan tersebut diarak dari dalam keraton menuju Masjid Gede Kauman untuk dimainkan selama beberapa hari. Jadi gamelan ini hanya dibunyikan pada momen-momen tertentu ya, sehingga memiliki nilai yang sangat sakral. Prosesi berikutnya adalah numplak wajik, yaitu upacara pembuatan gunungan yang nantinya akan diwajik dibagikan ya Bosom kepada masyarakat. Setelah itu dilaksanakan kondur gangsa, yaitu mengembalikan gamelan pusaka ke dalam keraton sebagai penanda berakhirnya penabuhan gamelan sekaten. Puncak acara adalah Gerebek Mulud, yaitu ketika keraton mengeluarkan beberapa gunungan yang isinya itu hasil bumi berupa makanan, ada juga berbagai hasil pertanian ya itu Bosom. Dan gunungan tersebut diarak menuju Masjid Gede Kauman, Pura Pakualaman dan Kepatihan. Setelah didoakan, masyarakat akan memperebutkan isi gunungan karena dipercaya membawa berkah, rezeki serta kemakmuran. Dan rangkaian sekaten kemudian ditutup dengan prosesi bedol songsong, yaitu pencopotan payung agung yang sebelumnya dipasang selama perayaan berlangsung. Dan sebagai penutup biasanya digelar pertunjukan wayang kulit semalam suntuk sebagai bagian dari tradisi budaya Jawa.

Krondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 3. Duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Seribu Sumba ya, tradisi sekaten ini bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, tapi cuma jadi bukti bahwa penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui pendekatan budaya yang damai ya, dan juga menghargai tradisi masyarakat setempat. Di Bali, kemeriahan gamelan, pasar rakyat, dan juga perebutan gunungan, sekaten mengandung pesan tentang rasa syukur, persatuan, kemudian kepedulian terhadap sesama, dan juga tentunya pentingnya menjaga hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dan sampai sekarang nih Bu Sumbo, tradisi tersebut tetap masih menjadi salah satu daya tarik budaya Yogyakarta dan juga di Surakarta ya, yang selalu dinantikan setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaten juga menjadi pengingat bahwa budaya dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan sekaligus media untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Jadi tidak heran jika tradisi yang telah berusia ratusan tahun ini masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Melestarikan sekaten berarti ikut menjaga sejarah ya Bu Sumbo, menghargai keberagaman budaya, serta meneruskan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur kepada generasi masa kini dan masa depan. Nah itu dia Bu Sumbo, seputar tradisi sekaten ya, yang Mbok kutip dari lamannya detik.com. Dan sekaligus menjadi akhir dalam beseperah bagaisan seputar sejarah pada malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini masih ada Mbok Mia lagi Bu Sumbo yang akan menemani, tentunya masih hingga merapat di sampai kita tidur di Pulau Kapuk. Setelah ini kita ketemu sama drama legenda dan juga dilanjutkan dengan pesona komunitas Sunda ya. Dan tentunya kan dia ditemani oleh Teteh Iis yang tentunya masih ada di Bandung kan dia, di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Purwasa Marinda, suara budaya Nusantara.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebugiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, San?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Desa Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman menegaskan Festival Sekerat Nusantara harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat, bukan sekadar menjadi ajang hiburan tahunan. Menurut Sidap, penyelenggaraan festival harus menjadi momentum untuk menggerakkan sektor pariwisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, pengrajin, dan masyarakat di Desa Sekerat. Dengan demikian, potensi wisata dan budaya yang dimiliki daerah dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi warga sekitar. Selain menjadi wadah pelestarian budaya, Festival Sekerat Nusantara juga diharapkan menjadi sarana promosi berbagai destinasi unggulan di Desa Sekerat, seperti pantai, air terjun, dan lokasi para layang. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen terus mendukung pengembangan infrastruktur, promosi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar festival semakin dikenal luas. Melalui langkah tersebut, Festival Sekerat Nusantara diharapkan mampu memperkuat citra Kutai Timur sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Demikian Kabar Datang kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
1: Kabar Datang Pro 4 RRI Samarinda. Suara

0: Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Suku Baduy di Desa Kanekes, Leuwi Damar, Banten, selama ini hidup dalam aturan adat yang kuat. Aturan ini mencakup semua kegiatan, tingkah laku, serta barang yang digunakan. Begitu juga dengan pakaian yang melekat pada masyarakat suku Baduy. Pakaian atau baju adat Baduy ini telah menjadi ciri khas masyarakat karena warna dan desainnya yang sederhana. Warna hitam dan putih menjadi warna yang dominan dalam pakaian adat suku Baduy. Pakaian untuk laki-laki suku Baduy disebut dengan jamang sangsang. Baju ini berlengan panjang, cara memakainya hanya disangsangkan atau diletakkan pada tubuh. Didominasi warna putih dan tidak boleh dijahit menggunakan mesin jahit. Warna putih ini hanya dikhususkan bagi suku Baduy dalam, sedangkan masyarakat Baduy luar menggunakan baju berwarna hitam atau biru tua.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Ini adalah kisah tentang seorang pemuda miskin bernama Salman. Semenjak ditinggal ayahnya meninggal dunia, hidupnya hanya bersama sang ibu. Satu-satunya harta berharga yang dimilikinya adalah sebuah pondok tua peninggalan ayahnya. Ia mencari nafkah dengan cara membersihkan ladang orang. Seperti pemuda seusianya, ia ingin sekali belajar berbagai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dia tidak punya biaya. Bagaimanakah perjalanan hidup Salman? Ikuti selengkapnya dalam mini drama legenda Keris Pusaka Dewa bagian 1.

0: Kasihan kamu, Salman. Seharusnya kamu itu belajar seperti anak-anak lain. Tapi kamu malah sibuk mencari makan untuk kehidupan kita. Maafkan ibu ya, belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu.
1: Ibu tidak usah khawatir, aku akan mencari guru yang mau mengajariku tanpa bayaran. Dengan balasan, aku akan berbakti kepada guru itu.
0: Tapi buktinya sampai sekarang?
1: Aku akan berusaha, Bu, sampai mendapatkan guru itu.
0: Zaman sekarang mana ada yang gratis, Nak?
1: Salman yakin, Bu, pasti ada. Yang penting, ibu doain Salman ya.
0: Iya, anakku.
1: Ya sudah, sekarang aku pergi dulu ya, Bu. Semoga hari ini ada guru yang mau mengajariku.
0: Sudah pulang kamu? Gimana?

0: Apa ada guru yang mau mengajarimu?
1: Belum ada, Bu. Tadi ada beberapa yang kutemui. Mereka menolak semua dan melihatku sinis, Bu. Mungkin karena Salman miskin dan lusuh.
0: Sabar ya, Nak. Kan masih ada besok. Mana tahu besok ada guru yang mau mengajarimu. Jangan putus asa ya, Nak.
1: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu pasti belum makan kan? Ibu sudah masak. Ayo kita makan.

0: Ada apa, Nak? Kenapa kamu lari-lari seperti itu?
1: Bu, Salman sudah dapat guru yang mengajari Salman tanpa dibayar, Bu.
0: Betul.
1: Iya, Bu.
0: Syukurlah, masih ada guru seperti itu. Mulai kapan kamu bisa belajar?
1: Besok pagi, Bu. Tapi ada syaratnya, Bu, yang harus aku kerjakan kalau aku ingin belajar di sana secara gratis.
0: Syarat apa itu?
1: Jadi, setiap pagi aku harus mengisi air ke tempayan dan bak mandi. Setelah itu, membersihkan halaman rumah dan sekelilingnya. Kalau persediaan kayu bakar untuk memasak habis, aku juga harus mencarinya, Bu.
0: Wah, banyak sekali yang harus kamu kerjakan, Nak. Apa kamu sanggup?
1: Aku sanggup, Bu. Demi mendapatkan ilmu, apapun akan aku lakukan, Bu.
0: Semoga apa yang kamu impikan bisa terwujud ya, Nak.
1: Makasih, Bu. Mulai besok, pagi-pagi sekali Salman pergi ya, Bu. Karena harus mengerjakan semua yang disuruh guru sebelum mulai pelajaran dengan anak-anak yang lain.
0: Iya, sekarang kita makan ya. Pasti kamu sudah lapar.

0: Iya, ada apa?
1: Salman kan sudah lama belajar dengan guru. Banyak ilmu yang Salman dapatkan, seperti ilmu agama dan bela diri. Guru bilang, biar ilmu ini bermanfaat untuk orang banyak, guru memberi saran agar Salman merantau. Selain membagikan ilmu ini, aku juga bisa mendapatkan pengalaman baru di tempat lain, Bu.
0: Terus kamunya ingin seperti apa?
1: Salman mau minta izin ke ibu untuk pergi merantau. Nanti ketika sukses, aku akan menjemput ibu.
0: Salman, ibu tidak akan melarangmu merantau. Apalagi itu kau lakukan untuk mencari ilmu.
1: Terima kasih, Bu.
0: Ibu hanya berpesan ke kamu, hati-hatilah membawa diri. Kamu harus mengutamakan sopan santun, tegur sapa yang baik, dan tidak memandang tingkat kehidupan seseorang. Satu lagi, jangan lupa berdoa kepada Allah, nak.
1: Baik, Bu. Pesan ibu akan selalu aku ingat.
0: Jadi, kapan kamu akan pergi?
1: Lusa, Bu.
0: Besok, ibu akan bantu kamu. Siapkan barang yang mau dibawa, ya.

0: Tidak terasa sudah berbulan-bulan aku tinggal di masjid ini. Untung saja pengurus masjid ini memberi aku izin. Selain itu, di sini aku juga bisa mengajari anak-anak yang kurang mampu untuk mengaji. Alhamdulillah, dari satu murid sekarang sudah semakin banyak.
1: Salman!
0: Iya, ada apa ini?
1: Menurut laporan seorang guru, kamu telah memberikan pelajaran yang menyesatkan kepada murid-muridmu. Hal itu sangat berbahaya.
0: Hal menyesatkan apa? Selama ini, saya hanya mengajar ngaji anak-anak yang kurang mampu di sini.
1: Pokoknya kami akan tangkap kamu dan membawamu menghadap raja.
0: Tapi...
1: Sudah! Jangan tapi-tapi! Prajurit, cepat bawa dia ke istana! Mohon ampun, Baginda Raja. Kami sudah membawa Salman kemari.
2: Bawa dia masuk.
0: Maaf, Baginda Raja. Ada apa? Saya sampai dibawa kemari menghadap raja.
2: Salman, banyak laporan tentangmu yang mengajari anak-anak di sini tanpa meminta bayaran. Apa itu benar?
0: Benar, Raja. Tapi karena mereka semua adalah anak-anak miskin yang tidak mampu.
2: Tapi kamu dianggap merusak kebiasaan masyarakat sekitar tentang tata cara melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, kamu harus mendapatkan hukuman.
0: Hukuman seperti apa yang harus saya jalani, Raja?
2: Salman, aku perintahkan kamu mengambil keris pusaka yang berada di pulau sebelah tenggara kerajaan ini. Pusaka itu aku perlukan untuk putriku.
0: Mohon maaf, Raja. Memangnya putri Raja kenapa?
2: Intinya pusaka itu akan membantu putriku. Sekarang kamu jalankan saja perintahku ini. Mengerti?
0: Baik, mengerti, Baginda Raja. Apa kalian tahu kenapa putri memerlukan pusaka itu?
1: Sebenarnya, putri sudah beberapa kali menikah. Tapi setelah menikah, suaminya selalu meninggal. Oleh karena itu, putri sampai sekarang belum menikah lagi. Sebenarnya sudah beberapa orang mencoba untuk pergi mengambil keris itu. Tapi...
0: Tapi apa?
1: Sampai sekarang belum ada yang berhasil. Bahkan, mereka yang mencoba tidak pernah kembali lagi.
0: Begitu ya.
1: Tapi, menurut cerita, perjalanan menuju ke pulau tempat pusaka itu sangatlah sulit. Sebelum sampai ke pulau, di laut nanti ada sosok makhluk aneh yang menyerang. Makhluk itu sangat ganas dan pasti akan menyerang orang yang akan menuju ke pulau.
0: Baiklah, kalau begitu, besok aku akan pergi untuk mengambil pusaka itu.

Sepertinya aku mendengar sesuatu. Tapi apa ya? Apa itu makhluk buas yang mereka bilang di laut ya? Tapi tidak mungkin makhluk itu bisa menghadang perahu dari dua arah yang berlawanan. Sepertinya aku harus menggunakan ilmu menembus pandang untuk melihat ada makhluk apa di sekitar sini. Sepertinya aku melihat seperti sosok manusia berkulit hitam sambil memegang tombak. Dan itu di sebelah kanan juga sosok yang sama.

0: Hebat sekali mereka. Hampir saja aku kalah. Ah, banyak sekali luka di tubuhku. Lebih baik sekarang aku istirahat dulu. Setelah sedikit pulih, aku akan kembali mencari keris itu.
1: Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Salman akan berhasil mendapatkan keris itu dengan berbagai rintangan yang harus dilewatinya? Ikuti kisahnya di mini drama legenda Keris Pusaka Dewa bagian 2. Mini drama legenda Keris Pusaka Dewa bagian 1. Produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Ahmad Junaidi sebagai Salman, Mariatul Kiptiah memerankan ibu, prajurit diperankan Ilham, Dedi Purnama sebagai raja, dan narator dibacakan Ira. Rekaman Hartati, montase Mira Febrina.

bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Wilujeng wengi para pemirsa dan pendengar Sadayana Pro 4 RRI Samarinda. Kembali lagi malam hari ini di program Pantas atau Pesona Antara Komunitas Sunda ya. Bersama Abdi Teh Mia yang akan menemani Akang Teteh Sadayana sampai merapat pada pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di malam hari ini Teh Mia tidak sendirian ya. Ada Teh Iis yang sudah bergabung bersama kita semua melalui sambungan telepon WhatsApp. Nih Teh Mia sapa dulu Teh Iis. Assalamualaikum Teh Iis, kumaha damang.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mia sendiri gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga Teteh. Di sini di RRI lagi rame nih Teh, mau persiapan nobar Piala Dunia nih.
1: Oh iya ya.
0: Iya, semifinal Teh.
1: Kalau ini
0: semifinal tuh. Satu. Kalau di Bandung gimana Teh?
1: Betul. Ya, di sini juga ramai juga sih.
0: Lagi ramai juga.
1: Banyak tempat nobar-nobar ya.
0: Teteh enggak ada rencana nobar malam hari ini enggak Teh? Dini hari sih sebenarnya jam 3-an. Kalau di Bandung ya, jam 2 berarti Teh ya.
1: Iya, jam 2.
0: Jam 2.
1: Kalau di sini saya nobarnya di rumah sendiri.
0: Nobar di rumah sendiri. Iya, kan enak sambil bisa sambil baring-baring ya Teh ya.
1: Iya betul. Tinggal kalau ketiduran ya tinggal tidur terusin.
0: Bisa tinggal lihat info aja di internet. Oh yang menang tadi malam siapa ya Teh ya.
1: Nah ya Teh.
0: Kalau di luar kan mau kebobok-bobok gimana nih ya.
1: Iya
0: tapi lagi ramai sekali nih Teh di luar. Nanti semifinal ke satu Teh malam hari ini kalau gak salah Perancis melawan Spanyol.
1: Spanyol, iya. Pokoknya Spanyol deh.
0: Kalau Teteh jukungnya Spanyol ya.
1: Untuk malam ini Spanyol.
0: Gak apa-apa nih Teh, disapa dulu pendengar Pro 4 semuanya nih Teh.
1: Oh iya, wilujeng wengi sampurasun. Assalamualaikum para Pro 4. Ketemu lagi dengan saya Teh Iis di Pentas Sunda. Seperti biasa ya, selain kita mendengarkan kawih-kawih Sunda, kita juga ada ngobrol-ngobrol sedikit lah mengenai tradisi atau budaya Sunda. Dan untuk malam ini kita akan sedikit mengenai mengenal tradisi nyalin, budaya suku Sunda yang masih eksis di Jawa Barat hingga kini.
0: Tradisi nyalin ya Teh ya.
1: Apa sih tradisi nyalin ya? Karena kan kalau Pulau Jawa khususnya ya, sebagian besarnya itu kan daerahnya pertanian. Kalau di Jawa, apalagi Jawa Barat ya, Jawa Barat itu sebagian besarnya itu adalah pertanian. Nah, jadi di sini kita akan sedikit mengenal tradisi nyalin gitu ya, yang berhubungan dengan pertanian tadi.
0: Yang berhubungan dengan pertanian.
1: Iya. Ada istilah namanya nyalin.
0: Nyalin.
1: Gitu.
0: Nyalin
1: apa sih nyalin itu?
0: Nyalin itu bukan anu ya Teh ya, bukan dari satu tulisan dipindah ke tulisan lainnya, bukan itu ya Teh ya?
1: Enggak.
0: Beda ya. beda nyalin.
1: Itu ya beda ini. Nyalin khas ini ada di salah satu, sebenarnya kalau di Jawa Barat ini salah satu lumbung padi lah. Ada istilahnya, budayanya itu adalah nyalin. Nah nanti kita akan kupas sedikit mengenai budaya nyalin ini.
0: Oh iya, saya juga selain itu juga mengajak pendengar ya untuk bergabung ini.
1: Ya, selain itu juga untuk pendengar ya, mungkin ada di daerahnya itu namanya apa yang nanti apa ritualnya seperti apa gitu, kalau di daerah ini namanya apa. Nah selain itu juga untuk para pendengar Pro 4 yang mau ikut ngobrol ataupun mau minta kawih-kawih Sunda seperti biasa, hubunginya kemana itu Mia?
0: Yang mau bergabung ya dengan kita berdua nih di Pantas Sunda ya, bisa bergabung di telepon reguler di 0541-7272656 atau di 736-152. Kalau di WhatsAppnya ya biasanya via chat aja ya, Kang Teteh Sadayana, soalnya kita bergabung dengan Teh Iis melalui sambungan telepon WhatsApp. Tapi bisa kok kalau lewat chat WhatsApp, dan juga tentunya bisa juga nih di Facebook kita di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Tapi nih ngomong-ngomong, ada yang mau bergabung, kita sapa dulu ya Teh.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Halo. Ini Jengi.
2: Assalamualaikum Teh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok nggak kedengeran di sini ya?
0: Oh, Teh Is nggak kedengeran suaranya?
1: Iya iya.
0: Oh, kalau dari Mia kedengeran. Nah, coba Kang Rinjani boleh dicoba kembali, Kang Rinjani. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Teh, sampurasun.
1: Oh iya iya sekarang ada.
0: Ah, sudah ada.
1: Sampes Kang.
2: Kuma,
1: iya. Kuma ada mang Kang.
2: Alhamdulillah, penting Teh.
1: Sekarang di mana posisi Kang Rinjani?
2: Udah pulang Teh, udah di Samarinda ini.
1: Oh udah di Samarinda, ya, oke. Okay.
2: Hari Sabtu kemarin Teh pulang.
0: Berarti tapi, kita tunggu tapi oleh-olehnya berarti Teh ya. Biasanya Pia Bali ini biasanya nih.
2: Iya. Banyak banget pokoknya.
0: Oh banyak banget. Mau ngasih kita banyak banget berarti Teh.
2: harus ngeluarin banyak banget pulangnya ke Samarinda.
0: Oh alah. Akhirnya mau ngasih kita berdua banyak banget gitu Kang.
2: Boleh.
0: Oh, boleh lagi. Bercanda Kang.
2: Tapi kain aja Teh, kain Bali.
0: Kain Bali.
1: Oh, kain Bali asik.
0: Aduh jauh
1: disahin katanya sama Kang Rinjani.
2: Untuk Teh Mia aja sih. Tapi
0: waduh.
1: Aduh saya nggak dikasih Teh Mia. Aduh hanya untuk Teh Mia.
0: Aduh jadi gak enak saya.
2: Kayak apa nyerinya ya?
0: aduh, nggak Kang bercanda Kang. Yang penting Kang Rinjani sampai ke Samarinda sehat selamat lancar dah alhamdulillah pokoknya.
1: Iya.
2: Tapi sebentar aja Teh di Samarinda nak.
1: Mau kemana lagi nanti kan?
2: Harus pergi lagi nemuin Kang KDM.
1: Nemuin KDM?
2: Iya.
1: Oh, berarti ke Bandung ya?
2: Lain, Purwakarta.
1: Ke Purwakarta, oh iya iya.
2: Iya, Purwakarta.
1: Tapi kalau nggak salah, kadang malah di itu apa sih? Pakuan gitu nggak salah?
2: Iya.
1: Daerah Subang itu Kang.
2: Di Subang, iya benar. Namanya KDM.
0: Nemuin KDM. Oh bisa dong dibawain Teh Iis dong berarti nanti. Bercanda Kang, bercanda.
2: Iya bercanda. Naon Teh, Teh mana?
0: Teh Iis?
1: Kok ininya keputus-putus ya?
0: Oh
2: jaringan.
0: Jaringannya berarti Kang, hilang timbul. Ini nah, temanya tentang tradisi nyalin nih Kang.
2: Oh kayak di sini seperti kalau mau apa membuka sawah gitu ya, buka sawah itu harus ini dulu selamatan dulu gitu. Kemudian kalau habis itu kalau mau panen biasanya ada kalau di ini apa di daerah kayak di Samarinda ini waktu saya kecil dulu lah waktu saya masih umur 16-17 tahun gitu. Ada itu selamatan dulu gitu kan baru sawahnya diiniin. Kemudian juga kalau sudah mau panen itu biasanya gotong royong tuh bagi-bagi apa namanya ngubungin teman-teman tetangga-tetangga gitu untuk sama-sama panen gitu biasanya gitu. Nanti habis itu habis panen tuh baru acaraan gitu biasanya gitu.
0: Kalau di Samarinda ada namanya nggak Kang?
2: Lupa sudah namanya apa gitu ya. Tapi kalau di ini kayak seperti kalau di yang tradisi kayak di mana di Nutuk Beham itu nah, Nutuk Beham itu seperti itu.
0: Oh,
2: kayak di mana di apa ya? Ada telawas ya, apa namanya yang di ini di Tanah Ulu itu nah, seperti itu lah katakan seperti itu. Kalau di Samarinda ini lupa saya namanya waktu kecil itu, waktu masih muda itu ada itu. Jadi pertama waktu kita nanam, waktu mau buka sawah itu selamatan dulu, minta izin dulu lah katakan gitu. Gitu. Nah terus habis itu nanti sudah ditanamin, sudah mau panen itu selamatan lagi, ngundang-ngundang tetangga yang sama-sama tadi itu untuk sama-sama bergotong royong gitu, bantuin. Itu gantian tuh nanti. Nanti di minggu ini di sini, nanti minggu sana, minggu depan ke sana lagi gitu. Seperti itu gantian. Seperti itu teh anunya. Yang saya ingat lah katanya. Mungkin seperti itu ya. Yang adatnya nyalin tuh.
0: Teis?
1: Iya, halo.
0: Kirain terputus tadi.
2: Mungkin seperti itu adatnya nyalin itu teh.
1: Iya, Kang.
2: Kalau waktu saya muda dulu ya, waktu masih kerja, waktu masih ya remaja lah katakan, orang tua tuh seperti itu. Jadi waktu mau apa, mau nanam itu dia katakan minta izin dulu lah katakan gitu, untuk yang istilahnya penguasa bumi lah katakan waktu itu gitu ya, gitu seperti itu. Jadi ada ritualnya teh itu, selamatan, kemudian apa ngundang sesepuh katakan gitu. Nanti sawah itu dipercikin sama apa, sama ini, sama air katakan gitu.
0: Dipercikin sama air. Ritual ringannya gitu ya Kang ya.
2: Iya, terus habis gitu
0: simbolis
2: nanti, habis gitu ada juga yang dipakai apa, pakai dupa gitu, semenyan lah katakan gitu. Jadi atapnya itu maksudnya ini untuk minta apa, minta supaya padinya apa yang ditanam itu bisa sampai panen gitu, nggak rusak, nggak ini katakan seperti itu gitu. Nanti waktu panen seperti itu lagi. Jadi waktu panen juga istilahnya ucapan terima kasih bahwa sudah apa, sudah berhasil katakan gitu, panennya sudah ini, sudah jadi apa, sudah bisa dianukan, diambil katakan seperti itu. Itu nanti gotong royong tuh, gotong royong nanti. Jadi nanti minggu ini di tempat saya katakan, minggu depan di tempat siapa gitu. Jadi gantian tuh, saling ini seperti itu. Cuman namanya lupa saya waktu itu, namanya lupa.
0: Sudah lama sekali soalnya Kang ya.
2: Iya benar.
0: Zaman SMP sudah lama sekali.
2: Waktu SMA teh.
0: Oh SMA.
2: 16-17 tahun lah. Mungkin begitu ya teh, yang adat nyalin itu, yang kalau di Sunda seperti itu mungkin. Seperti itu teh, itu yang saya tahu.
1: Ya mungkin di setiap daerah beda-beda gitu ya.
2: Mungkin seperti itu. Jadi pakai ini juga, pakai bubur juga teh, bubur anu, bubur merah, bubur putih itu biasa. Gitu. Jadi ditaruh di sudut-sudut sawah itu kan gitu. Supaya jangan, maksudnya permohonan supaya jangan diserang hama, tikus, apa sebagainya gitu. Seperti itu.
0: Oke, siap. Mantap Kang Rinjani. Berarti agak jauh beda mungkin teh ya, sama yang nyalin yang ini nanti teh ya.
1: Ya ada sedikit perbedaan.
0: Ada sedikit perbedaan.
1: Dan mungkin satu di satu daerah, karena di sini mungkin di daerah lainnya lain lagi,
2: gitu kan.
1: Atau tapi, ritualnya lain lagi.
2: Pada prinsipnya mungkin sama teh, istilahnya supaya apa yang ditanam itu bisa menghasilkan bayi kayak gitu, mungkin seperti itu doa, keinginannya seperti itu ya teh. Cuman caranya aja yang berbeda katakan gitu.
1: Saya
2: lupa namanya teh, tapi kalau yang di ini, kalau yang di apa, yang di Tanah Ulu itu ada yang adat sampai sekarang masih di ini kan, itu Nutuk Beham itu nah, artinya padi yang muda itu ditutup, ditumbuk, kemudian dimasak kayak gitu, baru diinikan kayak gitu. Seperti itu.
0: Oke, siap.
2: Itu yang saya ingat.
1: Oke. Kang Rijana
2: ini aja. Apa? Jalanan aja teh kalau ada.
0: Lagunya apa, Kang?
2: Budak jalanan.
0: Sebentar nih.
1: Budak jalanan. Oke.
0: Kita carikan dulu ada apa tidak. Oh, ada nih.
1: Ada enggak?
0: Ada
1: budak jalanan. Oke, budak jalanan.
2: Salamnya untuk Kais tehnya.
0: Terputus. Kang Rinjani terputus
1: ya.
0: Terputus, baru kirim-kirim salam kok sudah terputus ini. Oh ini, kayaknya Kang Rinjani bersambung lagi nih. Halo, Kang Rinjani.
3: Halo, selamat malam.
0: Oh, alah, dengan Kang Hamzah.
1: Kang Hamzah ini.
0: Oke, Kang Rinjani, lanjutin lagi tadi salam sapanya tadi.
3: Karena terputus. Acara begitu ya.
0: Hari Selasa acara Sunda, Kang.
1: Acara pentas Sunda, Kang.
3: Oh, acara Sunda.
0: Iya.
3: Nah, ini dengan PTES ya.
0: Halo? Iya.
3: Yang satunya PT siapa?
0: Dengan Temia, Kang.
3: Oh. Lagunya ini apa ya, nih, lagu Sundanya?
0: Lagunya Kang Hamzah mau request lagu apa?
3: Kalau ada di situ apa ya?
0: Yang ada di sini ada Kelanggang Anjen, Engkang, Jalil Janji, Lain Jodohnya, Mawar Bodas, Curup.
3: Yang ketiga apa tuh?
0: Jalil? Yang ketiga Jalil Janji.
3: Oh iya. Salamnya pertama sekali untuknya Tete. Berdua ya, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian untuk semua latihan pro 4 sama Rinda tempat terkecuali, selamat malam. Tentunya kita berdua, selamat malam sama bertugas, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lama nih ini, saya enggak dengar suaranya Kang Hamzah nih teh.
1: Kang Hamzah.
0: Gimana teh? Oh, teh masih dalam mau yang bergabung lagi teh.
1: Oh, ini siapa lagi?
0: Kita siapa dulu?
1: Lijang Wengi.
0: Halo.
4: Halo.
0: Oh, Kang Ari.
4: Ya.
1: Kang Ari, apa kabar, Kang?
4: Baik.
0: Kang Ari?
4: Ya.
1: Iya.
0: Suaranya di
1: teras. Suaranya enggak ada tadi.
0: Masih putus-putus kata.
1: Putus-putus dari tadi.
0: Oh, nanti saya coba kembali buat menghubungi Teh Iis ya pas kita lagi break lagu nanti ya, Teh ya.
1: Oke.
0: Kang Ari, gimana kabarnya, Kang?
4: Baik.
0: Alhamdulillah. Kang Ari gak mau nobar nih di RR ini. Mau ada nobar Piala Dunia, Kang?
4: Ya, nonton.
0: Oh, nonton, ya sudah. Mau lagu apa, Kang Ari?
4: Joko Tingkir.
0: Salam sampai buat siapa nih? Oke, siap. Terima kasih, Kang Ari.
4: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kang Ari. Di Juanda. Teteh, kita break satu lagu dulu ya Teh, sambil ini mau coba buat nyambungkan Teh Is lagi ya supaya suaranya enggak terputus-putus. Kita dengarkan satu lagu ya Teh, ada dari Anjar Boleas dengan Budak Jalanan.

Orang diam sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Sunda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Sunda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecret, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kembali lagi ya Kakak Ageng Teteh Sadayana, masih di Pesona Komunitas Sunda, tentunya masih bersama Teh Mia dan juga Teh Iis ya. Teh Iis. Iya. Karena masih putus-putus lagi suaranya.
1: Enggak, cuman dari tadi lagunya kok enggak ada musiknya.
0: Oh, apa sinyalnya ya Teh ya?
1: Ya enggak tahu ini kok lagunya itu dari tadi cuman lagunya iya. Tapi nggak ada musiknya.
0: Oh alah, kok bisa ya, ya Allah. Nggak apa-apa, ini ujian Teh. Tata, sebelum kita melanjutkan Teh, ada satu pesan ini Teh, satu chat yang di WhatsApp. Ada dari Kang Sudrajat Teh. Sampurasun
1: Dantes,
0: Neng Mia, Neng Iis, tabuh sabaraha nobar pildun di RRI Pro 4. Kawihna mah jalir janji weh kanggo Kang Mamat nu pangkasepna teh. Apa nih teh artinya teh?
1: Iya.
0: Artinya apa nih teh? Artinya apa nih teh?
1: Gimana tadi coba?
0: Aduh, bahasa Sundanya Mia kayaknya gagal nih ya teh. Neng Mia, Neng Iis, tabuh sabaraha nobar pildun di RRI Pro.
1: Oh, oh
0: mungkin
1: iya.
0: kapan ya Teh ya?
1: Jam berapa? Oh, itu nobar piala dunia.
0: Kawin nama jalir janji weh kanggo Kang Mamat nupang kasepna Teh. Oh, lagunya jalir janji ya, jalir janji ya Teh berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti sama nih sama
1: kesannya.
0: Oh, jalir janji, ingkar janji. Oh,
1: dan ini untuk nonton bareng Piala Dunia ya, kalau di sana jam 3 ya.
0: Kalau di sini jam 3 nih Kang, jam 3 dini hari.
1: Jam 3 dini hari.
0: Tanggal 15, berarti besok nih.
1: Iya.
0: Lanjut lagi Teh Is di pembahasan kita nih, tradisi nyalin ya Teh ya.
1: Nyalin, ya.
0: Silakan Teh.
1: Kalau ini ya, karena suku Sunda ini ya termasuk suku terbesar juga gitu ya di Pulau Jawa ya, bahwa di tinggal di Jawa Barat dan sekitarnya ini, mau seni musik, tarian dan makanan Sunda itu memiliki bahasa dan budaya yang unik. Nah, mitologi cerita rakyat dan seni rupa tradisional adalah bagian dari kekayaan warisan budaya Sunda. Di antaranya adat istiadat dan upacara keagamaan yang masih kental gitu, masih dihormati di kehidupan sehari-hari orang Sunda. Nah, di kehidupan, karena di Jawa Barat ini khususnya ya, Jawa Barat ini khususnya adalah agraris dan pertanian, masih merupakan bagian penting dari budaya suku Sunda. Dan dalam budaya Sunda, nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, rasa saling menghormati itu benar-benar sangat ditekankan gitu. Meskipun modernisasi ini dan perkembangan perkaan lah telah terjadi banyak di masyarakat, perubahannya gitu kan. Dan masyarakat Sunda ini masih terus mempertahankan dan merayakan adat istiadat leluhur mereka. Nah, salah satunya tradisi yang masih eksis sampai sekarang adalah tradisi nyalin. Nah, tradisi nyalin ini adanya di Kabupaten Karawang, karena kebetulan Karawang ini jadi lumbung padi Jawa Barat juga kan. Nah, merupakan, dan tradisi nyalin ini merupakan komponen penting dari kearifan lokal masyarakat setempat, terutama selama masa panen di sawah. Nah, kata nyalin berasal dari kata salin ya.
0: Oh,
1: di tadi ini.
0: Oh, berarti benar ya? Menyalin.
1: Iya, benar. Nah, tapi ininya yang berasal dari mengganti atau menyimpan bagian padi terbaik untuk tanaman berikutnya, itu nyalin itu. Jadi mengganti atau menyimpan bagian padi terbaik untuk tanaman berikutnya. Nah, biasanya mengenal apa namanya nyalin ini, kita akan petani itu biasanya memotong beberapa tangkai padi yang bagus, yang terbaik. Selama proses nyalin untuk disimpan di lumbung sebagai benih. Jadi biasanya sebelum panen semua, si petani ini mencari padi yang benar-benar bagus sebagai bibit unggul gitu loh.
0: Yang paling unggul.
1: Biasanya mereka mencari bulir padinya yang bagus, itu yang itunya apa sih banyak gitu ya. Nah, itu biasanya mereka itu disimpan di lumbung padi. Itu biasanya untuk benih. Untuk benih di kemudian hari. Biasanya kan karena kalau dulu itu panen padi itu 6 bulan sekali ya. Jadi si padi yang tadi udah dipilihin itu dijemur, udah kering, itu disimpan di lumbung padi. Biasanya yang padi disebutnya itu nyalin itu atau benih, padi benih ini, mereka nggak akan di ini apa sih, nggak akan dimakan, tapi ini khusus untuk benih lagi gitu. Jadi itu nyalin itu. Nah, jadi kan si sebenarnya mereka ini apa sih, nyalin ini adalah menjaga moral dan etika gitu ya, dalam memperlakukan hasil panen. Jadi enggak sembarangan, mereka itu sebenarnya menghormati, menjaga etika gitu, dengan cara mereka nyalin ini atau memilih bulir padi yang bagus untuk benih yang akan datang. Itu sebenarnya merupakan suatu atau apa sih, menjaga moral dan etika gitu. Jadi mereka itu benar-benar memperlakukan hasil panen itu sedemikian luhurnya gitu ya, sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat, sebenarnya rasa hormat atau syukur kepada Tuhan ya. Sebenarnya tujuan utamanya itu tradisi nyalin ini. Karena di situ itu biasanya setelah si ada sesepuhnya lah biasanya. Ada sesepuhnya yang ditunjuk nanti untuk mencari bulir-bulir padi yang bagus, terus dia dipanen, terus didoakan. Biasanya dia dengan apa sih, membakar kemenyan gitu ya, doa-doa biasanya caranya itu. Nah, itu sebenarnya kalau itu kan, kalau doanya tetap kepada Tuhan gitu ya. Nah, dan si para petani ini percaya bahwa melakukan nyalin ini adalah cara untuk meminta izin kepada Sang Pencipta untuk memanen hasil pertanian mereka gitu. Jadi tradisi nyalin itu sebenarnya kayak memohon atau meminta izin kepada Tuhan bahwa ini nih waktunya kita mau panen nih gitu ya, padi. Nah, dalam ritualnya nyalin ini, orang juga melakukan hal-hal untuk berterima kasih atas rezeki yang Tuhan beri gitu ya. Memohon keberkahan untuk masa tanam berikutnya, biasanya itu doa-doanya itu. Nah, untuk memastikan bahwa proses nyalin berjalan dengan lancar, biasanya petani ini berkonsultasi dengan guguni atau pemimpin setempat atau ketua kampung gitu ya. Kalau ini
0: namanya guguni ya Teh ya.
1: Guguni ya, guguni. Jadi untuk memulai proses nyalin ini, biasanya mereka itu mempersiapkan kayak sesajennya ada, perlengkapan-perlengkapan lainnya lah, banyak gitu ya. Dan setiap daerah itu beda-beda. Kalau di saya juga dulu seperti itu, di tempat saya gitu ya. Tapi nggak disebutnya itu bukan nyalin sih, kalau di tempat saya itu masih sama juga sih.
0: Beda namanya Teh ya.
1: Ya beda nama. Cuman kalau dulu itu kan dibilangnya kalau di kita ini mau panen itu dibuat. Mau dibuat, senang saya ini ngambil cari padi yang bagus. Biasanya kalau padi yang bagus itu dipotong pakai ani-ani. pakai aneh-aneh. Nah, kalau orang Sunda bilangnya etem ya. Nah itu biasanya diikat, disimpan, dijemur dulu, udah gitu disimpan bener-bener itu disebutnya padi yang unggul itu. Padi unggulnya itu mereka ini
0: disimpan, jadi, jadiin benih ya teh ya,
1: nggak dikonsumsi ya, jadikan benih untuk yang berikutnya. Nah itu biasanya untuk memulai prosesi nyalin ini kita ya itu mempersiapkan sesajen, sama sih di saya juga dulu gitu ya, ada ketua kampung atau seseorang yang dituakan untuk berdoa biasanya di itu tuh. Tapi beda-beda sih daerahnya itu, ada yang seperti di daerah Kuningan atau Cigugur ya kalau nggak salah, itu ada misalkan dengan alat musik. Mereka itu ada ini apa sih, pagelaran alat musiknya dulu sebelum ritual itu, jadi macam-macam lah itunya mereka melaksanakannya. Dan karena kebetulan di Jawa Barat ini banyak kampung-kampung adat ya, nah dan kampung-kampung adat ini juga mereka memiliki kebanyakan petani juga. Jadi mereka ada, ya itu ada ritual-ritualnya tersendiri, tapi masih hampir sama gitu loh ininya, bahwa mereka itu sebelum panen itu mereka memilih bibit unggul dulu.

0: lari itu, si padinya itu benar ada khusus leit namanya itu ya, itunya itu lumbung padinya itu namanya itu leit, disimpannya itu ada khusus di leit khusus untuk benih, disebutnya untuk pembenihan. Jadi kalau kayak di kampung adat Cipta Gelar itu kan setiap orang itu nggak ada yang misalkan gini, si A dapat itunya lebih bagus jadi lebih banyak, enggak. Jadi mereka itu di seluruh kampung adat itu hasil panennya itu disatukan. Jadi tidak ada yang ini lebih, yang ini lebih banyak, yang ini lebih sedikit, tidak ada orangnya itu yang ini lebih kaya, yang ini enggak begitu kaya, enggak. Jadi mereka itu sama rata
1: gitu. Bisa meratakannya teh ya.
0: Kayak ya kayak di Cipta Gelar itu. Dan mereka pun sama sebelum panen itu mereka ada pemilihan apa sih, pemilih bibit unggul dari padi itu. Apalagi di sana itu kayak di ke kampung Cipta Gelar itu kan ininya benar-benar dari padi. Beda dengan kalau di ini di sini itu ada kampung apa sih namanya itu. Jadi mereka itu nanamnya itu singkong.
1: Bukan padi.
0: Jadi makanan ininya pokoknya itu dari singkong.
1: Dari singkong.
0: Sebetulnya saya baru kemarin itu baru datang ke kampung itu. Kayak kampung adat juga sih, kampung adat. Cuman kampungnya itu di situ itu makanan itu nggak pernah makan nasi.
1: Sama
0: jadi
1: sekali teh.
0: Keturunannya itu iya sama sekali. Jadi di situ itu saya itu kemarin sempat datang nasi goreng dari singkong. Pokoknya semuanya olahannya dari kue, dari kayak peye, kayak apa kue-kue kering itu semuanya itu dari singkong.
1: Nasi goreng dari singkong. Jadi namanya nasi. Kalau nasi dari beras ya teh. Nasi goreng dari singkong namanya apa teh?
0: Tapi mereka itu ya itu singkong. Jadi mereka makanan pokoknya singkong. Ininya. Jadi itu jadi macam-macam gitu ya. Ininya di sini itu benar-benar berbeda-beda. Tapi beragam. Kebanyakan sih beragam. Jadi kebanyakan saya kayak kampung adat Kampung Naga gitu kan. Itu semuanya padi kalau ini. Cuman ini satu Cirende kalau di sini namanya itu ada. Cirende itu ya itu dia semuanya dari nenek moyangnya atau makanannya itu dari singkong.
1: Dari singkong.
0: Dan kepercayaannya itu mereka itu Sunda Wiwitan.
1: Ibaratnya kayak kalau di Jawa itu kejawen ya teh ya.
0: Nah, kayak kejawen. Saya itu kemarin sempat ke daerah-daerah itunya. Saya sampai jalan kaki ke gunungnya. Jadi mereka ada punya hutannya tersendiri. Tapi hutannya itu mereka hutan bambu. Mereka itu benar-benar menjaga kelestarian itunya. Itu hutan bambu. Jadi bukan kayak kalau di itu apa sih Kampung Naga itu kan punya hutan larangan. Jadi hutan larangan kalau itu benar-benar kayu gitu ya, hutan ininya kayu. Nah kalau di Cirende ini hutannya itu bambu. Hutan bambu.
1: Iya. Tapi masyarakatnya nggak anu ya teh, masyarakatnya masih mau berbaur, masih menerima teknologi modern ya teh.
0: Betul mereka. Nah dan ini uniknya Cirende ini mereka modernisasi masuk gitu ya, beda dengan kayak di Cipta Gelar ataupun di Kampung Naga. Itu kan benar-benar mereka menutup tentang modernisasinya. Ditutup gitu ya. Benar-benar kayak listriknya bisa masuk. Kalau di Cirende itu enggak. Cuman dia dari makanannya aja yang punya ciri khas tersendiri.
1: Malah keren nih.
0: Jadi tidak makan nasi. Jadi itu.
1: Ngomong-ngomong balik lagi ke Nyalin nih teh. Kalau Nyalin ini kalau misalnya yang adat yang di Samarinda tadi katanya Kang Rinjani kan dia bakar dupa, bakar kemenyan. Kalau Nyalin juga bakar dupa juga ya teh ya?
0: Iya biasanya ada bakar kemenyan. Jadi biasanya ada sesajennya. Ada sesajennya itu biasanya kalau apa ya, kayak bikin apa sih gula merah dikasih kelapa, disebutnya itu rujak.
1: Gula merah kasih jadi kelapa. Ada,
0: kasih ya gula merah, dikasih kelapa, Terus ada juga dikasih misalkan potongan roti gitu, itu disebutnya bikin rujak.

0: Oh. Terus ada juga ini, ada kapur siri, ada tembakau, gitu itu sesajennya itu kayak gitu-gitu. Terus bakar dupa kemenyan, bakar kemenyan gitu, biasanya doa-doanya itu. Tapi kalau doanya mereka sama aja sih, karena kebanyakan di sini muslim kan doanya ya itu gitu. Ininya cuman ya ritualnya seperti itu.
1: Oh, kirain pakai doa-doa adat Sunda. Apa tadi teh namanya deh?
0: Sunda. Itu yang kalau yang di Cirende ya.
1: Oh, kalau di Cirende ya teh.
0: Ada Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Dan uniknya kalau yang di kampung Cirende ini, mereka itu kayak misalkan nongkrong di kafe, jadi katanya modernisasinya tetap. Cuman misalkan gini kata dia, kalau kita misalkan ke kafe untuk makan, kadang kita nasinya itu dia bawa sendiri, yaitu dari nasi jagung tadi,
1: nasi singkong.
0: Jadi kalau bagi bagi kami katanya nongkrong-nongkrong di kafe nggak masalah. Yang penting tidak makan nasi.
1: Ada pantangannya teh atau memang karena ikutin dari leluhur aja ini?
0: Karena ikutin dari leluhur dan katanya ketika makan nasi aneh aja katanya.
1: Mungkin karena nggak terbiasa ya teh ya.
0: Iya pernah nyobain katanya gitu. Saya pernah itu kan ngobrol sama warga di sana. Saya pernah nyobain kok ini tapi rasanya aneh katanya gitu. Tapi saya juga kebetulan kalau kita kan misalkan nasi tiwul itu kan dari jagung ya.
1: Tiwul singkok teh.
0: Jagung singkong dari singkong kan tiwul. Nah itu tuh kalau kita kan udah ini nasi tiwul begini rasanya gitu kan tiwul ini. Nah itu kan ya mungkin kayak kita aja ini rasanya kayak begini gitu. Nah mereka juga gitu kayaknya kok aneh gitu jadi kita nggak bisa gitu. Pokoknya saya itu di sana itu unik-unik. Jadi kue-kue pokoknya keripik-keripik terus kayak peyek kayak apa semuanya dari singkong.
1: Semuanya dari singkong.
0: Dari singkong mereka. Itu jadi singkong ini dari daunnya, dari kulitnya, dari mereka itu diolah sama mereka itu. Jadi bahan makanan. Dan saya itu sempat kemarin itu ke situ itu ya di mana-mana jadi di kampung ini dikelilingi oleh kebun-kebun singkong jadi, karena makanan
1: karena makanan pokoknya singkong ya teh ya. Ini ngomong-ngomong ada Kang Wahyu nih ngirim makanan ya tapi bukan singkong.
0: Apa sobat?
1: Dia kirim elat sapi teh.
0: Manis itu.
1: Manis ini. Terus ada pantunnya juga nih. Pergi berlibur ke Balikpapan, singgah sebentar membeli kopi. Sungguh manis jadi camilan, kue lembut menemani nonton bola nanti. Waduh. Kirain makan singkong nih, malah makan elat sapi.
0: Aduh,
1: nobarnya makannya manis-manis nih Kang Wahyu nih.
0: Hati-hati.
1: Iya, hati-hati Kang.
0: Hati-hati.
1: Oh, ini ada yang bergabung lagi nih teh. Kita sapa dulu ya teh.
0: Oke. Halo, Wilujeng Wangi.
1: Passwordnya.
2: Iya, selamat malam teh. Apa kabar?
0: Selamat malam.
2: Iya, apa kabar?
0: Baik, gimana baik. Kang Wahyu?
2: Oke, baik-baik juga ini. Aduh.
1: Sudah siapkan amunisi nih Kang buat nobar Kang.
2: Iya ini.
1: Tapi nobarnya nggak di RRI nih Kang?
2: Enggak.
1: Waduh.
2: Masalahnya luar biasa lah tugas ya. Kan tugas.
0: Padahal kita tunggu nobar di RRI ya sambil bawa irat sapi.
1: Iya.
2: Ya. Allah nggak ada di sini aja gitu. Iya kalau belum pulang ke Samarinda tuh nggak usah ngomong gitu. Jadi tetoyip aja terus.
0: Iya kan kalau ke studio kan nggak ada saya pun dia pun ada kan.
1: Iya kan lumayan. Jangan, iya. Lumayan elat sapinya nanti saya simpan ya teh sampai teh is kembali. Iya,
0: itu. Gampang aja.
2: kayak apa lagi elat sapi disimpan. Tapi murah teh, nggak usah nunggu dari aku juga kali.
1: Tapi di Bandung nggak ada elat sapi ya teh ya?
2: Oh, masa?
0: Nggak ada.
2: Masa? Kalau
0: nggak ada, bener.
2: Kalau yang mata sapi pasti ada lah.
0: Mata kalo sapi sama mata buaya di sini banyak.
1: Banyak ya teh ya di sana ya teh.
2: Iya kan tinggal dicoplok telur jadi mata sapi.
1: Iya benar.
0: Ya coplok telur mata sapi. Kalau mata buaya coba.
1: Gimana mata buaya?
0: Mata buaya ini gimana kali?
2: Iya mata buaya itu kayak gimana ya teh ya? Melihat perempuan itu langsung kayak bawaannya pengen ngebohongin aja gitu.
1: Waduh.
2: Buaya itu kayak.
0: Kira apa? Lihat perempuan itu itunya pengen nikahin aja.
2: Iya, tapi apa namanya berbohong teh.
0: Oh gitu.
2: Pengen nikahin tapi enggak serius. Nah, itu buaya tuh teh.
0: Oh, gitu.
2: Ujung-ujungnya kecewa gitu kan.
1: Aduh,
2: ya.
1: Jangan curhat Kang, jangan curhat.
2: yang tadi mancing mata-mata buaya kan Anda ya. Aduh iya, jadi ya tadi temanya apa sih ini teh?
0: Tentang mengenal tradisi nyalin Kang.
2: Oh nyalin itu apa teh?
0: Iya. Nyalin itu tadi kita kalau misalkan di Jawa Barat itu kan banyak lumbung padi ya kan ya, diantaranya ya di Karawang. Nah di Karawang ini ada salah satu tradisi ketika panen itu mau panen itu biasanya mereka memilih padi-padi yang kualitasnya bagus. Nah,
2: oh gitu.
0: Mereka udah itu diambil, didoain, terus itu si padinya itu disimpan, ini dijemur sampai kering terus disimpan. Nah ini untuk benih penanaman selanjutnya gitu kan. Kalau disinyalin
2: aku tadi kan udah monitor deh, jadi nggak tahu, kukira nyalin itu kayak persalinan gitu, kayak persalinan apa namanya
0: persalinan
2: kayak orang melahirkan gitu.
1: Oh iya juga ya, nggak kepikiran juga saya teh nyalin bisa nih.
2: Kira-kira gitu, salah sangka tadi. Oh begitu, jadi tadi kan cuma lihat temanya aja, cuma nggak monitor, jadi ya kayak gitu ternyata teh ya.
0: Iya betul Pak.
2: Iya tahu sendirilah. Tahu banyaklah tentang itu. Kalau saya sendiri nggak tahu teh. Kalau di Kutai itu mungkin ada juga ya yang kayak gitu, tapi saya lupa namanya.
0: Mungkin namanya lain Kang ya. Ya
1: lain. Yang nutuk Baham tuh Kutai apa bukan Kang?
2: Iya Kutai itu.
1: Oh Kutai nutuk Baham ya?
2: Itu Kutai. Itu bahasa Kutai juga itu.
1: Oh iya nutuk kan bahasa Kutai ya.
2: Itu ya.
0: Nutuk Baham, apa nutuk Baham?
1: Iya teh.
2: Ya kurang lebih kayak gitu juga sih teh kayaknya. Kalau masalah ke RRI tadi nggak bisa karena di sini kan harus tugas subuhnya itu kan bola jam 3 teh. Durasi bola itu kan 2 jam. Itu nyampe ke jam 5. Sedangkan jam 5 saya harus ngisi di sini. Setengah 5 itu harus sudah siap.
1: Waduh, aduh, enggak sempat gitu. Dong nobar di sini rame-rame.
2: Ya itu. Iya namanya tuntutan pekerjaan teh enggak bisa ditinggal, enggak ada yang gantiin juga.
1: Betul, enggak apa-apa kan.
0: Oh iya. Enggak apa-apa kan.
2: Iya, kalau nobarnya kayak malam kayak gini masih bisa teh. Jam-jam 9 gitu masih bisa.
1: Besoknya masuk subuh ya kan, baru masuk kantor, masuk kerjaan langsung kepalanya ngeliang biasanya kayak gitu.
2: Ya itu benar.
1: Kayak melayang.
2: Ya tapi kalau ada timnas bertanding ya bisa itu, karena bertim kalau timnas itu kena malam biasanya. Nah, itu kalau ada nobar juga di RRI, kalau ada pertandingan timnas nanti ya bisa mungkin.
1: Boleh.
2: Agenda ke depan kan timnas itu ada AFF sama Piala Asia, itu seru-seru itu.
0: Iya.
2: Untuk
0: sama Persib.
2: Ya, nah, Persib lagi. Iya. Iya, ini habis Piala Dunia ini kembali lagi nih agenda untuk Liga 1 nih. Yang mudahan
0: iya,
2: aja.
0: Iya, betul, Pak.
2: Mudahan aja lah nanti Borneo bisa mengalahkan Persib gitu.
0: Iya, ditunggu kan.
2: Nah, sok menyembungkan diri dia ditunggu aja.
0: Iya. Kalau seandainya begini kan, kalau seandainya misalkan Persib sama Borneo menang, saya tetap dukung Borneo. Kalau Persib menang, saya tetap dukung Persib.
2: Sulit kalau udah satu orang dukung dua tim itu sulit. Udah.
1: Aduh, sulit dua kaki ini. Tapi betul sih teh, kita dukung siapa menang
0: gitu, sama Rinda sama Bandung itu kan iya. Rumah saya juga tetap.
1: Betul.
0: Ya itu saya akan selalu dukung.
2: Nantilah saya kirim lubuk sawah FC sekalian.
1: Iya, ketarkam lah sama anu nih, sama TIS ya.
2: Iya. Iya dong, untuk TIS-nya terima kasih juga waktunya untuk siapa? Mia ya.
0: Iya,
2: terima kasih banyak juga atas waktunya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Wahyu.
1: Ngomong-ngomong Kang Rinjani sampai sekarang belum menghubungi kembali nih, atau mungkin chat juga enggak, mungkin pulsanya beliau habis bagaimana ya. Baru sampai salam-salam sudah terputus tadi Kang Rinjani.
0: Iya betul.
1: Teteh mau dilanjut lagi nih Teh.
0: Ini kayaknya kalau mengenai apa tadi nyalin itu ya itu bahwa nyalin itu adalah pokoknya tradisi ini, kalau faktanya gitu bahwa nyalin itu terlibat dalam kehidupan petani itu di Karawang, karena Karawang ini kan dulunya itu lumbung padi Jawa Barat ya.
1: Iya.
0: Dan menunjukkan betapa pentingnya budaya Sunda untuk menjaga moral dan sesuai dengan alam gitu. Nah, dan para petani ini percaya bahwa melakukan nyalin akan memberi mereka berkah dan banyak hasil pertanian di masa mendatang. Nah, selain itu juga karena melibatkan proses yang dilakukan bersama tradisi ini meningkatkan rasa kekeluargaan dan solidaritas antar petani. Nah, jadi kelangsungan tradisi nyalin ini dari generasi ke generasi sampai sekarang gitu ya, menunjukkan bahwa kearifan lokal dan kelestarian budaya Sunda selama bertahun-tahun tetap dijaga gitu.
1: Jadi nyalin memilih benih atau bibit padi yang unggul ya Teh ya. Terus katanya dibungkus ya Teh ya sama kain putih Teh.
0: Ya itu biasanya mereka itu dibungkus sama kain putih, disimpan di leit kalau orang Sunda bilang.
1: Disimpan di leit atau lumbung ya Teh ya.
0: Iya, atau lumbung padi. Jadi sebenarnya macam-macam sih, ada yang dibungkus sampai kain putih, ada juga yang ya ada yang di ini apa diikat terus digantung. Ada juga gitu biasanya. Itunya tuh nggak disatuin dengan padi hasil panen yang lain karena itu terpisah. Mereka itu diberi tanda misalnya. Yaitu ada yang dibungkus dengan kain. Kalau saya ingat dulu ya, waktu orang tua kebetulan juga petani. Jadi kalau ada padi bibit unggul gitu, biar mereka ikat terus digantung misalnya. Jadi katanya kalau ini nggak sampai misalkan dimakan tikus atau ini gitu.
1: Oh iya, karena digantung nggak anu ya teh ya, nggak kena sama tikus ya.
0: Nggak dimakan tikus gitu.
1: Tapi karena waktu kita juga sudah nggak terasa ya, sudah di penghujung.
0: Boleh.
1: Iya ya, nggak terasa ya. Tahu-tahu 2224 aja ini.
0: Iya.
1: Boleh
0: kalau gitu mungkin sekalian closing aja ya.
1: Silakan teh.
0: Ya, untuk para pendengar Pro 4 yang makasih yang sudah gabung ataupun yang mendengar, hanya mendengarkan, tetap aja ya, kalau meskipun sekarang di penghujung waktunya itu untuk acara pentas Sunda, tapi kalau untuk menemani Teh Mia tetap sampai jam 12 malam nanti ya Teh Mia ya.
1: Benar.
0: Tetap menemani Teh Mia dengan acara-acara selanjutnya, berenggah ya.
1: Iya, ada berenggah. Setelah itu tapi ada lamut dulu Teh.
0: Lamut dulu terus berenggah. Nah, kalau untuk pentas Sunda mungkin tetap aja ya. Kalau untuk malam ini sampai di sini, tapi untuk malam apa, Selasa depan tetap insya Allah lah kita akan selalu menemani para pendengar dengan kawih-kawih Sundanya. Tapi untuk malam ini di sini Teis undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
1: Oh iya, emang bisa? Lewat
2: bisa
1: HP?
2: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
1: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
2: Oke deh, keren.
3: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Kami udah download nih RRI digitalnya.
4: Kalian kapan?

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

jana le lemah jana. Wah, penyakit sembar ganti yang dikabarkan setempo burung gagak putih berlanglang, artinya jumatan jawang tinggi. Burung gagak putih melihat, artinya melegak berjalan. Wah, burung gagak putih siapa? Jadi maling pencuri, maling guna, maling pencutan. Ini bini Raden Bujang busur, dicuntan orang ini kada salah lagi, Nek. Gagaknya putih kada gampang, gagaknya putih lalu meniru menuju pada burung gagaknya putih. Burung gagak putih kada gampang, situ lalu menarkam juga putra. Hendatang, siapa jadi maling pencuri, maling pencutan? Tidak boleh, aku halang-halangi kamu di tengah padang, lemah jana. Binatang, maling pencuri, maling pencutan.

gampang ditakannya oleh burung gagak ngaputi. Ambung sakti terkajut. Oh, jam musai kep. Hei, bangga burung. Apa yang kemenahan? Oh, jam mereka burung. Ikam kan boleh balik pencutan, balik pencuri. Kalau kau masih beradam, kau masih hidup. Ayo, Sen. Perang, Sen, udah. Perang, kita berhenti, udah. Aku lah, ini kembali. Perang, berhenti, udah. Kalau kau awas.

gerak. Nah, bu, ulun banyak-banyak bu minta ampun nang sampean ni bu. Ulun ni bu mencuntan sampean ni, tapi bukan mencuntan jahat, mencuntan baik. Pakai Kanjeng Rama. Kanjeng Rama minta bukan sampean. Jadi Raden berdiri dengan baris, segera tangan baris cukup tunggal mendadak jadi kalang.

lemak legai, mencabut lemak legai. Melegai terbang di bawah dinamu.

padang mahjana lelah mahjana. Apanya kita berganti yang dia kabarkan setempo burung gagak putih berlanglang artinya cuma tajawan tinggi. Burung gagak putih melihat artinya melega berjalan. Wah, burung gagak putih siapa? Jadi malik pencuri, malik guna, malik pencuntan. Ini bini Raden Bujang busur dicuntan orang ini kada salah lagi nek. Gagaknya putih kada gampang gagaknya putih lalu meniru menuju pada burung gagaknya putih. Burung gagak putih kada gampang situ lalu menarkam juga putih. Hendatang siapa jadi malik pencuri, malik pencuntan? Tidak boleh aku halang-halangi kamu di tengah padang lemah jana. Binatang paling pencuri, paling pencuri.

kada gampang ditakannya oleh burung gagak ngaputi. Agung sakti tekajut. Oh, dia musai keparat. Hei, bangga burung. Apa ikam nahan? Oh, dia mereka burung. Ikam kada boleh balik pencetan, balik pencuri. Kalau aku masih beradam, aku masih hidup. Ayo, Sen. Perang, Sandura. Perang, kita berhenti udah. Aku lah, ini kam balik. Perang, berhenti udah. Kalau kam awas. Bila aku sonteng, aku tangkap. Banget, nahir kam. Ya, aku orang Pelinggam. Ikam orang Pelinggam. Apa supaya kemencutannya? Oh, aku bukan mencutan. Aku membawa ibuku, lalu rumah yang sari membawa kenal lama, rajin bujang busur. Tak kajut burung nimak mandangan yang sekali. Sampian siapa? Aku ngaran artinya Ambung Sakti, anak rajin bujang busur. Pak, ini maka gue banyak-banyak minta ampun gue. Oh, kenapa? Oh, sampian apa? Aku ini tahu deh kan, sahabat Raden Bujang Meluala. Yang mendahulu kalau, oh, kalau minta, aku nyabat Niang Burung. Niang Burung gagak putih. Kuala Niang, orang Pelinggam. Oh, cocok. Aku kira maling pencuri melalui pencutan. Kalau yang maling pencuri melalui pencutan, lalu aku terpindah, bang, nanti udah. Apa bila aku sumbat, aku simbat cocok, Artinya aku simbat, aku terkam, pagat leher. Dan yang ulun yang ngaren Ambung Sakti, ulun yang hendak membawakan ibu ulun menambahkan nang Kanjeng Rama karena sudah lawas tapi tak ya cocok. Ya, lah kasih kam. Aku nyimbat cuman para awan tinggi.

tinggi kawan tinggi. Ujar burung gagak pak, ujar gagak putih. Sekalinya pacucuan pang jaka maling aguna. Halo dah, kuprok berhenti dah hari ini. Wapanya Raden telat perjalanan tak kalah dini hari jam pukul 4.

Nazrim. Tak andak menyapa lebat seberangan lawan ibunya. Baru seberangan lawan. Hanya kalau Intan Kasmaran Prentesari. Tak kalau kari rupanya nyata benar. Sudah dini kari. Radennya duduk. Jangan bersigrah. Kadang-kadang ibunya bangun. Rupanya rabi kemalam berbunyi di dalam negeri. Malam negeri patriota negeri. Besaran negerinya kotanya. Tebal bentengnya tinggi rakyatnya banyak.

kini kereta kajut amban badola lo antara bangun amban kumarang gurape galuh gurape apa yang terkajut amban melihat harinya siang membuka pintu jendela tak kajut amban melihat ke kampung negeri raminya luar daripada biasa amban lalu dia buka jangan baris segera dari pagar sen buka tahantuk tiang ranjang mentukul dari amban berdua. Ujar sekun sekun lo ini ke mana kita luhai ke mana luhai lain negeri kita di luhai lain. Jadi tara kajutnya kalau kumah yang sari lo bangun jadu yuma. Kenapa kajang yuma pian punya kuyak yuma. Lo bincul lah iku lo hai. Kenapa yuma sampai bincul yuma lo. Aku lo hai terkajut lo hai bambu buka balan menjendela kam. Lain pada negeri kita penglihat kok penduduknya negerinya besar pada negeri kita. Lalu kalau terkajutnya mendemin tu yuma yang payang kayu di tu yuma yang pencuntan kita yuma. Lamung saktilanya muncul lalu berdiri ibu kenapa ibu papa yang makhluk ceh nak amung sakti kamu nak inggih ibu ulun ibu ceh nak kemana kita nak nah ini tahulah depan ibu ini ibu nagri patulieta nagri nagri kanjang rama bujang busur yang mendemin tul kaya sangan kuna kaya dicuy maing pencuntan nak wadai ibu ulun nak membawa sampian ke sini yang dia di sana kada apa-apa juga kada apa cocokan juga bedang sana sukur nak kaya menikam bakai juga nak kaya mana kaya yang jamai kam nak kena ulu menyiapkan rama kena artinya kena ulu madahkan rama lawan rama pada sampian sudah datang ulu bawa.

dibaca jangan tersalah kesah tulung padah yang

kalahan sakti ng ambong sakti. Wapanya ha, Raden Bujang ayah busu amar. Moja Raden ambong sakti dengan Mbara Sigra Rama. Apa anak nah, ini ramai sudah datang ibu nih. Ayah penang berdapatan. Bawa lawan ibu nah, nona Perlentesari yang bawa. Ibu intan kasaran bawa berdapatan lawan siden. Jadi Raden Bujang hanya busura jadi berdua istrinya mendapatkan lawan Raden Ambung Sakti. Lawan ibunya kalau sari rumbayang sari. Wapanya Raden Bujang busur bapak yang mandang istrinya kada gampang lalu galu kral merungkup dengan sebarah segera cih kakang ini maka kakang kadi sangka-sangka kakang kiau nyawon sampian kakang sudah kenyasina iya dengai bukan menyanyangka juga dengai ini anak kita dengai ambung sakti mendapatkan nah ikam dengai bukan nalakan lawan yang disini nah kalau intan kasemaran lawan nona Perlentesari nona Perlentesari dengan bara segera sujud bara dua-dua ih kakang banyak-banyak kuyun minta ampun kakang yang sampian sampian nih kakang aja jadi dang senak tua ii dengai aku banyak-banyak dengai aku minta maaf joyo nikam jadi tiga istrinya Raden Bujang Abusar Rami Banar Abara Suka Rami Dipaturya Rami makan dan minum Loba Pitan Nanti Rukarasmin dibuka yang semuanya.

jadi para saudaraan galuh rumah yang sari. Lawan galuh intan kasmaran hona perlente sari. Daripada berkasih sayang, laksana kuku tegadangan isi. Demikian busur bujang busur. Sudah kami mempekat yang semuanya rupanya Raden bujangannya busur mendatangi anak kandangan bersih Raden Ambung Sakti. Ujar Raden bujang busur, nak Ambung Sakti, apa ramai karena kalian sudah takarubut bersama kayak ibu ikam bertiga-tiga takarubut sokorang ramai bagi kamayangan untuk aku jujur Raden melihat mempekat Raden bertiga nah bilang kayak orang bedang sana. Inak kaya suku, inak kaya kambaya dapat jua aku nak kaya yawan ibu ikam nak kaya biasanya ikam nak kaya jangan anggap ujang yan lagi nak kaya anggap aku ibu sendiri nak kaya ingin pang ibu ay apabila ini ibu, ibu bertiga-tiga tuh Raden bujang ayah busur dengan bersegera ujar bujang busur nak Ambung Sakti kapakan yang ramah nah ini nak kaya ramah nak bahabah nak kaya lawan ikam nak kaya apa ramah dihabarakan nah ramah mahabarakan nak kaya sebab kita nenek ada bisi nagri nagri asal nak kaya oh jadi adalah ramah kita nagri asal ada nak kaya nagri asal nagri ramah itu nagri asal nagri ramah ngarannya nagri pelinggang cahya itu nagri ramah tuh nagri pelinggang cahya ngarannya sebab pakaian ikam wah ini bujang maluala tantu tuha sudah pakaian ikam nang sudah beberapa tahun aku tinggalkan lawan mamaran ikam bertiga bedang sana pertama aku meninggalkan negeri pelinggam cahaya aku bertiga dulu nak pertama aku bujang busur adingku bujang laut ketiga bujang sakti aku itu nak artinya sebapa jua umma lain bujang laut dan bujang sakti itu nak anaknya artinya mas kacil dan sudah kaca anak raja kina di bandar siom oh jadi ini itulah ibu anu ramah enakan aja itu apa pikam nakai cukup bini nakai banyak kesaktian ada nakai aku pikir ikam nakai baik ikam bulik mendatangkan pakaian ikam kan nagri pelinggam cahaya oh jadi adalah ramah nagri asa ada nakai ngaran nagri kita nagri pelinggam cahaya aku pikir nakai bagus ikam kan nagri pelinggam cahaya karena ikam cukup ilmu kesaktian aji perlamin aji perlampah dan sama dewanya lah nakok sama padatnya kita yang batar guru dewa lam jadi kandakan bagus duduk menjadi raja di nagri pelinggang cahaya ini rama kalau macam itu ramai nah ulun bisa simpun ayo nakai simpun akan binikam semuanya jadi istrinya nang 141 samanya rata lima kemandangan dia kabarkan kandakan nagri pelinggang samunya para putri yang sekalian sujud ke masing-masing kepada ibunya ampun dan maaf yang sekalian demikian jualan ramanya Raden Bujangnya busur sudah hanya akur sekalian dibuat Raden dalam cupu gading astagina sudahnya simpun di dalam cupu gading astagina ditaruh si dan Raden di dalamnya babat nah Rama istri Rama sudah simpun semenyangan sudah siap di dalam babat di dalam cupu gading astagina bulan Rama hendak berangkat jangan nak berangkat dulu nak apa Rama aku belum habis menceritakan nak ajar aku kisahkan dulu jadi itu lah Rama ini penduduk negeri pelinggam nak penduduk negeri di mata hidup itu negeri pelinggam penduduk negeri di mata hidup nak apabila ada cahaya bintang matahari cahaya merah artinya sepanggal awan itu negeri pelinggam cahaya-cahayanya merah sama tak bentengnya itu 7 lapis penghabisannya benteng tembaga apabila ditampur dipukul oleh cahaya matahari bintang cahaya naik kawan itu artinya negeri pelinggam cahaya itu negeri pelinggam nak kaya besar negerinya bentengnya tinggi kotanya tebal yang benderanya nak kaya 44 yang bendera
lalukan pakai nikam arti jam dahulu. Demi itulah ramai enak lagi enak kumadangkan yang jaga di sana 40 panglima. Upah 40 lah ramai enak 40 panglimanya kaya. Pertama anak saya pintu lagi pintu, pintu aja pintu kolba tanduk, menenggang tanduk, timbaru bujang timbaru, tukang paking awang sahuri, panglima demuk, kurat losong. Nah empat itu nak harap nak kaya. Pertama ujar ikan menyambat kena niang, aku menyambat paman ikan menyambat niang. Niang lebay, niang anglong, niang singa, niang bungkang. Wah itu nak kaya nak harap nak empat tak. Nah itu nak kaya nak ganjil model tak. Oh gua ganjil model macam parama, nah aku medahkan. Nang ganjil model itu nakai panglima lebay. Itu lebay nakai awaknya randa satu kal. Parutnya buris membuntal pisang. Kapal luncup, buris tajam, batis tumbalan. Itu lebay nakai kalinya berjalan, beligang. Apabila beligang berjalan, pina mundur maju. Nakai disalah lagi, panglima lebay itu. Panjatanya kai kapak. Baratnya 7 pikul, 7 kilo. Itu panglima anglong lah kan senjatanya beladau. Panglima singa itu lah kan senjatanya tumbak. Panglima bungkang lah kan senjatanya geda, laksana batang belah dua. Hati-hati kan lah kan kalau turun ke peringgam, amun kurang-kurang ikam ceh, jagat lok mahadapi panglima lebay pas itu. Lagi lah kan kembali ke mahadapi lah panglima lebay ceh. Pas bokalah lawan awaknya kan salah lagi toh. Apabila mau melirang, nak ada salah aja panglima lebay toh. Ikam nak kaya bila ada kurun ke sana pada aja lalu jauh-jauh ke mekia. Niang lebay, niang anglong, niang singa, niang bungkang ngejar ikam. Tak kajut dia tak kaya, dikulirinya ikam. Yang ikam nak kaya nge-nget kalau ditakuninya. Kalau ditakun siapa? Padahkan ulun Raden Ambung Sake. Ujanya anak siapa? Padahkan ulun anak bujang busur nito. Ujanya kini aku takut nak kaya bujang busur berapa berang sanak? Padahkan 3 berang sanak. Jangan gantung menjawab. Kalau gantung menjawab, kapak kemuha. Pertama itu bujang busur, 2 bujang laut, 3 bujang sakti. Kalau sini bertakun di mana ramah sampai bujang busur? Padahkan aku nak kaya sudah menjadi raja di patuli tanah kering. Kalau nyai dang sanak nang kedua bujang laut di mana? Padahkan artinya paman bujang laut sudah menjadi raja di negeri Bandar Kudapa. Ujanya nang dang sanak ketiga mana? Bujang sakti padahkan jadi raja juga sudah jadi raja di negeri Ubun-Ubun. Dinyalakan betakun pulang kena. Siapa jenya umanya yang pertama? Uma bujang busur siapa? Padahkan nak Umar Ramulun Bujang Busur itu Umar Sidin ngarannya Putri Rajang Bulan Matahari cucu Leniang Batar Hurgi Walam. Kalinya bertakun kena Bujang Laut, Bujang Sakti siapa ibunya? Padahal kan anaknya ibunya Mas Kacil dan Nabi Sudah Kaca anak Raja Cina di Bandar Siung. Jadi demi itu lah ramah, enaknya cah diakui kami itu anaknya gak salah lagi toh. Hanya kepadakan artinya pakaian ulun Raden Bujang Malwala. Jadi akur lah lama sudah, enak kayak akur. Lamun dan mintu jaraden, lama ulu nangdak bare siap-siap lama. Inya sujud lawan ibu ramanya yang sakalian. Diputuskan sayang kasih dan

0: busur bujang busur.
1: Ikam baik-baik makai di perjalanan kai, jangan sampai lupa nak. Kalau ditanya panglima nang bampat nak, itu panglima negeri Pringgam nak, kurang gerang berata nak. Ikam pang ramai, mudah-mudahan aja ramai ulun, jangan dilupakan menjawab-menjawab nih.

ibunya yang asal kalian hampir tiada tiduran karena aman meninggal para cintaan besok apa

suruh bujang ngebusur. Ini dengar-dengar nakaya punak meninggal pada cinta non badan ikam nak tinggi kerama pada cinta napram yang ditinggal.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara, Bu Sumba masih dengan Mbak Mia ya, tentunya dalam program Berenggah ya. Malam hari ini tentunya di edisi lagu-lagu Melayu seperti biasa ya di hari Selasa malam, Bu Sumba. Dan Mbak Mia mengajak kita semuanya bergabung dengan Mbak Mia tentunya di 0517272656 atau di 736152. Di WhatsApp juga bisa ya Bu Sumba, di telepon maupun di chat ya di 0811581994. Tadi list lagunya juga sudah Mbak Mia share ya Bu Sumba di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita udah nelingak lagu dari Zulkarnain Fadli dengan Sekedar Bertanya. Dan ini udah ada yang bergabung Bu Sumbo ya di jalur WhatsApp, ada Bu Su Syahrani Anjar. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Budaya Kantala, ini jurak serunding ini.
0: Oh lah, jurak serunding. Apa kabarnya kita Bu Su?
1: Baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Lagunya lagu Melayu nih, Julak. Ada ada Sri Asahan, ada Pulanglah, ada Joget Tanjung Medang, ada Dendang Sendu, Usik Mengusik, Tanjung Katung, Yale Yale, Hujan Gerimis, Pujaanku, Gasing, Duduk Termenung, Tageh Kopi Pancong, sama Bunga Tanjung.
1: Termenung tadi, Duduk Termenung.
0: Duduk Termenung. Ini dari lagunya dari Mak Pono, Bujang Tanjak dan Cik Ina.
1: Dengan siapa nih, Mbak Mia?
0: Iya, dengan Mbak Mia nih, Bu Su.
1: Mbak Mia, ada orang bergabung dari Balikpapan nih, Kakak Julak nih, boleh ya?
0: Ah, boleh. Dengan siapa dan di mana nih? Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Dengan Mbak Mia, Kak.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bu Su siapa dan di mana nih, Bu Su?
2: Abah Amun Jagal dari Balikpapan.
0: Abah Amun Jagal dari Balikpapan. Apa kabar kita?
2: Alhamdulillah sehat, sigar haja.
0: Alhamdulillah. Nih nonton bola, Julak.
2: Iya, anak nonton juga nungguin
0: ah. Ah, anak nonton bola. Kalau sempat nih, itu dari Balikpapan ya. Di Samarinda ada ini nih, di RRI ada nobar nih, Julak.
2: Iya kah?
0: Oh. Tapi nggak sempat kan dari Balikpapan, nanti kapan-kapan ya Julak ya, kalau ada acara lagi di RRI datang yo.
2: Nah, ya, mudah-mudahan punya umur bisa kesana lah.
0: Amin. Ini kenapa Julak?
2: Apa nih? Tanjung Katung nggak lagunya?
0: Ada lagunya, nah, Tanjung Katung ada.
2: Nah, itu aja lagunya. Enggak sana anu lagunya lalu di sana seorang ini. Tidak sarung belum aku lu. Selamat malam, sehat aja keluargaan. Buat Haji Masran di Jembayan Tengah, selamat malam. Dengan siapa ini? Siapa lagi yang masuk sini? Ada ingat lagi suara masuk sini nah. Yang bergabung sini aja, selamat malam lah, salam kenal seberataan. Balikpapan, abu-abu jaga, semoga sehat semua lah.
0: Amin.
2: Terima kasih buat banyak lah.
0: Sama-sama, Julak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Sarunding dan juga Abah Amun Jagal yang ada di Balikpapan. Kita sapa dulu pendengar yang ada di jalur telepon. Ada siapa? Ada di mana? Halo, selamat malam, salam budaya.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Abdurrahim.
3: Iya.
0: Belum tidur ya Bu Su ya, jam segini ya?
3: Iya, belum.
0: Abis gabungan di mana aja tadi Bu Su?
3: Kalau saya
0: ya,
3: monitor aja tadi.
0: Oh, monitor.
3: Gabungan menuju dari Perempat Jambi.
0: Ke Perempat Jambi ya tadi Bu Su ya?
3: Iya. Kalau ada kesempatan banyak tempat bergabung.
0: Kita
3: monitor sebentar baru bekerja lagi.
0: Terputus. Mas Abus Abdurrahim. Baru aja ngobrol sebentar sudah terputus. Boleh deh nanti dicoba kembali ya Bu Abdurrahim ya. Tadi terputus, ya Allah. Kita sapa lagi Bu Sumbo yang ada di WhatsApp ya. Sudah ada yang bergabung, ada Bu Suwahyu. Halo. Selamat malam, salam budaya.
4: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Gimana sudah habis belum melat sapinya nih?
4: Belum, untuk nanti.
0: Oh, untuk nanti. Nyamannya itu makanya hasin-hasin, Bang.
4: Iya, Bang.
0: Iya, Bang.
4: Yang ada itu.
0: Yang ada itu mau enggak mau sudah, heeh. Walau kapan nih, Busu?
4: Lagunya nomor 4 tadi.
0: Nomor 4.
4: Dendang sendu tadi.
0: Nomor 4 dendang sendu. Oh, ada.
4: Salam segalanya aja, Bu.
0: Salam segalanya. Oke. Okay.
4: Nah, nanti pertandingan di dini hari Sabtu. Untung Bu Mianya sama tugas saja. Kita siapa, Bu? Kita pilih tim.
0: Pilih siapa ya? Gawal gala, Bang. Bingung juga. Yamal tegaknya leh, Spanyol.
4: Spanyol. Iya. Iya, mudahan aja karena di pertandingan sebelumnya Piala Eropa menang sedang buat 2-1
0: itu. Iya tuh, ha. Siapa tahu menang lagi kan.
4: Di Piala Eropa tuh Yamal juga yang golin tuh.
0: Masih muda tapi beh mantap ya sih dah.
4: Ronaldo aja di kalahkan. Iya, untuk Bu Mianya selamat bertugas saja. Makasih juga atas waktunya.
0: Sama-sama, Bu Su.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwayu di Lubuk Sawah. Ya, siapa tahu Yamal kan. Sayangnya si Dan ini ya, Bang, di naturalisasi, Bang. Bisa leh. Timnas di mungkin juga. Kita sapa lagi Bu semua yang ada di jalur telepon. Halo, selamat malam. Salam muda ya.
3: Selamat malam,
0: dia kan terputus ya. Iya, Bu Su terputus. Baru juga mau cerita-cerita. Gimana Bu Su, mau lagu apa nih Bu Su Abdurrahim?
3: Lagu apa malam ini?
0: Lagunya lagu Melayu. Ini masih ada Sri Asahan, Pulanglah, Joget Tanjung Medang, Usik Mengusik, Yale Yale, Hujan Gerimis, Pujaanku, Gasing, Tagih Kopi Pancong, sama Bunga Tanjung.
3: Yale Yale.
0: Yale Yale ya. Salam semuanya buat siapa nih Bu Su?
3: Iya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda. Antara lain ya ada Bu Su Ari, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Sepul Koko, Bu Su Misran, Bu Su Kutai, Jangan Mboknya, Mbok Sanagia, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Titin, Mbok Nurul Kerduanya, Nilas, Mbok Eka, Mbok Mudrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Mia.
0: Sama-sama Bu Su.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Abdurrahim, part 2-nya sudah terputus tadi pas di telepon pertama ya. Terima kasih Bu Su segalanya sudah bergabung. Kalau gitu Bu Mia putarkan lagu dulu ya. Sambil mana-mana kita semuanya ya. Tertidur di Pulau Kapok. Kita nelinga nih lagunya agak ngebit nih, lagu Duduk Termenung dari Mak Pono Bujang Tanjak dan Cik Inong. Dan Cik Inong.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu, Bayu.

0: Suara Budaya Nusantara, Bu Sumbo kembali lagi ya dengan Bumi dalam Merenggah spesial edisi lagu Melayu. Kita udah nelingin lagu Tanjung Katung dari Iyet Bustami. Tadi pas lagi muter lagu ya Bu Sumbo, ada yang mau bergabung ya di jalur telepon tapi belum sempat Bumi angkat. Nah ini dia, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su Iis.
1: Iya, Bu.
0: Belum tidur kita, Bu Su. Nunggu bola kah, Bu Su?
1: Insya Allah nonton bola di Yemen nanti di
0: Polsek. Di mana kita nonton?
1: Polsek.
0: Di Polsek. Ah, dikira mau ke RRI nontonnya. Di sini juga ada nobar di sini, Bu Su.
1: Ya, Polsek kan nobar juga.
0: Iya, parah sana ya tadi, Bu Su ya.
1: Ada dompresnya lagi.
0: Ada
1: dapat hadiah kan?
0: Ada dompresnya. Iya. Ada artisnya nih.
1: Awam.
0: Kalau di sini artisnya Mbak Mia, kalau di RRI.
1: Iya.
0: Jar. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya masih ada Sri Asahan, Pulanglah, Joget Tanjung Medang, Usik Mengusik, Hujan Gerimis, Pujaanku, Gasing, Pujaanku. Dari Munifa Alamudi. Salam siapa ya, buat siapa nih, Bu Su Iis?
1: Salamnya semuanya aja, mudah kesehatan. Masuk Mbok Mia, mudah sehat, murahkan rezeki.
0: Amin, Bu Su juga.
1: Saya prediksi saya ini malam.
0: Siapa nih?
1: Prancis, Bu.
0: Oh, Prancis.
1: Nanti finalnya ketemu sama Argentina.
0: Waduh, kan dia ketemu Messi. Siapa Prancis ini ya, pemainnya nih yang paling gawal nih?
1: Mbappe.
0: Mbappe.
1: Iya.
0: Kalau Mbappe pegang Spanyol nih, Busu.
1: Iya
0: kah?
1: Iya.
0: Berarti Busu Prancis, Mbappe Spanyol ya?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suis yang ada di M Said. Sida megang Perancis Mbappe, jar Sida. Kalau Mbappe megangnya nih Yamal yang ada di Spanyol ya. Jadi Sida besok ketemunya nih pas final ya sama Argentina. Oh ya, untuk pendengar ya, untuk nobar di RRI Samarinda malam hari ini, dini hari nanti maksudnya. Di pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya, Prancis melawan Spanyol. Dan besok juga ada lagi di tanggal 16 pukul 3 dini hari juga, Argentina melawan Inggris ya. Siapa hak kita dukung? Ada lagi mau gabung, Bu Sumbawa, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Nia ya.
0: Budayakan salam Mbok Reni. Ih, lawasnya didengar suara Mbok Reni, kangen juga nih leh.
2: Ya, barusan ini baru dari lagi besimpunan.
0: Besimpunan. Mau mana ke besimpunan? Mau pindahan.
2: Lagu apa ini, Mbok?
0: Lagunya lagu Melayu nih. Lagunya
2: maksudnya lagunya di situ apa?
0: Oh, ada Sri Asahan. Ada Pulanglah, ada Joget Tanjung Medang, Usik Mengusik, Hujan Gerimis, Gasing, Tageh Kopi Pancong, Selam Bunga Tanjung.
2: Ini penghabisan itu aja, Mbok.
0: Yang mana nih, Mbok? Hah?
2: Penghabisan.
0: Penghabisan?
2: Mm-mm.
0: Bunga Tanjung?
2: Ya.
0: Bunga Tanjung?
2: Ya.
0: Oke. Salam sama ibu siapa nih, Mbok?
2: Sama-sama ini buat Bu Su Iis Sajila, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Ari, Bu Su Mitran, Mboknya Mbok Yuli, Mbok Nana, Nek Inggris, Kai Ola, Sipu Koko. Nggak, malam besok, Mbok, sepak bulannya?
0: Tanggal 15 jam 3 nih, Mbok.
2: Oh, jam 3
0: subuh. Iya.
2: Oh, ya.
0: Nah, besok juga ada besok.
2: Ini doa aja. Doa semoga menang.
0: Yang mana yang semoga menang?
2: Karena dari sakluar. Entah apa namanya enggak, badannya enggak kuat.
0: Walah.
2: Ini mau niat kan nih?
0: Iya, benar.
2: Ya, Monia, semoga selamat bertugas kalau berkata ya.
0: Siap, terima kasih Bu Areni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Areni yang grecek juga di ujung sana. jersey dan Nik bisa keluar monobar, Nik bisa juga karena lagi kurang enak badan. Semoga sehat selalu ya Mbak Reni ya. Dan tentunya karena waktu kita juga sudah di penghujung nih Bu Sembok. Ini Mbak Mim mundur diri sekalian deh dari ruang dengar kita segalanya. Terima kasih sudah nelinga promat Eri Samarinda dari pagi tadi sampai sekarang dan menemani Mbak Mia dalam rangkaian Samarinda malam hari ini ya Bu Sembok, edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih pada busu-busu segalanya sudah bergabung, sudah nelinga, sudah kirim-kirim salam, sudah request lagu ya. Dan Mbak Mia juga mohon maaf apabila ada yang diberkenan ya selama Mbak Mia siaran. Dan Mbak Mia sekali lagi mengajak kita segalanya Bu Sumbo untuk bergabung meramaikan dan memeriahkan nobar Piala Dunia semifinal pertama di lapangan parkir RRI Samarinda dini hari nanti tanggal 15 Juli 2026. Pada dini hari nanti yang bertanding adalah Prancis melawan Spanyol ya. Kendia rame bener, ada live musiknya juga. Mun sida lapar, mun kita lapar, bisa kita melipir sebentar ke angkringan Mbak Hari ya. Beli-beli apalah, beli mie kah, nyaman pokoknya di situ lah. Terserah kita mau ngapain pokoknya yo. Yang penting tetap tertib ya dan di anarkis tentunya ya. Karena kita harus menjunjung sportivitas dan juga siapapun yang kita dukung kendia. Pokoknya nanti kita ketemu lagi lah pokoknya dalam nobar Piala Dunia ya. Nanti malam di semifinal ke 1 dan besok juga ada di semifinal 2 Inggris melawan Argentina ya. Oke, Bu Sumo Mami undur diri dari ruang lingkungan segalanya dan Mami akan telingakan lagu nih, lagu dari Melayu Dendang Sendu dari Maya, tetap bersama kami di Propaganda Samarinda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ron Diem Sanak, Busu, Mbo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat Busu Mbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
0: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Rehana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat keruan dan sanak perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana haja etam kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda berada di udara hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Rabu 15 Juli 2026 dari tempat tugas etam ucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Program Patriarki Samarinda Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Karena ini sana selamat hambat ya, ketemu dengan Mbak Putri. Wah, ini dalam rangkaian Samarinda Hambat, tentu kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran dan kita akan juga lanjutkan dengan renungan beserta lagu-lagu islami Bu Sumbes, sembari menantikan kabar sama Netam Jua untuk bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjut kan jua dengan dendang mahakam Bu Sumbu pada jam 7. Kemudian akan ada sajian program Halo Benuatan pada jam 8 dan selanjutnya kita akan nikmati sajian program Oda Bekasah di jam 9. Baiklah, Quran dan Sana Hambat kali ini akan kita awali kebersamaan dengan pengajian Quran surah Al-Isra ayat 9 hingga 12 bersama dengan Miss Ransyah, penerjemah Fendi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih.

Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa.

0: Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman.

ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut, dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep." Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada

karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah,

0: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Koronin sana, saatnya kita bergabung bersama dengan Masnya Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Abdul Syakur LCMH.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa al-istirshada wa al-irshada wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Amma ba'd. Sa'adat al-afadil ulama'ana al-qurama' wa asatidhana al-a'izza hadrat al-mukarramin al-muhtaramin segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf serta pemirsa tayangan YouTube Masjid Al-Ma'ruf, juga pendengar setia RRI yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita seperti biasanya kita membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya juga kita hadiahkan dan tujukan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan hingga bisa menjemput ajal kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu salafus salih wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin dan hadirat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, masih di bab al-khauf, hadis yang ke-14 di bab ini. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Diceritakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada para sahabat alasan mengapa beliau sangat serius dalam menjalani hidup, meskipun keseriusan Nabi ini tidak menghilangkan momen-momen keakraban, momen-momen penuh keriangan, momen-momen santai Nabi dengan para sahabat. Tapi secara umum Nabi itu menghadapi hidup ini dengan sangat serius. Makanya di hadis sebelumnya baginda Rasul menyatakan, andai kita mengetahui, melihat apa yang terjadi sebenarnya, yang saat ini kita tidak bisa melihat, mendengar dan mengetahui, maka pasti kita akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Tapi ini kalau di zaman kita sekarang bukan berarti nonton bola piala dunia tidak boleh ya, bukan. Tadi sepanjang dari seberang ke sini banyak nobar, yang paling ramai di Mapolresta itu, wah penuh itu di jalan itu. Tapi Rasul berpesan, kalau kalian mengetahui, mendengar, melihat apa yang saya ketahui, lihat dan dengar, maka pasti la dhahiktum qalila, sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, nangisnya yang lebih banyak. Maka di dalam hadis ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, bagaimana bisa saya lebih banyak senang, gembira, sementara malaikat Israfil, sang pemilik sangkakala, dia sudah meletakkan sangkakala itu di bibirnya, sudah meletakkan ujungnya itu di mulutnya. Bagaimana saya bisa menikmati dunia ini, bagaimana saya merasa gembira, bahagia, sementara malaikat Israfil sudah siap-siap untuk meniup sangkakalanya. Itu di zaman Nabi 14 abad yang lalu. Mungkin kalau sekarang kayaknya lebih masuk lagi sudah itu sangkakalanya. Kan 1400 tahun lama ya. Nah, ketika zaman Nabi saja kata beliau, sahibul qarn atau sahibus sur, yaitu malaikat Israfil dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, itu sudah sejak dulu sudah meletakkan sangkakala itu di mulut beliau. Wastama'al izna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh, dan selalu standby untuk mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fayanfukh, maka akan ditiup. Kalau sudah ditiup, kiamat. Maka para ulama menyampaikan berapa kali sih malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan 3 kali. Sangkakala itu ditiup 3 kali. Pertama untuk mengagetkan dulu. Yang kedua baru kemudian itu kiamat. Yang ketiga baru al-ba'ats, dibangunkan. Tapi kalau berdasarkan ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis baginda Rasul, mayoritas ulama menyatakan 2 kali saja. Tiupan pertama itu tiupan kiamat itu yang pertama, baru kemudian yang berikutnya adalah tiupan untuk membangunkan kita dari kematian, untuk kemudian sama-sama menuju satu titik lokasi yang sama yang kemudian dikenal dengan Al-Mahsyar. Nah, saat bangun dari kematian itu sudah nampak tanda-tanda kita ini orang yang sa'id, orang yang beruntung, atau orang yang syaqi. Dilihat dari tampilan fisiknya, kalau orang yang sa'id dia tegap, gagah, jalannya tegap. Kalau orang yang syaqi bisa jadi tampilan fisiknya sangat memprihatinkan, kecil, pendek, hitam, dan itu sudah tidak lagi sama dengan tampilan fisik kita di dunia sekarang. Makanya kalau sekarang kita tampilan fisiknya biasa atau bahkan di bawah standar, tidak masalah. Yang penting imannya kokoh, amalnya bagus, nanti akan jadi bagus tampilannya nanti. Yang sekarang sudah ada penyakit-penyakit dalam dirinya sehingga mohon maaf misalnya jalannya sudah tidak normal dan sebagainya, tidak masalah. Yang penting tadi imannya kokoh, amalnya bagus, nanti akan tampil sempurna. Suami istri yang saat ini istrinya misalnya biasa saja, suaminya biasa saja, atau yang bahkan sudah sepuh, sudah keriput-keriput, sudah daya jalannya doyong-doyong, enggak apa-apa. Yang penting tadi imannya kokoh, amalnya solih, nanti akan tampilannya menjadi tampilan yang terbaik. Kemudian kalau orang yang baik, orang yang sa'id tadi, jalannya tegap, gagah, mantap. Kalau orang yang syaki, apalagi dia pemakan riba, dia jatuh bangun seperti orang kesurupan setan. Allah sampaikan itu, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, dia tidak bisa berdiri tegak kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Dia bolak-balik jatuh, berdiri jatuh, sempoyongan dia jalannya. Sudah ketahuan sudah, ah ini tukang makan riba ini. Sudah diingatkan jangan main riba, wah enggak apa-apalah dikit aja kok. Riba itu mau banyak mau sedikit ya riba. Dan jangan berlindung di balik alasan wah saya enggak bisa lepas dari riba. Allah sudah menyediakan solusinya. Kalau kita tidak mau meminjamkan dengan al-qardul hasan, menghutangi 100 balik 100, apalagi durasi waktunya agak lama, secara ekonomi kita rugi. Hari ini uang 1 juta nanti 2 tahun 3 tahun ke depan paling nilainya hanya berapa ya? Ada penyusutan ya kan. Apalagi seorang pebisnis hitung-hitungannya untung rugi. Menghutangi 3 juta 5 juta untuk modal usaha nanti baliknya 5 tahun tapi tetap baliknya segitu juga 5 juta. Ya bagi orang yang berhitung ekonomi rugi. Maka jangan kemudian itu menjadi alasan kita mempraktikkan riba. Pak, mohon maaf kalau saya hutangi Bapak 5 juta hari ini, baliknya 5 tahun ke depan tetap 5 juta, ya rugi saya, Pak. Ini aja supaya untung nanti baliknya ya 8 juta lah, Pak, misalnya. Ya sudah, deal sepakat riba. Tapi Islam sudah menyiapkan solusinya dengan apa? Dengan menggunakan akad mudharabah bagi hasil. Dah, saya hutangi Anda, saya kasih Anda modal, nanti hasilnya bagi dua dengan persentase. Misalnya karena Anda yang capek menjalankan usaha, misalnya 80%, saya cukup 20% saja. Setiap bulan dapat hasil satu bulan 100 ribu, misalnya yang menjalankan usaha dapat 80, yang punya modal 20 ribu, misalnya seperti itu sah. Itu namanya mudharabah, lebih menguntungkan bagi dua belah pihak. Ah silahkan pakai itu. Maka jangan sekali lagi berlindung di balik wah kalau tidak pakai sistem riba rugi saya, karena secara ekonomi nilai uang pasti beberapa tahun ke depan akan menyusut nilainya. Maka ada akad mudharabah dan akad-akad lain yang menjadi solusi dari sistem riba. Hadirin dan hadirat azanillahu ayyakum ajma'in. Kemudian wajahnya orang yang sa'id itu bercahaya. wajahnya orang yang sa'id terang bercahaya. Wajahnya orang yang syaqi hitam legam, tidak ada senyuman sama sekali di bibirnya. Bagaimana dia bisa tersenyum? Dia khawatir dengan nasibnya saat nanti dikumpulkan di mahsyar. Bagaimana dia merasa kehausan, kepanasan, keringat bercucuran. Ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai lehernya keringatnya. Gak bisa lagi senyum, gak bisa lagi pura-pura bahagia, gak ada. Gak ada orang pura-pura bahagia ketika dia sudah tahu bahwa dirinya orang yang syaqi, orang yang celaka. Maka itulah, mumpung kita masih di dunia, maksimalkan segenap ikhtiar dan usaha kita untuk memastikan kita menjadi orang-orang yang sa'id. Allah memberi modal kita. Modalnya apa? Umur, usia. Kalau sudah usianya habis, selesai sudah modal itu, habis. Maka sepanjang modal kita masih ada, gunakan modal itu untuk mendapatkan status as-sa'adah, orang-orang yang sa'id. Hadirin dan hadirat azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka setelah para sahabat mendengar dari baginda Rasul, kenapa baginda Rasul itu tidak ingin menikmati dunia secara berlebihan, dibuktikan dengan gaya hidup beliau yang sangat sederhana. Sahabat Umar masuk ke rumah Nabi. Nabi bangun tidur, bangun istirahat. Sahabat Umar menangis. Kenapa? Melihat di pipi Nabi, di badan Nabi ada bekas-bekas dari tempat tidur Nabi dan juga bantalnya Nabi. Ngecap di pipi dan juga di badan itu. Karena beliau tidur tidak menggunakan kasur yang empuk. Maka sahabat Umar menyatakan, wahai Rasulullah, saya melihat para Kaisar dan Kisra itu, mereka tidur di kasur yang empuk, di bantal yang enak, di kipasi dan seterusnya. Engkau adalah pemimpin kami, pimpinan kami. Mengapa seperti ini? Kata baginda Rasul, ya tidak apa-apa, biarlah dunia ini menjadi milik mereka. Tidakkah engkau Umar ridho dengan kenikmatan nanti di akhirat yang jauh berkali-kali lipat lebih nikmat daripada kenikmatan dunia? Sudah, sahabat Umar akhirnya berhenti menangis. Ya tapi kita di zaman sekarang tidak harus juga seperti itu. Ya pakai kasur boleh, pakai AC boleh, senyaman mungkin silahkan. Yang penting kenyamanan kita dalam fasilitas hidup itu membuat kita semakin bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Itu makanya ada satu tariqah, namanya tariqah syadziliyah. Salah satu ajaran tariqah syadziliyah itu adalah kita dianjurkan untuk menggunakan fasilitas duniawi ini yang terbaik. Kalau beli mobil, ya mobil yang terbaik semampu kita. Kalau kita beli kasur, ya yang kira-kira nyaman sekali. Beli baju, ya kira-kira yang nyaman, yang bagus. Apa tujuannya? Di antaranya agar syukur kita itu betul-betul dari hati yang paling dalam. Karena alhamdulillahnya orang yang makan sangat enak dengan yang makan mungkin kurang begitu enak, itu kan kadang berbeda ya. Alhamdulillahnya orang yang makan sangat enak itu ya betul-betul dari hati yang paling dalam gitu. Tapi kalau yang makan kadang biasa saja atau bahkan di bawah standar, ya alhamdulillah. Tapi kan kadang-kadang sebenarnya enggak enak. Tapi ya tetaplah alhamdulillah. Jadi tidak masalah. Yang penting juga tidak sampai melewati batas maksimal yang memisahkan antara kewajaran dengan hedon, dengan bermewah-mewahan. Jadi bukan berarti wah kita ini diperbolehkan, silahkan pakai fasilitas yang terbaik. Iya, tapi ada al-haddul a'la, ada batas maksimal. Kita dibolehkan untuk menggunakan fasilitas sebaik mungkin, silahkan. Tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kemudian masuk dalam ranah berlebihan dan hedon itu tadi. Ya. Ada batasan-batasannya, bahkan termasuk memakai baju tidak boleh kita itu menggunakan ziyyushuhrah, seragam kemasyhuran yang terlalu mewah, yang kalau orang melihat baju itu pasti nanti di otaknya akan langsung tertuju kepada kita karena kita sudah biasa pakai baju seperti itu. Namanya ziyyushuhrah, pakaian kemasyhuran, itu dilarang, tidak boleh. Jadi sekali lagi, silahkan pakai fasilitas terbaik, tapi tetap jangan sampai melewati batas kewajaran, yang kalau naik sedikit lagi, naik ke atasnya sampai pada berlebih-lebihan, bermewah-mewahan dan gaya hidup hedon, itu tidak boleh dalam Islam. Maka ketika para sahabat mendengar itu, mendengar baginda Rasul tidak bisa menikmati hidup ini dengan sering tertawa, dengan merasa bahagia, gembira karena faktor duniawi, dengan alasan sebab baginda Rasul sudah mengetahui, malaikat Israfil sudah meletakkan sangkakala di mulutnya, siap-siap menunggu perintah Allah. Begitu diperintah, tiup, selesai sudah. Jadi Rasul selalu waspada, hati-hati. Maka faka'anna dhalika thaqula ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kabar dari baginda Rasul itu membuat para sahabat merasa berat, terbebani sekali. Aduh, bentar lagi berarti kiamat nih. Ya, para sahabat yang imannya sudah kokoh ketika di Mekah, sudah ditempa dengan berbagai macam ujian, akhlaknya sudah sangat luar biasa, dikabari seperti itu langsung masuk ke hati. Kalau kita mohon maaf ya, kadang-kadang kan ya yakin bahwa malaikat Israfil itu sudah meletakkan sangkakala di mulutnya, tapi kan dalam prakteknya kadang-kadang ya kayaknya masih lama deh. Akhirnya ya tetap aja seperti biasa, masih banyak waktu-waktu terbuang sia-sia, masih banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Nah, sahabat beda. Sahabat ketika mendengar itu, fakula, mereka merasa berat. Kenapa mereka berat? Karena ya tadi, mereka juga setelah meyakini, mereka kemudian berusaha untuk betul-betul menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau makan enak, waduh, ini malaikat Israfil sudah siap-siap niup trompet. Jadi berat para sahabat. Faqala lahum, maka kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ijazah kepada mereka agar tetap kehidupan ini dijalani seperti biasanya, ya tetap ada canda tawa, ya ada gurauan, tapi waktunya ibadah ya ibadah itu. Maka baginda Rasul memberikan ijazah bacaan sederhana, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah sebaik-baik zat yang kita pasrahi urusan kita. Maka ini penting, hasbunallah wa ni'mal wakil ini sebagai salah satu tanda besar, tanda kuat bahwa kita bertawakal kepada Allah. Jangan sampai kita bergantung pada ikhtiar kita tanpa menyandarkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam doa yang masyhur, wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah janganlah engkau pasrahkan diri saya kepada saya, dalam jangan engkau pasrahkan urusanku dipasrahkan kepada saya, kepadaku, tarfata ain, meskipun hanya satu detik, meskipun hanya waktu yang sangat sebentar, satu kedipan mata. Itu salah satu doa yang luar biasa. Jadi kita pasrahkan diri kita kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah, ya Allah janganlah engkau limpahkan, jangan engkau pasrahkan urusan saya dipasrahkan kepada saya tanpa bimbingan engkau, tanpa penjagaan engkau, tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata. Maka ini harus banyak-banyak dibaca. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tambahkan ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bagus, silahkan. Termasuk urusan keluarga, urusan penjagaan anak-anak. Hari ini banyak para orang tua bingung untuk menempatkan anak-anaknya dalam pendidikan. Kemarin-kemarin pesantren sudah masih dinilai sebagai tempat yang paling aman untuk pendidikan anak-anak. Tapi hari ini karena berbagai kasus muncul pelecehan seksual itu, akhirnya pesantren-pesantren sekarang merasakan dampaknya. Inilah makanya pentingnya kita sebelum melakukan sesuatu itu berpikir panjang. Karena ketika kita melakukan sesuatu, dampak negatifnya itu bukan hanya kepada individu, tetapi kepada atribut yang melekat pada kita. Kita pemangku pesantrennya, maka mesti pesantren kena. Kita pengurus organisasi, maka mesti organisasinya itu kena. Kita pengurus masjid misalnya gitu ya, ya maka mesti masjidnya kena itu. Inilah pentingnya berpikir jauh. Dan sekarang dampaknya bukan hanya satu Kalimantan Timur, bukan hanya satu Samarinda, se-Indonesia. Karena kan berita seperti itu kan cepat sekali dan sudah menjadi isu nasional. Banyak pesantren-pesantren sekarang menurun jumlah penerimaan siswa barunya. Ya meskipun sebenarnya kita tahu bahwa kasus seperti itu bukan hanya terjadi di pesantren, dan pelakunya juga hanya berapa orang dari ribuan pesantren. Tapi itu tadi dampaknya, pesantren yang selama ini tempat yang diyakini bagus, suci dari hal-hal semacam itu, masuk juga, ya sudah. Ya padahal di sekolahan, di kampus, ya banyak juga. Hanya saja kan pesantren selama ini dianggap tempat yang paling aman. Nah kok ternyata jebol juga, ya sudah. Nah maka salah satu jurusnya, salah satu bacaan yang harus sering kita baca juga sama, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita harus sering mendoakan anak kita supaya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasrahkan juga kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebab dimanapun ada potensi seperti itu. Apalagi kalau sudah beranjak remaja, sudah gaul dengan teman-temannya, habis maghrib sudah pergi hangout kemana. Ini kan kita gak bisa mengawasi 24 jam. Meskipun yang paling ideal orang tua itu mengawal terus anaknya, misalnya mau pergi dengan temannya, ya sudah pergi sama bapak dan ibu aja, sudah temani, mau kemana kamu? Tapi mau sama teman, ya sudah gak apa-apa, bapak ibu ikut. Untuk memastikan pergaulan anak kita betul. Karena kalau tidak diawasi seperti itu, ya mohon maaf, ketika sudah kena teman yang salah, diajak begini begitu, belum tentu dia cerita sama kita. Maka salah satu yang harus kita lakukan, harus sering berdoa kepada Allah agar Allah menjaga anak-anak kita, dan kita pasrahkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan banyak hal lain yang kita dianjurkan untuk memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, sekarang bagaimana sih caranya agar kita bisa terus meningkatkan rasa takut, khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Kan kalau dalil-dalilnya sudah sangat banyak tentang khauf itu. Sangat banyak. Orang-orang yang hari ini masih bermaksiat dengan berbagai macam variasi maksiat, mungkin banyak juga yang tahu tentang dalil-dalil agar kita takut kepada Allah. Tapi kenapa kok belum muncul rasa takut itu? Maka ada beberapa kiat agar kita bisa terus menumbuh kembangkan rasa takut kepada Allah. Di antaranya, pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabburi makna. Membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur maknanya. Jangan hanya baca Quran saja. Baca Quran rajin, tapi maksiat masih tetap jalan, itu tandanya tidak mentadaburi maknanya, apalagi mengamalkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Dia membaca ayat larangan berzina, dia malah berzina. Membaca ayat larangan untuk selalu bersu'udzon, berburuk sangka, dia selalu bersu'udzon. Dan sebagainya, dan sebagainya. Maka itu harus menjadi satu tradisi di kita, rajin baca Quran, harus. Tapi harus ada sesi kita mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya bagaimana? Baca satu halaman, lalu baca terjemahnya. Renungkan seolah-olah Al-Quran betul-betul turun kepada kita untuk membenahi diri kita. Atau kalau satu halaman kebanyakan per ayat, satu ayat baca Al-Qur'annya, lafadznya, kemudian baca terjemahannya. Seperti ayat yang tadi saya baca, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, maka mereka kemudian dipisah-pisah. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka sudah datang, maka kemudian telinganya, kemudian matanya, kemudian kulitnya bersaksi untuk mereka. Ya Allah, kata telinga saya, bersaksi saya digunakan oleh orang ini untuk mendengarkan yang maksiat-maksiat. Mata juga begitu, saya bersaksi bahwa dia menggunakan saya untuk maksiat. Kulit juga begitu, kulit bersaksi. Lalu dilanjutkan, waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Terjadi dialog singkat. Orang yang ahli neraka tadi enggak terima. Hei kulit, kenapa kamu bersaksi begitu? Lima syahidtum alaina, kenapa engkau bersaksi yang memburukkan nasibku? Baru kata kulit, qalu antaqana Allah. Kulit mengatakan, Allah yang membuat saya berbicara. Dan saya tentu harus jujur, dan memang tidak bisa bohong. Enggak mungkin bohong kulit itu. Mau dibaiki, oh mungkin mentang-mentang kulitnya di skin carry telus waktu hidup, ya kan? Sering luluran, sering perawatan, akhirnya kulit tergoda. Ah, saya bersaksi baik aja. Enggak bisa. Pasti ngomong apa adanya kulit itu. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allah. Kata kulit, Allah yang membuat kami berbicara. Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Kata kulit, Allah yang membuat kami berbicara sebagaimana Allah membuat bicara yang lain-lainnya, dialah yang menciptakan, dan akan kepada Allah, hanya kepada Allah lah kami dikembalikan, kalian dikembalikan. Ini kan kalau ditadaburi ini kan luar biasa, yang kemudian harusnya menjadi pengingat bahwa mata, telinga, kulit, dan anggota tubuh lain jangan sekali-kali kita pakai untuk maksiat. Kenapa? Mereka itu kelihatannya adalah benda-benda mati kelihatannya. Kulit ini kan kelihatannya mati, tapi di hadapan Allah bersaksi, bisa ngomong, bisa bicara, dan kita gak bisa nyegah, kulit diam, gak bisa. Itu salah satu contoh mentadaburi. Kemudian yang kedua, menyadari besarnya dosa dan bahaya ketika kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Besar sekali. Di antaranya dalam hadis baginda Nabi riwayat Imam Al-Bukhari diingatkan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alayhi. Orang beriman dengan iman yang baik, dia melihat dosa-dosanya itu seperti ketika dia duduk di bawah gunung yang besar, lalu dia takut gunung itu kemudian menimpa dia. Itu orang yang imannya baik. Ketika dia berdosa, maka dia melihat, dia membayangkan, aduh saya berdosa. Dia membayangkan seolah-olah ada gunung yang besar, lalu dia duduk di bawah gunung itu dan dia takut gunung itu kemudian jatuh menimpa dia. Itu orang mukmin yang baik. Tapi wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Sementara orang yang tidak baik, maka dia melihat dosanya itu ringan, enteng, seperti dia membayangkan atau seperti halnya ketika ada lalat yang menclok ke hidungnya, lalu dia dengan mudah mengusir lalat itu. Ah, seenteng itulah orang yang buruk memandang dosa dan maksiat. Maka kita orang beriman harus memandang dosa itu sebagai sesuatu yang besar. Yang kita lihat bukan hanya besar kecilnya dosa. Ah tenang aja ini dosa kecil ini. Ah tenang aja dosa ini. Bukan. Tapi yang kita lihat adalah kepada siapa kita berdosa, yaitu kepada Allah Zat yang Maha Besar. Ini termasuk cara menumbuh kembangkan sifat khauf. Setiap dosa yang kita lakukan, entah besar entah kecil, maka yang kita lihat adalah siapa yang kita sudah maksiati, Allah Zat yang Maha Besar. Dan kita melihat bahwa kita seolah-olah seperti duduk di bawah gunung yang besar dan kita takut gunung itu menimpa kita, maka akan segera cepat bertaubat kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Dalam tafsir Al-Qurtubi, kemudian dalam beberapa literatur yang lain, Imam Al-Qurtubi dan para ulama lain mengatakan at-taubatu ya at-taubatu tajibu 'alal faur. Taubat itu wajib dilakukan dengan segera. Jangan ditunda-tunda, enggak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, maka selama kita menunda itu, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya akan menjadi tambahan dosa-dosa lagi. Kita misalnya berdosa melakukan maksiat, ah nanti sajalah tobatnya pas Ramadan. Wah betapa banyak tambahan dosa kita itu dari sekarang sampai Ramadan. Dosa, dosa, dosa, karena enggak segera ditobati. Jadi taubat itu alal faur, harus segera, bukan alat tarohi. Tarohi itu nanti-nanti, enggak. Harus faur. Kalau tidak segera bertaubat, waktu yang terlewati akan menjadi tambahan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi tanpa berhenti. Nah ini penting sekali. Kemudian yang

0: Sekarang sekuat apapun fisik kita, sekaya apapun harta kita, setinggi apapun pangkat jabatan kita, di hadapan Allah gak ada apa-apanya. Hari ini menjadi pejabat, besok kena OTT, selesai itu. Bahkan dulu punya pengawal banyak, gagah-gagah pengawalnya, oleh Allah singkirkan, selesai sendirian ya. Punya jabatan, kena OTT, ya selesai sudah. Enggak ada apa-apanya, enggak ada yang bisa kita andalkan itu. Enggak ada yang bisa kita andalkan. Maka itu para ulama menyampaikan rasa takut yang benar sebenar-benarnya adalah ma hala baina sahibihi wa baina maharimillahi azza wa jal. Yaitu rasa takut yang bisa menghalangi kita dari melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takut yang betul. Jadi kalau kita ngaku takut kepada Allah sementara maharimullah, larangan-larangan Allah yang diharamkan oleh Allah masih saja kita kerjakan, berarti takutnya takut palsu itu. Takut yang bohong. Oh, berarti kalau ada suami yang tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai istri, itu berarti takut pada istri ya? Bukan. Kalau itu sayang. Cuman sayang dan takut tuh bedanya tipis. Tapi itu bagus. Dalam rangka menyenangkan istri kan wajib al-mu'asyarah bil ma'ruf. Istri gak senang suaminya mancing, ya jangan mancing. Nanti bisa mancing keributan ya kan? Yang disenangi saja, yang kira-kira nanti kalau sudah tua, sudah meninggal dunia, itu nanti saling bersaksi kebaikan bagi pasangan gitu lah. Apa nih yang membuat istri saya ridho, yang membuat istri senang, yang nanti kalau dia ditanya, diinterogasi oleh Allah tentang saya, dia akan bersaksi kebaikan tentang saya. Istri juga begitu. Apa nih yang sangat disenangi oleh suami, yang nanti kalau suami saya diinterogasi, dimintai kesaksian oleh Allah tentang saya, suami akan menjawab dengan ridho kepada saya dan bersaksi kebaikan tentang saya. Itu harus ada pikiran semacam itu. Sebab hubungan suami istri bukan hanya di dunia. Kalau sudah mati lalu kemudian selesai enggak ada hubungan, enggak. Sampai seterusnya sampai di hari kiamat. Bahkan istri kita, suami kita, kalau kita sama-sama di surga, ya itulah yang menjadi pemimpin dari para bidadari di surga. Kok bidadarinya begitu tampilannya? Tenang, nanti jadi yang paling cantik dan paling bagus. Suami juga yang paling gagah, paling ganteng. Gak ada lagi nanti ngelirik ke orang lain, gak ada. Ini tiga ini, mari sama-sama kita betul-betul praktekkan supaya khaufnya makin kuat, makin bertambah. Baca Quran, ditadaburi maknanya. Kemudian yang kedua, betul-betul kita melihat dampak besar dari kalau kita tidak punya rasa takut pada Allah, maka kita anggap dosa-dosa kita seperti halnya bukit yang siap untuk menimpa kita. Lalu yang ketiga, larangan-larangan Allah harus kita anggap besar ya, jangan dianggap kecil dan remeh. Karena kalau sudah satu larangan Allah diremehkan, dilakukan, maka biasanya merembet itu, merembet, karena pertahanan sudah jebol. Ibaratnya tanggul itu sudah ada bocor, nanti makin lama makin lebar kalau enggak segera ditutup dengan taubat. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan lagi?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ada dua pertanyaan sehubungan dengan penyampaian Ustaz. Yang pertama, bagaimana kalau kita dalam pinjam meminjam dengan menggunakan nilai emas supaya pikirannya tidak berubah begitu nilainya, itu pertama. Yang kedua, saya tidak tahu apa ini hadis apa kata ulama tentang apabila kita meminjamkan satu nilai tertentu bahwa dengan akad katakanlah 1 bulan atau 2 bulan waktunya, pada saat pertama bahwa itu sebagai sedekah, artinya nilai sedekah bagi yang meminjam. Kemudian akadnya telah selesai, dilanjutkan lagi nilainya, apa namanya, sedekahnya berlipat kali dari yang pertama. Kemudian yang ketiga, apabila kita

0: apanya, mengikhlaskan bahwa utang itu kita jadikan, kita lepas, membebaskan yang berutang kepada kita itu bagaimana Ustaz? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama adalah tentang berhutang, lalu kemudian standarnya adalah standar emas. Maka itu dibolehkan dan bagus. Misalnya hutang 1 juta saat ini, lalu ada kesepakatan misalnya baliknya 5 tahun ke depan tapi menggunakan standar emas ya. Jadi 1 juta sekarang itu dapat emas berapa gram, nanti baliknya sesuai dengan gram emas itu. Itu bagus. Maka itu dalam hutang harus jelas, harus ada beberapa bayanat kejelasan. Di antaranya tentang ajalnya, waktunya, temponya sampai kapan. Itu harus jelas. Justru hutang itu kalau tidak ada kejelasan ajal, maka dia menjadi hutang yang muajjal. Hutang itu ada dua secara waktu pembayaran. Ada namanya hutang yang muajjal, hutang yang memiliki batas tempo waktu. Misalnya tahun depan ya, tanggal sekian misalnya. Maka orang yang kreditur, orang yang menghutangi, dia hanya berhak menagih ketika ajal itu tiba. Maksudnya ya, dia sebenarnya bisa juga menagih sebelumnya, misalnya dia butuh, tapi orang yang orang yang berhutang, debitur, dia tidak kena sanksi hukum ketika dia mengatakan, aduh saya belum ada, kan perjanjiannya tahun depan misalnya gitu. Nah, itu tidak salah bagi debitur karena ada ajalnya, ada waktunya, temponya. Tapi yang kedua, ada namanya hutang tuh muajjal. Hutang muajjal. Bagaimana hutang muajjal tuh? Hutang yang tidak ditentukan temponya. Bisakah hutang ada nih berapa? 2 juta. Sudah. Nanti ya saya bayar ya, saya balikin ya. Bahkan misalnya dia ngomong, nanti ya saya bayar kalau saya sudah ada, misalnya seperti itu. Itu para ulama mengatakan bahasa kalau saya sudah ada itu tetap disebut bukan ajal, bukan tempo, karena tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Maka kalau hutang yang seperti itu, kreditur boleh nagih kapan saja. Baru hutang hari ini, besok ditagih, tidak apa-apa. Dan orang yang berhutang harus mengusahakan sebisa mungkin, karena memang hutangnya hutang yang muajjal, yang segera. Jadi dalam hutang itu dianjurkan ada ajal, ada temponya yang jelas, supaya tidak terjadi percekcokan. Wong ada tempo saja kadang-kadang masih ribut kok. Kemudian yang berikutnya dicatat, kalau perlu dicatat. Yang ketiga, kalau perlu ada saksi. Kemudian berikutnya mengenai tadi yang hutang ini nanti bayarnya itu berapa dan pakai standar apa. Maka lihat ketika kesepakatan hutang awal. Kalau tidak ada kesepakatan nanti bayarnya dengan apa, dengan standar apa, maka berarti bayarnya tetap seperti semula. Hutang 1 juta mau 5 tahun, mau 10 tahun ke depan, kalau tidak ada kesepakatan nanti pakai standar apa, ya tetap 1 juta sesuai dengan jumlah hutang. Tadi hutangnya kalau 1 juta, maka meskipun waktunya itu sampai 5 tahun, 10 tahun, sepanjang tidak ada kesepakatan nanti bayarnya pakai standar apa, ya maka hanya 1 juta itu. Dan saat pembayaran enggak bisa protes kreditur, wah ya rugi dong, sudah 10 tahun yang lalu, sekarang bayar 1 juta, 1 juta sekarang dapat apa, ini nilainya turun. Ya karena tidak ada kesepakatan di awal bayarnya pakai standar apa. Tapi yang kedua, kalau di awal sudah ada kesepakatan seperti tadi, yaitu saya hutang 1 juta ya, berapa lama? Ya 5 tahun lah misalnya. Oke, tapi kalau 5 tahun pasti nilai 1 juta itu 5 tahun ke depan ya jelas menyusut dong, berkurang. Ya sudah, bagaimana? Saya minta pakai standar emas. Misalnya sekarang 1 juta misalnya berapa? Setengah gram lah ya, misalnya setengah gram. Oh, maka berarti 5 tahun ke depan 5 gram emas. Oh, ternyata 5 gram emas kok nilai uangnya jadi 2 juta atau 3 juta. Enggak masalah, karena memang sudah ada standar yang ditetapkan dan menjadi kesepakatan bersama. Dan tidak merugi akhirnya kreditur. Tapi kalau tetap 1 juta sekarang, 10 tahun ke depan 1 juta juga, ya pasti secara hitung-hitungan ekonomi rugi. Itu pahala, ya, tapi kan untung dapat pahala. Iya, betul, untung pahala. Tapi dalam Islam itu juga ekonomi dihitung gitu. Jadi itu boleh dan sah, bahkan itu sangat bagus supaya dua-duanya untung, supaya dua-duanya tidak merasa dirugikan. Boleh itu aja. Apakah harus dengan standar emas saja? Tidak harus emas, bisa juga dengan padi, bisa juga dengan beras, bisa. Hutang 1 juta sekarang dapat beras berapa kilo misalnya, atau berapa kuintal. Oh, sekian. Ya, maka bayarnya nanti pakai nilai dari sekian kuintal beras itu. Meskipun kemudian nilainya melonjak jadi 2 juta, jadi 3 juta, ya tidak masalah. Karena yang dihitung adalah nilainya. Lalu yang kedua, ini disebutkan ada di dalam salah satu hadis baginda Nabi, tapi derajatnya masih mukhtalafi, bahwa orang yang menghutangi itu memang bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Bahkan sebagian ulama menyatakan menghutangi itu lebih bagus, lebih banyak pahalanya daripada sedekah. Kenapa? Karena orang yang menghutangi ini kan jelas-jelas orang yang berhutang butuh. Maka kita memenuhi kebutuhan orang. Tapi kalau kita sedekah kepada orang, belum tentu orang itu butuh. Kita sedekah ke orang, ah saya enggak butuh sedekah. Maka sebagian ulama mengatakan menghutangi itu lebih baik daripada bersedekah. Tapi tetap mayoritas ulama mengatakan sedekah lebih baik, karena kan sedekah betul-betul melepas, enggak ada niatan untuk dapat kembali. Lalu untuk yang berikutnya, kalau ternyata dia belum mampu, kemudian kita kasih tempo waktu untuk dia membayar sampai mampu, maka itu sangat bagus dan bisa bernilai sedekah juga. Allah sampaikan di Al-Quran tentang baiknya kita memberi batas waktu tambahan, tapi jangan kemudian membuat nilai hutangnya jadi bertambah. Oke, enggak apa-apa, saya kasih kamu tempo lagi 1 bulan lagi, tapi bayarnya harus tambah. Nah, kalau begitu riba. Kalau begitu namanya riba. Allah sebutkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau debitur ini sulit untuk membayar karena memang faktor ketidakmampuan, sudah fanadhirah, ditunggu sampai dia mampu. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau ternyata kita lihat, wah kayaknya enggak ada harapan mampu ini. Menghidupi keluarganya saja susah dan seterusnya. Ya sudah, kalau gitu dilepas saja. Dan itu kata Allah khairul lakum, lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Jadi bagus. Akan tapi ya tadi, mohon maaf, sekarang ini hutang menjadi problem bersama. Dan Nabi sudah mengingatkan sejak dulu bahwa orang yang terbaik itu salah satu kriterianya adalah orang yang paling baik saat membayar hutang. Oh, rupanya zaman sekarang betul-betul relevan sekali itu. Karena banyak orang ketika berhutang nangis-nangis. Aduh, tolonglah Pak, ini saya sangat mendesak. Begitu sudah waktunya ditagih, malah kita yang menangis karena dibentak-bentak sama dia. Kan banyak sekali itu. Maka ya tadi, harus ada buktinya, kalau perlu ada saksinya, kalau perlu ada jaminannya. Wah, kejam sekali ada jaminan. Bukan kejam, itu dalam rangka kebaikan bersama. Karena kalau sudah dia mengingkari, bahkan awas sekali lagi kamu nagih ya, saya tebas, mau apa kita. Tapi kalau ada jaminan kan aman ya, sudah enggak bayar enggak apa-apa, ada jaminan kok. Itu makanya ar-rohen, jaminan itu sangat bagus ya. Gitu. Jadi itu tentang yang kedua, ya betul itu bahwa sedekah lalu kemudian dilepas tentu menjadi satu kebaikan yang luar biasa, itu gabungan dari penjelasan beberapa riwayat hadis dan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari hutang ya. Seperti doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan oleh Rasul untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Saya mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari alham, keruwetan pikiran dan juga kesedihan. Wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, mohon perlindungan dari sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, sifat pengecut dan kikir. Kemudian wa a'udzubika min ghadabatid daini wa qahrir rijal, dari cengkeraman hutang dan juga cengkeraman manusia yang memperbudak kita. Maka ini doa ini langsung ijazah dari Nabi supaya kita bebas hutang, supaya kita tidak malas, maka rajin-rajin baca ini setiap hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. قرآن نبي مؤمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا نبي سلام.
3: Karena sana kita kembali lagi di Studio Pro 4 RRI Samarinda. Kita nikmati kembali rangkaian sajian Samarinda Hambatnya Wanita Menggalanya di pagi hari ini.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perempat RRI Samarinda Busumbo yang ngawani atom segalanya dengan informasi pertama ya mengenai perakiran cuaca Busumbo. Setelah tadi atom segalanya menikmati jua Piala Dunia ya bersama di lapangan RRI Krone Insanek Hambat, kali ini cuaca perkirannya cerah ya Busumbo dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Waduh, tegaknya nih hari ini akan langat benih ya Busumbo dengan kelembapan udara 89%. Untuk kecepatan angin Hambat ini Busumbo ya sekitar 4,5 km per jam yang bertiup dari arah barat daya ya, dan untuk jarak pandang cukup baik Busumbo ya sekitar 10 km. Informasi kali ini Bapak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Busumbo ya, kendia Bapak Putri akan hadir kembali di ruang dengar tam segalanya. Kita ketemu dengan lagu Banjar, kali ini ada lagu Tasik Sahati.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Kerawanan Sana. Kali ini informasi ya dari seorang warga yang bernama Sudirman berusia 60 tahun yang sebelumnya diduga hilang di kawasan hutan Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU Kusumo, berhasil ditemukan dalam kondisi selamat pada Selasa 14 Juli 2026 pagi. Dan korban ini ditemukan setelah tim gabungan melakukan pencarian sejak dini hari. Dari petugas Pusdalops BPBD Pemprov Kaltim, Muriono, yang mengatakan informasi tersebut Busumbo berdasarkan dari laporan akhir pencarian yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten PPU, yang mana ditemukan sekitar jam 7 pagi Busumbo di Jalan Penangkaran Rusa Desa Api-Api saat berjalan kaki menuju rumahnya di Desa Sesulu ya. Dan peristiwa ini bermula pada hari Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 4 sore Busumbo, ketika Sudirman bersama dengan rekan menuju kebun sawit untuk melakukan survei lokasi yang direncanakan akan dibersihkan pada hari Selasa 14 Juli. Dan sekitar jam 6 sore Sudirman ini memutuskan untuk pulang lebih dulu Busumbo ya, sementara rekannya masih berada di lokasi kebun. Namun hingga rekannya kembali ke rumah, Sudirman belum juga tiba, sehingga keluarga dan warga pun juga langsung melakukan pencarian di sepanjang jalur menuju kebun. Berdasarkan keterangan yang diperoleh juga, Sudirman Busumbo diduga tersesat saat perjalanan pulang setelah sepeda motor yang dikendarainya kehabisan bahan bakar minyak di tengah hutan, dan korban kemudian meninggalkan sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan informasi kali ini selengkapnya ke Etam Akses dalam laman websitenya rri.co.id. Busumbo, ketemu dalam selain program Denang Mahkam Kendia ya Busumbo. Kita nikmati lagu selanjutnya kali ini, ketemu sama lagu dari Minang.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Kufikir segalanya akan beres saat aku dewasa. Buku karya Kim Hae-nam dan Park Jong-seok adalah refleksi mendalam tentang perjalanan menuju kedewasaan yang seringkali tidak seperti yang kita bayangkan saat masih muda. Melalui buku ini, penulis mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan dewasa, mulai dari tantangan emosional hingga tekanan sosial, dengan sudut pandang yang penuh introspeksi dan kejujuran. Salah satu esensi utama buku ini adalah bagaimana kedewasaan tidak serta-merta memberikan jawaban atas segala permasalahan hidup. Penulis menguraikan harapan-harapan yang kita bangun saat muda, bahwa ketika dewasa nanti, semua masalah akan terselesaikan. Kehidupan akan lebih stabil dan kebahagiaan akan lebih mudah dicapai. Namun kenyataannya seringkali berbanding terbalik. Kedewasaan membawa tanggung jawab yang lebih besar, permasalahan baru serta ketidakpastian yang lebih kompleks. Kim Hae-nam dan Park Jong-seok mengajak pembacanya untuk merenungkan kembali ekspektasi yang dibentuk sejak kecil tentang menjadi orang dewasa. Mereka menunjukkan bahwa proses bertambahnya usia tidak selalu diiringi dengan kedewasaan emosional atau penyelesaian masalah yang sempurna. Justru hidup dewasa seringkali mengharuskan kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengatasi tantangan yang datang tanpa peringatan. Buku ini juga menyoroti tekanan sosial yang dialami banyak orang dewasa. Penulis menggambarkan bagaimana masyarakat memiliki standar dan ekspektasi yang sangat tinggi terhadap individu yang telah mencapai usia dewasa. Seperti harus sukses dalam karir, memiliki hubungan yang stabil, dan hidup mapan. Tekanan ini seringkali menimbulkan perasaan tertekan dan cemas, karena tidak semua orang mampu memenuhi standar tersebut. Di samping tekanan sosial, buku ini juga membahas masalah kesepian yang dialami oleh orang dewasa. Penulis menekankan bahwa meskipun seseorang mungkin terlihat mapan dan bahagia dari luar, banyak yang sebenarnya merasa kesepian di dalam hubungan yang dangkal, kesibukan pekerjaan, dan isolasi sosial yang dapat menyebabkan individu merasa terputus dari orang lain, meskipun mereka dikelilingi oleh orang banyak. Kesehatan mental menjadi salah satu fokus penting dalam buku ini. Kim dan Park membahas bagaimana banyak orang dewasa berjuang dengan kesehatan mental yang seringkali tidak terlihat dari luar. Stres, kecemasan, dan depresi menjadi masalah yang semakin umum di kalangan dewasa muda hingga usia parubaya, terutama ketika mereka merasa gagal memenuhi harapan diri sendiri maupun masyarakat. Penulis menekankan pentingnya menerima perasaan tidak stabil ini sebagai bagian dari kehidupan dewasa. Alih-alih berusaha menyembunyikan atau menekan emosi, mereka menganjurkan pembaca untuk menerima dan mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang sehat. Seperti berbicara dengan orang terdekat, mencari bantuan profesional, dan mempraktikkan mindfulness. Di mana buku ini menyoroti bahwa kesehatan mental harus diakui sebagai bagian penting dari perjalanan dan menuju kedewasaan yang sehat. Pada intinya, kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa, mengajarkan kita untuk menerima bahwa kedewasaan bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang menerima ketidaksempurnaan dan terus bertumbuh. Kim Hae-nam dan Park Jong-seok menekankan bahwa proses kedewasaan tidak pernah berakhir, meskipun kehidupan dewasa penuh dengan tantangan. Kita diajak untuk terus berkembang melalui setiap kesulitan dan kegagalan. Kedewasaan menurut buku ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara harapan dan kenyataan, serta menerima bahwa kita tidak selalu memiliki semua jawaban. Dengan menjalani hidup dengan keterbukaan dan kesadaran, kita bisa menemukan kedamaian dan makna di balik setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang penuh perjuangan. Meskipun buku ini jujur tentang kerasnya kehidupan dewasa, ia juga menyampaikan pesan harapan.
Kim Hae-nam dan Park Jong-seok meyakinkan pembaca bahwa meskipun hidup dewasa sulit, hal ini juga penuh peluang untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Buku ini mengajak kita untuk bersikap realistis namun tetap optimis, serta terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan gaya penulisan yang penuh perenungan, "Kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa" menjadi panduan bagi siapa saja yang merasa tersesat atau kewalahan dalam menjalani kehidupan dewasa. Demikian esensi buku berjudul "Kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa", karya Kim Hae-nam dan Park Jong-seok. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Karena di sana keberadaan Ibu Kota Nusantara atau IKN dinilai membuka peluang pengembangan desa wisata di wilayah sekitarnya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan IKN dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kalimantan Timur. Menurutnya, potensi desa wisata berbasis budaya Dayak dan konservasi orang utan perlu dikembangkan agar menambah pilihan destinasi bagi wisatawan. Selain akan meningkatkan kunjungan wisatawan, adanya desa wisata di sekitar IKN juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur.

0: dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak TRI Samarinda, Busumbo. Waduh, dari tadi berkering-kering ini ya telepon. Kita nyapa dulu dah, ada siapa di mana ini? Selamat hambat, salam budaya.
1: Halo, selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Budayakan salam.
1: Karena waktunya singkat.
0: Ya.
1: Saya di nyapa banyak dua aja, Mbok.
0: Oke.
1: Busu Misran dengan busu siapa namanya itu? Gilang Hamdan.
0: Oke, lagunya mau lagu apa?
1: Lagunya Rindu Sekali.
0: Rindu Sekali, boleh.
1: Rindu Sekali, juara tumbuhai apa nama Perancis, ternyata tumbang di papa. Memang saya mendukung itu, Mbok. Iya kan, Mbok, yo?
0: Mm-mm.
1: Masalah itu yang penting kan, senang pokoknya, Mbok.
0: Iya, pokoknya marami aja.
1: Tapi beli juga saya yang saya goreng habis malam tadi di Pilat Amara tuh, Mbok.
0: Iya kah, mantap.
1: Iya.
0: Goreng lagi nanti busu.
1: Iya. Akhirnya kena ke RRI, Mbok, karena ada telepon, jadi saya pindah ke sana, Mbok.
0: Oh, baiklah.
1: Terima kasih, Mbok Putri, yo.
0: Sama-sama, busu.
1: Kalah, menang, yang penting wawasan luas. Ya kan, Di, Mbok Yo.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya nih dari WhatsApp. Assalamualaikum. Selamat hambat, busu.
2: Iya, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Iya. Apa nih dukungan kita nih? Menang kan, Di nih?
2: Menang lah. Tadi baru habis dari bandara, Mbok.
0: Oh, tadi itu nobar di sana kah?
2: Bukan, antara anu itu.
0: Astaga, ih parah. Aduh hai, belum lagi buahannya besimpunan. Hanya raja nelpon tadi. Beli paten baju masih Mbappe-nya.
2: Pantas kok kebenaran dia ada yang datang tadi.
0: Itu sudah
2: masih besimpun.
0: Belum lagi masih besimpun. Busu, kita enggak lagu apa, busu?
2: Iya, lagunya dari ini aja, Bu. Apa namanya itu?
0: Apa?
2: Ada yang mulang-mulang itu lagu bagus sebenarnya.
0: Aku mulang kah?
2: Iya, aku mulang.
0: Allah Allah, ya lah aku mulang nih. Kita anu
2: sambut pulang kampung. Tapi mulang gitu.
0: Iya. Mulang ke ini lo LBS.
2: Yang mulang iya dah. Mulang ke Prancis aja.
0: Oh iya sudah.
2: Iya, untuk Bu siapa nih tadi nih? Bu Putri, selamat bertugas saja, sehat selalu. Ini cuaca UBS cerah, Bu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita sapa lagi nih, siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Budayakan salam. Ada Busu Ari. Busu, kita nonton Piala Dunia juga?
3: Ya, nonton.
0: Wis, nonton. Menang di ini apa pilihan kita nih atau kalah? Kalah.
3: Menang.
0: Oh, menang. Oh, berarti pilih siapa tuh yang menang?
3: Prancis.
0: Eh, terbalik leh. Ya. Terbalik leh, mon Prancis. Oh, walaupun Prancis mulang kampung ya tetap menang di hati Busu Ari lah ya.
3: Ya.
0: Ah, iya. Busu, mau lagu apa, Busu?
3: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya?
3: Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan, boleh. Sapa-sapa buat siapa, Busu? Oke, siap. Makasih ya, Busu Ari ya.
3: Ya.
0: Oke. Kita nyapa lagi di belakangnya nih. Ada salah kan? Selamat hambat, salam budaya.
4: Selamat hambat, salam budaya. Assalamualaikum, Mbok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
4: Di sini cuacanya panas, mataharinya masuk dah ke kamar.
0: Asik. Sudah masak belum?
4: Nanti hanyarinnya hanyar ke dapur.
0: Oh, tegak itu. Ayo hamun tegak itu leh.
4: Kenapa? Ya kan pokoknya Bang Anus HP dipegang dulu bahannya masak.
0: Oh, tegak itu ya sudah. Mbok, kita mau lagu apa nih?
4: Kan pakai setrum buat kamar, Mbok.
0: Oh, iya siap, baik deh. Mau lagu apa kita, Mbok?
4: Putar kenakur ikan paten bakar, Mbok.
0: Oke, boleh. Sapa-sapanya buat siapa nih?
4: Buat Mbok Yuli, dan kuliah semakin selalu ya. Buat Mbok Reni juga. Lece juga. Mbok Dila, Mbok Elsa juga.
0: Iya.
4: Buat Mbok Wia, Mbok Parida juga ya. Mbok Kutika juga.
0: Iya.
4: Buat Mbok Dila, Sayang Kola juga. Buat Busu Rinjani juga.
0: Iya.
4: Buat Busu Hapya, Busu Ibrahim juga ya.
0: Iya.
4: Yang buat Busu Ari, Busu Iis ya. Kenapa ya? Busu Iis juga ya.
0: Iya.
4: Buat Eda Kondo Langit yang dua-duanya ya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, buat segala-galanya aja, Mbok.
0: Oke.
4: Okay. Buat Mbok Mbak Ma, amun pulang hati-hati Mbak ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana. Kita nyapa lagi belakang sini. Siapa di mana? Selamat hambat. Salam budaya.
5: Waalaikumsalam.
0: Pagi. Iya pagi leh. Iya. Gimana Piala Dunianya? Menang di ini juara kita. Pilihan ini.
5: Ya, apa yang aku tidak nonton.
0: Oh, ini nonton kata kayak itu. Ya sudah nonton leh.
5: Jadi Prancis kalah ya.
0: Ih, pulang kampung.
5: Spanyol yang menang ya.
0: Iya, lanjut lagi.
5: Nah, Spanyol berapa sih?
0: Lanjut lagi. Tadi 2. Gak bisa ditambah, sudah pas itu.
5: Lagunya apa ya, Rambai Manguning.
0: Rambai Manguning boleh. Sapa-sapa buat siapa nih Busu?
5: Sapanya pertama sekali untuk Nyonya Putri. Selamat pagi, sama Nyonya Putri selalu. Kemudian untuk semua Laten Tempat Samarinda Tempat Terkejali. Dari A sampai Z, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Kemudian untuk Nyamuk Putri, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Ya, silakan menyapa lagi nih. Ada siapa di belakang ini? Selamat amat, salam budaya.
6: Halo, selamat amat, salam budaya, budayakan
0: salam. Baik, kita
6: terus.
0: Itu sudah.
6: Ini bisa masuk.
0: Udah tembus alhamdulillah akhirnya ya.
6: Iya.
0: Kita mau lagu apa?
6: Oh, masih kebagian ya?
0: Masih.
6: Nah, ini lagu Mahakam ya, Sendang Mahakam ya. Aku lagunya mau
0: apa tuh?
6: Tadi ya. Ah, ini aja nah, Pengangguran.
0: Pengangguran lagu Banjar boleh. Sapa-sapa ya, buat siapa nih?
6: Ya, salamnya ada adikku tadi Mbok Nana ya, Mbak Amber, Mbok Reni, Mbok Kanamia, naik gila sama kayak kolanya. Terus Mbok Mutrika, busunya Busu Mamat, Busu Amdan, Pak ATT.
0: Iya.
6: Busu Abdul Syukur, Busu Abdul Rahim, Busu Nusran, Busu Iis, Busu Rinjani ya, buat sekalanya aja sudah.
0: Oke deh.
6: Tunggu lagunya,
0: Mbak
6: ya.
0: Oke, Mbak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang mau bergabung lagi silahkan. Ini siapa cepat dia dapat nih kalau telepon ya. Karena di sana soalnya jalurnya nih sebuting mahara lagi. Kita sapa dah nih ya sebelum kita putarkan lagu. Selamat amat, salam budaya.
7: Selamat hambat, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar kita nih?
7: Baik.
0: Eh, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi nih. Kalah.
7: Ay, kalah. Nih papa.
0: Mulang kampung ya. Umpat anu sama halan.
7: Yang penting pengalaman kan.
0: Iya, benar. Berarti siapakah antaranya nanti nih tiga lagi nih?
7: Iya. Kalau prediksinya sih bertemu apa? Spanyol bertemu Inggris tiganya.
0: Iya, prediksinya Bang Yo. Kita tunggu ya lagi nih ya pertandingan berikutnya. Nah, ham tepegat ya Allah. Hai, padahal lagi seru-serunya ha tuh. Belum sampai ke request lagu lagi, sapa salamnya sudah mentega itu ya. Siapa lagi belakang nih? Halo, selamat tambat.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Salam budaya salam.
0: Berikan salam, Halo.
8: Halo, good morning.
0: Good morning. How are you?
8: How are you?
0: I'm fine. Thank you. Ayo. Busu.
8: Mbak Putri. Mbak Putri sempat nih lagunya.
0: Lagunya ini sempat. Banyak sudah antriannya, kita umpat aja gini yang ada ya Busu ya.
8: Iya, umpat yang ada aja dah.
0: Iya dah, kalau mentega itu dah.
8: Nah, salamnya buat Bunda Yuli, Mbak Nana. Tua Rambi, aku nak salami lah, ya kah? Tua Rambi, ini kesalami, tua Rambi.
0: Iya, iya. Waalaikumsalam. Aduh, hai buru-buru beneh, Bu Sunda kemana gerang. Ya sudah untuk itu Bu Sumbo, yo langsung aja kita nikmati lagu-lagu yang sudah tampilnya request. Ngomongin aktivitas sambat kali ini dengan cuaca yang cerah, kita ketemu sama lagu Kutai, ada Rindu Sekali.

0: mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Oke, keren dan sana kembali lagi ngawani Tom segalanya dengan lagu-lagu yang ada ya, yang tampilnya dah request juga. Kita sapa lagi. Siapa di mana nih? Selamat hambat, salam muda ya.
1: Paget tadi di. Oh.
0: Aduh, itu sudah. Tik apa ini, Kesa? Belum lagi ya, no, lanjut.
1: Absen aja dah.
0: Iya, sudah untuk itu karena lagu kita disempat sudah ini.
1: Iya. Lagunya umpatan, salamnya untuk semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Ulun pakai bahasa Banjar sih,
0: Bay. Iya, kada apa-apa bahasa Banjar, hai.
1: Makasih banyak lah.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepaget ya Allah, kasihan, kasihan. Ini dari Mora, ini dari WhatsApp ya. Selamat budaya. Jahjua, salam budaya, budayakan salam, assalamualaikum, hadir nih Mbak Reni. Ya, isi absen dulu, bunyi sida di perempat, lagunya umpatan aja. Terima kasih sapannya Jua, buat Mbak Nana, Mbak Yuli, Nailas, Bu Sumawat, Bu Sabdirahim, Bu Serinjani, Bu Saiful Koko, Bu Sumisran, ya, itu aja sapannya Jua, segalanya aja. Cuaca cerah, panas Mbak Putri, selamat bertugas, aman boleh, hati-hati yo. Oke, pasti akan hati-hati. Kita menyapa lagi, siapa di mana nih? Selamat tambat, salam budaya.
2: Salam budaya, salam.
0: Budayakan salam. Iya, dengan busu siapa di mana ini?
2: Pasar Kedondong.
0: Wih, busu Pasar Kedondong. Iya, busu Basteran, apa kabar kita, Leh?
2: Nah, baik aja nih.
0: Alhamdulillah. Tiga apa nih Piala Dunia?
2: Pokoknya nih, apa nih cerah.
0: Oh iya kan. Busu, ndak titip salam buat siapa nih busu? Lagu kita ndak sempat, umpatan aja ya.
2: Masih sempat lagunya.
0: Ini ndak sempat.
2: Sempat.
0: Heeh, ndak sempat dah.
2: Oh.
0: Habis dah.
2: Ya, ikat aja ya.
0: Iya, umpatan aja lah.
2: Buat busu mama dua.
0: Iya.
2: Buat Suari. Busu Ibrahim.
0: Iya.
2: Itu aja ya, Maya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, yang mau bergabung lagi silakan Tama. Busu Mbok ya, lewat jalur telepon kita nang sebuting nih aja lagi kawa ya. Yang mau bergabung silakan sambil Mbak Putri tunggu gabungan teleponnya ini. Ada masuk gabungan dari Facebook ya. Mbak Putri mau bacakan dulu nih busu Mbok ya, karena berhubung ini sudah masuk pertandingan penyisihan ya busu Mbok. Tadi subuh ini rame juga bubuhannya nonton di halaman RRI Samarinda nih busu Mbok ya, nonton Piala Dunia. Ini kalau dari Facebook sih, versi dari busu Falah ya, bunyi sida sesuai dong ya, karena Bu Putri kepo juga nih, tiga apa Piala Dunianya hari ini sesuai atau ndi dengan harapan etam. Amun dari versi busu Falah sih, bunyi sida sesuai katanya ya, karena sida dukungnya Spanyol. Wah, selamat berbahagia dah amun tega itu busu. Dan dari Nok Danyam juga, selamat pagi, salam sehat selalu dari kawasan Bumi Ayu Jateng, ikatan hadir ya Mbak Putri. Iya, alhamdulillah katanya nih, dukunganku menang dong. Wah, alhamdulillah, selamat berbahagia dah amun tiga itu ya, yang di lolos ya, di papa lah busu Mbok yo, namanya juga pertandingannya, kita happy-happy aja ya. Nanti kita akan saksikan lagi ya busu Mbok, pertandingan dua terakhir nih busu Mbok ya, besok ya busu Mbok, karena tanggal 15-16 nanti kan Inggris melawan Argentina ya busu Mbok. Siapakah kira-kira yang akan menang, tiga apa keseruan pertandingannya, ditunggu aja ya. Jangan lupa juga untuk umpat nobar busu Mbok, jadi pastikan etam galanya di ketinggalan ya, keseruan ya dari setiap pertandingan yang ada busu Mbok ya. Terus ini siapa lagi nih gabungan Mbok Nana kan nih tegaknya nih. Apa tuh Mbok? Mbok tolong kirimkan iwak patin bakar. Oh iya sudah, iwak patin bakarnya dikirimkan buat Bu Serinjani janya. Oke, siap amun tega itu ya. Ini teganya khusus horn ya. Khusus dah amun tega itu dari Mbok Nana pada Bu Serinjani. Nah, iwak patin bakar silahkan didengarkan ya.

Rondem sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Samarinda ke Ronden sana, ya. Sampai di sini Mbak Putri, kawan-kawan etam sejaya lainnya. Ya, mohon maaf yang belum bisa bergabungan. Nanti kita ketemu dalam sajian program Halo Benua Etam ya, untuk sapa-sapanya juga hambat ini musuh Mbak ya. Satu lagu terakhir di sajian program Denang Mahakam adalah lagu dari Wahyu Pratama, Pengangguran.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar datang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kronen Senek, grup musik asal Kutai Kartanegara Petala Borneo baru saja meluncurkan album kedua mereka bertajuk Pura Tanah Bumi yang mengangkat kekayaan budaya Kutai melalui musik tradisi. Pendiri Petala Borneo, Ahmad Fauzi, mengatakan nama tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan erat dengan sejarah panjang Kutai sebagai salah satu wilayah dengan kerajaan tertua di Nusantara. Album berisi 9 lagu ini juga mengusung tema suara dari tanah tua yang bertujuan untuk mengenalkan sejarah dan identitas budaya Kutai kepada generasi muda. Menurut Ahmad, musik tradisi memiliki potensi besar untuk diperkenalkan lebih luas karena menawarkan keunikan dan ciri khas tersendiri. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.